0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana? Wah, Ibu pengobat.
1: Ya biasa Ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh geduh panyawatna.
0: Eta kumaha perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diharikeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya tanya nyarari upami gugah bobot teh pasakeun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui Ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi Bu?
1: Upami enjing-enjing Ibu teh ngaleueut genep tetes lebetkeun kana cai herang teras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kana sanes kana mana nuju ikhtiar sami panyawata sapatos Ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar Bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha Pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul tapi ayeuna mah henteu atul gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunan siteu sawes-wes
3: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten. Teras
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Oh, kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Khasiat naonana karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah neta dina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatos eut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atos karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos khasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Pis, tina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan. Mangga punten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hei orang Sunda.
5: Orang Sunda kamarana ya?
4: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
1: Kena debu nih, dan gatal lagi.
0: Coba mana lihat.
1: Tuh,
0: kan merah.
1: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
0: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
1: Aman gak nih?
0: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Ian ngajok prak di kamar sorangan. Eta ian ngahulang mikiran api omongen. Mikiran pi omongen. Da tetep ian teh bingung naha kudu kumaha ngajawab naon mun bapana mariksa. Tapi kadanget harita can menang pi akalen kumaha jawaban ka bapana. Atu puguh ian teh kacida susahna. Cicing di kamar asa hareudang bayeung yang. Aya di imah kalahariwang. Atu korejat hudanga terus muringis nahan kanyeri karasa deui kanyeri karasa deui. Sirah nyanyautan dengan carangkeul. Kuleda ngagoler deui reupeureum bumi alam asa dengdek. Beki susah bubuh bingung sok sieun bapana kabulu datang. Mun aing teu manggih akal teh cilaka yeuh. Kumaha ari geus kieu? Ah. Tapi ah kumaha engke we lah pokona mah aing geus aya di imah. Kitu ceuk Ian teu puguh cetekelan. Teu karasa waktu teh terus nyerelek. Panon poe geus mancaran geus nincak kana wanci lohor. Gerung gerung ngasadak sedan asup ka pakarangan. Reg eureun kebeg ian ngarenyag kumanehna geus ka sawang nu datang teh pasti bapana. Teu nyalahan. Kotoplak. Kotoplak sada sapatu kana ubin. Bus ka jero jajantung ian ratung tutungulan, hatena deg-degan. Kalah gemperek tepung jeung kolot teh. Itu pasti nageun boga dosa mah. Ditanya terane malan, tara ngobrol da boga dosa teh atuh sieun ka panggih. Matak urang teh kudu terbuka nanaon teh kitu nya, komo jeung kolot. Ari nyiyeyen geus teu sabar ngadenge kolotna datang teh geuwat muru langsung laporan.

0: naon?
1: Kang Ian tos uwi, Pak. Tos uwi.
0: Aduh, geus balik. Mana, mana, mana, mana, mana?
2: Pak Aris katara bangun gumbira.
1: Di kamar, Pak.
0: Bari nunjuk.
2: Teu nulih kana kacape langsung nguruk ka kamar Ian, pantu disurungkeun brai muka. Kasampak teh Ian keur ngajoprak bari ngahegak, kawas nu kajida capena. Kawas nu kajida capena sabab bieu nahan perasaan. Kebeku kasieun jeung kahariwang ku bapana.
1: Mana si Ian? Mana si Ian?
2: Bubar lian nuturkeun sorana teugeug kawas nu nganung amarah bus ka kamar. Barang geus aya di kamar, Pak Aris jeung Bubar Liah kalah ngaharuleng. Dua anana melongka ia nu ngagoler dina kasur, pakaian pusik, tarang dibengker, obat merah katara keneh.
0: Dilalila Pak Aris ngadeketan ka Ian, ibuna mah nangtung keneh deket lawang, panona melohok ka Ian.
3: Ian, tas di mana hidup teh, hmm? Kunaon eta tarang?
2: Pak Aris nanya nak leuleuy, tapi kadengena ku Ian mah tetep mata kempur, teu buru-buru ngajawab.
1: Ian, ibu jeung bapa teh geus ngider neangan hidep. Geus ngider ieu teh. Ngider neangan hidep. Nah, ari maneh atuh? Bakat kumelang, kalau teh bakat kumelang yeuh. Bisi kumaha onam? Tapi naha? Naha ari hidep bangun anu teu malire ka kolot atuh? Kunaon atuh hidep teh ieu teh? Kunaon atuh hidep teh kunaon? Kunaon? Kunaon? Kunaon ieu teh Ian? Jeng tos di mana di ite?
2: Waliah milu nyarita katara setengah jengkel. Ian ngerahuh narik napas jero, terus cengkat lalaunan awak na kerasa lungse jajantung na kalah beki ratu. Bingung ku bicaritaeun, tapi kurantaran terus-terusan didesek, akhirna Ian pok ngomong.
3: Duh, cilaka bu,
2: pok na terus tungkul.
1: Ibu oge nyaho, nyaho ibu oge hidup cilaka, dan buktina tarang bocok. Tapi cilaka teh cilaka teh kunaon? Cilaka teh cilaka kunaon? Hah? Da puguh, kada kudu puguh, kudu puguh caritana atuh. Cilaka teh kudu puguh jujutanana, nah tabrakan, nah kena motor, nah gelut, nah kunaon ieu teh? Nah ngabangsat. Hah?
3: Yan. Yeuh, Yan.
4: Kumaha, Pak?
3: Ulah asa-asa. Hah? Ulah disumput-sumput. Bejakeun ka ibu jeung ka bapa, naon anu karanapan ku hidep? Jeung deui naon sababna bet ciga anu sieun? Naon sababna ieu? Hah? Teu ngarti bapa teh. Lamun Ian teu nyieun kalakuan anu teu hade, bakal terus terang.
4: Ieu mah ngomong teu, bebejah teu. Ngabugeug we kitu. Jeung kolot mah ulah kitu, kudu terbuka. Dan naon mah anger bagian kolot-kolot keneh. Kalakuan budak, kalakuan maneh anu nakal, nu haram jadah, nu kumaha, anger kolot kebawa. Hah? Lamun maneh ngajalankeun kalakuan alus hade meureun ngilu seungit bapa teh jeung ibu teh. Tapi ayeuna hidep teh geuning kitu kalakuan.
2: Pak Aris geus teu sabar hayang keur uninga kana lalakon nu karanapan ku Ian.
4: Pak, Bu,
3: kumaha?
1: Kumayan.
4: Abdi teh abdi teh bingung sanyana mah margi
3: kumaha
4: margi dina hiji poe nuju jalan-jalan sorangan ujug-ujug greup langit poek awak abdi leuleus emut-emut geus aya di hiji tempat tarang nyeri sakujur badan lungse jeung sirah lieur abdi teterang teterang Pak duka aya di mana, duka wayah kumaha, duka sabaraha poe teu aya di bumi. Ngan tadi teh nama Emut, abdi aya di hiji jalan, teras kana beca ka dieu kitu. Kitu keterangan ti Ian, hiji keterangan anu teu mata kaharti, da asa mata kabingungkeun. Eta alasanana si Ian pangna teu balik-balik teh. Pak Aris jeung Bu Waliah silih reret. Saeutik oge teu ngarti kana omongan anakna. Ian, Bapak menta. Yeuh, ngomong anu bener. Ulah balelol kitu. Neuteu mun ngomong teh. Lamun jujur, lamun bener ngomong sesuai jeung hate, bakal neuteup moal era, moal tungkul kitu. Mun tungkul boga dosa sia, sieun kapanggih. Cok, teu terus sareng ka kolot. Bapak menta, terangkeun sajujurna. Katerangan sajujurna ya. Ceuk Paris. Ya dangan sakitu nu kaemutkeun ku abdi mah bohong sia. Bohong sia. Ini timah nu mungaran jeung saha initna? Sok. Sorangan kungsi tepung jeung Rusja. Rusja, Pak. Nya, si Rusja. Tong alpa beureupeup sia ngomong teh. Teu. Teu, Pak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna saranti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleu deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan teh sakali inspirasi mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis.

0: 0813-8668-60.
1: Meni rajin kekosrekan wayeh.
2: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
1: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
2: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya cek, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
1: Tetes mata naon, iya tes cek.
2: Tetes mata, tes mak. Aini cek, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
1: Wah, geningan seueur kasiana, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
2: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ceuk.
1: Oh gitu, aman ya teh cek.
2: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
3: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
0: 102,4 Radio Peace FM.
5: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Yan, Bapak minta, ya ngomong anu bener. Ulah balelol gitu, netep mengomong teh, lamun jujur, lamun bener ngomong sesuai jeung hate, bakal netep moal era, moal tungkul gitu, mun tungkul boga dosa sia, sieun kapangi. Cok, terus terang ka kolot. Bapak minta terangkeun sajujurna, katerangan sajujurna ya. Cek Paris. Ya dengan sakit nu kaingutkeun ku abdi mah bohong sia. Bohong sia. Ini timah nu mungaran jeung saha initna. Cok. Sorangan kungsi tepung jeung Rusja. Rusja Pak, nya si Rusja. Tong alba beureupeup sia ngomong teh. Pak. Ieu rada gugup ngadenging ngaran Rusja teh. Teuing kumaha ya jantungna jadi ratug. Hate gegebegan jeung aneh banget Rusja kokolebatan. Coba Ian nyarita nu jujur, nyarita jujur ieu, jujur jeung bapak. Hah, sabara kali kejadian jeung tukang rokok cenah maneh dituding maling, jeung si Rusja dituding maling lah, maling rokok jeung duit cenah maneh nyokok. Loba deui hal anu lainna nu diheula geus-geus. Buguh nginyeum rokok, nganjuk rokok ka warung teu dibayar-bayar. Kusia eta aing kolot.

Waktos naparantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teu nindihan deuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namin apa?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cidak ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya minyak.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya minyak.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Ya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
2: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Nabi jambian ka dia alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: rematik ya.
1: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha tami?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tah
1: ieu. Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
2: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
1: Rurung kujutan panginten nya.
2: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di sebang teh kitu.
1: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
1: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
2: raos
1: weh raos kamari nguping warto saur si Ador dua dintennya setu ayah cenanya leungit cenanya ke babu cenanya
2: kemanak meni edat ke raos teh
1: oh nah, alhamdulillah panyawat anu karandapan kita lambung sareng remati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya panggil tegugan teh
2: tiasa malanan kalau iya teh singkusial iya teh rayap kali iya teh singkarenyun
1: mohon
2: asa digerihan iya teh teh asa cocokan gitu
1: terus dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya
2: alhamdulillah ya
1: nate sabara kali saya dinten ngeliat ya
2: tata tilu kali kemeri mah
1: kenuk
2: iya tata ayo namanya tata semeningan
1: alhamdulillah mohon sabara tetes ngeliat ya kemari
2: tilu genep tetes kini sedinten ya
1: oh.
2: Sekali ngeliat
1: genep tetes.
2: Genep tetes
1: tilu kali panggitannya
2: iya
1: tilu
2: kali
1: oh berarti
2: mohon mohon sare
1: berarti 18 tetes ya sedinten
2: anjing-anjing gitu
1: mohon hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean pamomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararanas, kararangkeul, terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak terus pentas deui tuur nyeri teu aya gitu anak teh kanun sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueul tok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saeb sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ari mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit beli gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti kita darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Aya mah 14 tahun mah.
1: Duh, geuning.
3: Ya, kawitna mah dijalikeun nyeri tuuh, kawitna mah sangkeng teh aya, ayeuna mah tos eta.
1: Tos sehat. Muhun, tos sehat, Bu nya. Muhun.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu nya iku kituna. Dilajeng terasa, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu.
3: Emang.
1: Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakalina teh, inget tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, aya pesan teh kanu sanes? Kanu mana aya. Mungkin ayana nuju ikhtiar, berjuang, sami sepertos Pak Uding. Maka, Pak.
2: Sadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, beli ayah nunggu dupanya wasa putus abdi, sobi anaknya gali Alpha Propolis, di Radio UNASKO, ya abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jad-jad deh, ayah enak gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Jaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi nyobian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada rantai panas angentenya. Mohon jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di sebang tak.
2: Mohon sabar alami ya tan nuju karena kita salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngaduat alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasareng sena ngaleut kumaha tau.
3: Rawas we.
2: Rawas. Kamari nguping warto saur si ador dua dintenna sate aya acananya.
3: Nya.
2: Leungit acananya ka babu acananya.
3: Nya. Kamari meni eda teh karaos teh.
2: Oh dah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
3: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: terus teh sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ieu
2: teh sabaraha kali sadinten ngaleut teh teh
3: 3 kali kamari mah
2: kana
3: ieu teh teh ayeuna mah eta tos meningan
2: alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetesnya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon kana waktosna mangga. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
2: Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
2: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
2: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat lambung sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
2: Tah kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyotos lah sering ka ditu ka dieu gitu ka ku herbal pernah gitu bapak ngutaya reaksina gitu.
2: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
2: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
2: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
2: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Ringanya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
2: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
2: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda. Sami nyar darah sami tiba yeuna aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
2: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
2: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
2: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
2: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit terjadian kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi. 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten bapak ge kedah ngotongkat peh kitu. Janten bingung aduh ye kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ye teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser, mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supaya ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Tong kami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyeri kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya matu tinggal lihat pun
2: tentang
1: mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya tak karena iya sakin tendei ke opat kali nak tak iya nuju majang damang gitu kau itu mah baru nyeri tak ayana tak nuju damang hoyong yang dei gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar dei tak gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ulah sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
2: Naon dada nuju nyeri?
1: Muhu dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya Bunya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku ibu.
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu saatos propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Tadi opis lawan tina radio opis XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat dia.

0: Bet, sarang stres paru. Alhamdulillah, saatos eus apa popolis. Alhamdulillah, hasiatna kaanggo pisan. Mangga, sementara kasadayana konsumsi apa popolis.
1: Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landung jam 12 apa popolis. Ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, bunya.
0: Amin, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan datang ngawon naon wae, Bu?
2: Asal segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya, pidoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingnya mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanung maunya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, itu saatosna ngaleut alfa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateuacan SF tos saya karaosna, janten seger lah sarira teh kan kitu. Tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten
0: terus sakinten nya.
1: Terus sakinten, terus upami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi, unggal waktos kitu geget
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Pak nyetel radio tadirinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen ka nu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: 4,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciami.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon, selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah saya hiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasahan amina, Pak.
5: Pak Anang.
4: Bapak linggihan pali mana?
5: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
4: Ayah Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun,
5: Pak? 47-an.
4: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
5: Nah, biasa we kuling aput, Bapak mah.
4: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Biasa lambung. Lambung menyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
4: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
5: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
4: Mohon Bapak tata acana nganggo Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
4: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana panteu, Pak?
5: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
4: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
5: Alpha Propolis.
4: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha nu karaosku, Pak Anang?
5: Alhamdulillah. Satosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun eno mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
4: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
5: 2, ayeuna bade katilu ya.
4: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
5: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
4: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
5: 6 tetes.
4: Pak Anang uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Radio.
4: Bapak beli aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
5: Nya panginten ti Bapak mah ulah ieu ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
4: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
2: Kena debu nih, dan gatal lagi.
1: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
2: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
1: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
2: Aman gak nih?
1: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal, tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi kemudian dikasih imun booster tambah tinggi justru beresiko. Maka yang kita perlukan yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Bumbu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Maia.
4: Maia teh linggih pali mana?
5: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
4: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah nembe aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
4: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
5: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemutus karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
4: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak eta, saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
5: Ya biasa we, wah ui ka rumah sakit kasep.
4: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
5: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
4: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
5: Mate nemu bade saboso oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mun manjur.
4: Alhamdulillah. Ma ieu tos seep sabaraha botol?
5: Namae sabotol sareng kaduana ieu na teh.
4: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
5: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanghari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
4: Ma bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emah, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
5: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emah, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandaji alhamdulillah kitunya mah teh iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa cocok pisan gitu mangga beli kadayana nu gaduh panyawa seperti emak. Anyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
4: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emas saatos nang konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
3: Bapak teh kunaon, Pak?
4: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, ras mual, ras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, ras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
3: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
4: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terasi rawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terasa abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna perantos saya tilu dinten abdi saya ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki itu. Terasa disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak baik kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun baik.
3: Dan tebihnya pak bokasina.
4: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung tras I Abah Karna sa RT 3 tras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi tras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
4: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
3: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.

0: perubahannya apa, Bu?
1: Perubahannya yang ini jelas, teman.
0: Jelas?
1: Jelas. Hmm. Yang ini ya ionya madan kadelu.
0: Sebelumnya?
1: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
0: enggak sama sekali.
1: Enggak jelas.
0: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
1: iya.
0: Udah jelas
1: matanya. Udah.
0: Yang kiri?
1: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
0: Iya. Yang kanan.
1: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
0: Oh, jelas nemen.
1: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
0: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
1: Ketiga,
0: Ibu, ya.
1: Iya.
0: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
1: iya.
0: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
1: nyata.
0: Bu ya.
1: Nyata.
0: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
0: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
1: iya.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Maheteli.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota

0: PR SSNI di wilayah Priangan. Dan kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai
1: 2 pekan Tasikmalaya digegerkan dengan 3 kasus gantung diri. Pemprov Jabar pastikan proses pemetaan siswa jelang SPMB beres saat dibuka resmi. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
2: Kilas radio.
3: Kilas radio.
4: Kilas radio. PR SSNI Jabar wilayah Priangan.
1: Hingga awal pekan ini, banner pengumuman penyegelan berukuran besar masih menempel di pagar pembatas tower setelah pihak berwenang menyegel sebuah menara telekomunikasi atau tower di kawasan Dusun Sukanegara Desa Waringin Sari, Kecamatan Langen Sari, Kota Banjar. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Banjar menyegel tower lantaran tak kantongi izin pembangunannya. Menurut Kepala Dinas Satpol PP Kota Banjar Irwan Adiawan, pengembang dinyatakan melanggar Perda Kota Banjar nomor 17 tahun 2013 tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi. Irwan menyebut proses perizinannya belum ada, secara aturan tidak boleh ada aktivitas pembangunan. Tak hanya soal kelengkapan perizinan, menara telekomunikasi setinggi puluhan meter itu juga diduga belum lolos verifikasi persyaratan administratif dan teknis guna menjamin kelayakan fungsi serta keselamatan bangunan gedung di lingkungan sekitar. Sebelumnya, Satpol PP telah kirimkan surat peringatan resmi kepada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Protelindo sebagai perusahaan pemilik proyek, namun tak ada tanggapan. Karenanya, Satpol PP tegas lakukan pemberhentian sementara.
5: Teguran pertama pada pihak vendor, karena pihak vendor masih ada pekerjaan yang dilaksanakan. Setelah teguran pertama itu, 29 Mei, itu sudah dilayangkan. Sekarang tanggal 5, karena informasi ada operasional, selesai dan sudah dipagar, maka proses perizinan belum selesai, tapi menurut informasi dalam proses. Waktu itu tidak diberhentikan karena ditakutkan apabila di stop di tengah-tengah itu mengakibatkan kecelakaan. Jadi sampai dirampungkan terlebih dahulu, tapi kenyataannya mereka melanjutkan.
1: Irwan menambahkan Satpol PP akan mencopot kembali segel dan mengizinkan proyek pembangunan diteruskan jika pihak pengembang PT Protelindo menyelesaikan seluruh syarat dan kewajiban administrasinya. Sebelumnya, segel dipasang Satpol PP pada Jumat 5 Juni lalu. Pekan lalu dan pekan ini, Tasikmalaya diguncang dengan peristiwa gantung diri. Di antaranya inisial F, 22 tahun, warga Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, yang gantung diri di bawah jembatan kereta api Desa Pasir Huni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis 4 Juni pagi. Kamis sorenya, seorang pria paruh baya berinisial AH, 54 tahun, ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri di kusen pintu kamar rumahnya di Kampung Sukahurip, Cigantang, Kota Tasikmalaya. Sementara, terbaru, diduga depresi karena perceraian, inisial S, 38 tahun, ditemukan tak bernyawa di Kampung Karangsirna, Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Senin 8 Juni sore. Dari keterangan pihak keluarga, korban diketahui telah mengalami gangguan mental dan depresi sejak tahun 2023 yang diduga berkaitan dengan persoalan keluarga. Dr. Henry Carlos Gunawan, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Kementerian Kesehatan yang memiliki keahlian menangani kasus gangguan jiwa seperti skizofrenia, depresi, ansietas, dan lain-lain, menyatakan pelaku bunuh diri biasanya memiliki beban pikiran yang terus-menerus sehingga menumpuk tak terselesaikan. Ironisnya, mereka enggan menyampaikan beban masalah itu kepada orang lain sehingga pilihan mengakhiri hidup adalah dianggap jalan pintas yang pantas. Henry juga tak menampik pelaku mengalami perubahan pada struktur otaknya sehingga lebih memilih mengakhiri hidup di antaranya dengan bunuh diri termasuk gantung diri.
6: Pikiran-pikiran untuk bunuh diri itu ketika dia tidak bisa dengan mudah untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, beban yang ia rasakan dalam pikirannya itu akan semakin menumpuk dan suatu saat kalau tidak ada intervensi ya dia akan akhirnya memutuskan bahwa ini adalah solusi terbaik yang bisa saya lakukan. Oleh karena itu, kita mau untuk menghilangkan stigmatisasi ini. Gak apa-apa kok bicara, ya. Gak apa-apa kok punya pikiran seperti itu. Tapi, yuk cari bantuan, ya. Yuk kita bisa untuk mau punya empati deh, gitu, kepada orang-orang. Jangan kita banyak cacat negatif loh, Bang, gitu. Ada orang yang, orang menuntut itu, oh, sekedar cari perhatian kok itu orang gitu. Nah, dengan adanya stigma ini membuat orang semakin takut untuk mau mengungkapkan gitu. Padahal bunuh diri itu it's real, it's secara kalau kita bilang apakah orang bunuh diri itu seorang yang dicap kurang iman gitu ya gitu. Padahal kalau mau ditelusuri secara neurobiologi gitu, orang-orang yang bunuh diri punya ya perubahan di dalam struktur otaknya juga.
1: Badan Gizi Nasional BGN menegaskan informasi yang beredar mengenai penyaluran dana program makan bergizi gratis MBG dihentikan merupakan informasi yang tidak benar. BGN memastikan seluruh layanan MBG tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Klarifikasi disampaikan menyusul munculnya informasi yang menyebut sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG menghentikan operasionalnya lantaran kucuran dana tak kunjung cair. Kepala BGN Nanik SD Yang mengatakan, hingga saat ini tidak ada instruksi dari BGN untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia. Menurutnya, program strategis nasional itu tetap berjalan dan terus melayani para penerima manfaat. Nanik memahami adanya dinamika administratif dalam proses pencairan anggaran, namun tidak mengubah komitmen pemerintah dalam menjalankan program MBG yang saat ini terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai daerah. Menanggapi kabar sejumlah SPPG berhenti sementara karena anggaran belum turun, Nanik menyatakan dana operasional untuk MBG sudah dicairkan. Ditegaskan, masalah yang saat ini terjadi di SPPG hanyalah soal teknis.
3: Semua sudah dicairkan dari mulai Jumat. Ada beberapa yang yang Jumat itu sudah dicairkan. Yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau nggak salah, kami dapat laporan 5T ya Ibu ya, dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah teknis saja.
1: Sebelumnya ramai di media di berbagai daerah di Indonesia, sejumlah pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG menghentikan operasional lantaran masih menunggu pencairan dana bantuan operasional dari pemerintah pusat. Kondisi itu juga terjadi di Kabupaten Pangandaran. Akibat belum cairnya dana dari pusat dan SPPG berhenti beroperasi, pendistribusian program makan bergizi gratis MBG kepada penerima manfaat untuk sementara belum dapat kembali berjalan.
2: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
10: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan proses pemetaan siswa menjelang sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 dilakukan untuk mengurangi persoalan saat tahapan penerimaan resmi dibuka pada 15 Juni mendatang. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pemetaan dilakukan agar siswa yang telah memenuhi syarat bisa lebih cepat terdata dan orang tua tidak akan mengalami kepanikan ketika proses penerimaan berlangsung. Menurut Dedi, langkah pemetaan juga menjadi cara untuk mendeteksi lebih awal berbagai kendala teknis maupun administrasi yang muncul di lapangan. Dari total sekitar 345.000 calon siswa, sebagian besar dinilai sudah terpetakan dengan baik, sementara sisanya masih diberikan waktu untuk perbaikan data dan penyesuaian persyaratan.
3: Ini namanya pemetaan ya. Pemetaan itu tujuannya untuk memetakan seluruh siswa dia di seluruh sekolah di Provinsi Jawa Barat, di sekolah-sekolah negeri. Karena SPMB-nya kan tanggal 15 Juni, gitu loh. Sehingga di pemetaan ini nanti bagi mereka siswa yang sudah memenuhi syarat, kemudian memang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendiknas, Kemendikdasmen, maka mereka sudah otomatis menjadi siswa. Nah yang seperti-seperti ini nanti dikoreksi. Sehingga di SPMB ini tanggal 15 Juni, nanti tenang tinggal duduk di kelasnya masing-masing. Jadi bagi saya, kegiatan pemetaan ini relatif berhasil. Kita bisa memitigasi berbagai problem yang akan terjadi dibanding dengan apa? Dibanding dengan kita bikin SPMB, SPMB-nya ditutup, orang tua siswa anaknya tidak diterima, waktunya terbatas, akhirnya banyak orang tua yang mengalami kesulitan ketika mencari sekolah baru.
2: Selain itu, Dedi juga menyoroti persoalan teknis aplikasi SPMB yang dinilai perlu segera disempurnakan. KDM meminta sistem penerimaan siswa baru terintegrasi dengan Diskominfo Jawa Barat agar gangguan teknis dapat diminimalkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang karena seluruh proses perbaikan masih terus dilakukan sebelum tahapan penerimaan resmi ditutup.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Info Alpha.
10: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
11: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
9: Halo, assalamualaikum Pak.
12: Waalaikumsalam.
9: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
12: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
9: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
12: 67.
9: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
12: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
9: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
12: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teu acan aya reaksi.
9: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
12: Lieur sareng panas patuangan.
9: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon, Pak?
12: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
9: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
12: Nguping ti Radio UNASKO.
9: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
12: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna tiis. Enak we no Pak, tuang raos bobo oge tibra.
9: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
12: Atos rada hampang Pak.
9: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
12: Ayeuna teh majeng katilu panginten.
9: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
12: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
9: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
12: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
9: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
12: Amin amin amin amin.
13: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
14: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap?
5: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
4: Alamat lengkapnya itu apa?
5: Alamat lengkap, Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
4: Kamu nggak ngeliat obat Alpha Propolis teh, Bapak atau saha?
5: Pun anak, ngawitan, terselami, tiba di Jakarta mula, dugi-dugi ke Purwokerto oge, teras, berobat. Nah, tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalau resan, ayah, dina radio nguping sering, ayah Alpha Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
4: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
5: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
4: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
5: Nuju pemulihan terus.
4: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
5: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayo mah yang enggak ada mang pun anak.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak
5: ke handai tolan anu caket sa dusun sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja desa Hegarmana caket nu caket desa Janggala mangga bilih ayah anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpha Propolis kantun cebiannya mangga insyaallah pun anak oge atas.
4: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: TSA?
8: Bukan.
7: TSPA?
8: Bukan.
7: TESA?
8: Bukan.
7: Ya terus apa dong?
8: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
7: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
8: Iya, tetes mata, tesma, aini. obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
1: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
8: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Sareng Bapak Edi.
3: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
4: Di Sindang Palai Rahayu.
3: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
4: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
3: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Mual gitu kesang dingin puyeng seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
3: panangannya
4: nya sareng lalinu gitu.
3: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
4: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
3: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
4: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
3: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi Alpha Propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya, inu lalinu teu araya, puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
3: Mun.
4: Baena alhamdulillah ieu mah aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
3: Mun. Oh, berarti Bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
4: Alhamdulillah gitu. Teu ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
3: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan Alpha Propolis, Pak?
4: Sehari 3 kali minum tetes setengah gelas.
3: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
4: anu geudeuh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku Alpha Propolis. Karaosna ieu pisan gitu, aya butosna.
3: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
4: Amin amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk
5: 102,4 FM. musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul
1: masih dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Telah hadir dan berada di sekitar Anda, Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: 4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, caturkeun di lembur Singkur aya tempat pamujaan pikeun jalma-jalma sarakah nu hayang beunghar ngadadak bari teu kudu cape. Demi eta ngaran tempat pamujaan teh nu geus nelah mah nyaeta Guha Gorowong nu dikuncenan ku saurang kokolot lembur nu boga ngaran Uyut Jono. Manehna kapaksa jadi kuncen pamujaan sanggeus sababaraha minggu eureun tina dagang balon. Pangna eureun dagang balon teh pedah cenah mah rugi bae. Sabab unggal niup balon geus kapastian bakal bitu. Jadi balon teh hiji oge eueuh nu bisa kajual. Caturkeun harita, Uyut Jono keur kadatangan saurang tamu. Sigana mah tamu teh boga paniatan rek munjung. Kadenge harita Uyut Jono nalek kata tamu. Ke, saha kisilah teh? Ti mana asal jeung aya kaperluan naon? Nu ditanya gasik ngajawab, duh nuhun Yut, abdi enggal ditalek. Dupi wasta mah anu nelahnya eta Heros Alek. Padumukan di pawetanan. Dupi pamaksadan teu aya sanes nya eta abdi teh hoyong ngarobah nasib. Piraku tiba heula hirup teh sangsara bae. Usaha mah kudu kumaha. Saurup paripaos, suku di dijieun hulu, hulu di dijieun suku. Tapi anger taya menyatna. Nya ieu mah mamanawian Uyut tiasa masihan bongbolongan. Saurna di dieu teh aya tempat pamujaan. Kumaha eta teh Yut? Naha leres kitu? Uyut Jono katempo ungut-ungutan bari paneuteupna ditujukeun kana beungeut Helos Alek. Tuluy kadenge Uyut Jono nyarita daria. Wah, ilaing mah alus boga ngaran teh. Aya unsur katurunan luar negeri. Kiatuh, rek ditulis heula kana formulir pendaftarannya. Gutrut harita Uyut Jono nulis ngaran jeung alamat tamuna dina buku formulir anu geus disadiakeun. Telila tuluy Uyut Jono anu karek dua poe jadi kuncen pamujaan teh mere penjelasan satengah nyanyahuanan. Tah, ngaran si lain geus ditulis dina formulir. Kade poho, mayar administrasi nanya. Ayeuna dewek karek ngajelaskeun prak-prakan jeung pasyaratanana munjung di ieu tempat. Munjung di ieu tempat aya dua pilihan. Nu kahiji munjung ka Jurig Jarian, terus nu kadua munjung ka Butarayud. Sok, rek milih nu mana? Ditanya kitu, Helos Alek teh ngahuleng. Bakuna mah manehna ngarasa bingung milihna. Ngan teu lila kituna teh manehna kadenge nyarita najan rada asa-asa. Duh, mending milih nu mana nya? Tapi mun tiasa mah anu teu kedah ngawadalkeun Yut. Ngadenge jawaban Helos Alek itu, Uyut Jono tarangna kerung, teu lila pok nyarita deui. Wah, ti mana boa munjung teu make wadal? Kacuali mun munjungna ka dewek. Helos Alek hayang seurina aya ngadenge jawaban Uyut Jono sarupa kitu. Ah, si Uyut mah, piraku ari abdi kudu munjung ka Uyut Jono mah. Najan nyaoge pangawakan Uyut Jono siga pentil buta. Tah, ayeuna naon bedana munjung ka Jurig Jarian sareng ka Butarayud? Panginten duanana parahi aya kaunggulan sareng kalemahanana. Nya maksud teh supados abdi aya gambaran kedah milih anu mana? Meunang sakedapan Uyut Jono ngahuleng mikir pijawabeun. Sabab manehna teh jadi kuncen oge karek dua poe jeung harita. Jadi manehna can bener-bener apal kana seluk-beluk soal munjung. Teu lila pok Uyut Jono nyarita, sigana teh asal ngab. Oh, nya pasti aya bedana antara munjung ka Jurig Jarian jeung munjung ka Butarayud. Ari munjung ka Jurig Jarian mah nganteuran duitna teh sok diincrit alias dicicil. Malah kadang-kadang sok dianjuk. Terus Jurig Jarian mah sok menta wadal ti heula. Ongkohan wadalna teh sok menta daging maung. Sanggup ilahi ngalamaungna. Tah, beda deui jeung Butarayud. Munjung ka manehna mah garansi dina waktu sabulan oge ilaing bakal jadi jelema beunghar. Terus wadalna oge teu barabe. Biasana mah sok ukur menta daging toke. Tah, ayeuna sok geura milih mending nu mana?
1: Helos Alek ditanya kitu teh manehna gancang ngajawab. Nya upami kitu mah mending milih munjung ka Butarayud. Langkung nguntungkeun sareng teu ageung resikona. Soklah pokona mah deal. Sanggeus tamuna boga pilihan kitu mah, Uyut Jono ungut-ungutan tuluy pok nyarita.
2: Nya syukur ari geus boga pamilih mah, susuganan diijabah, ilaing jadi jalma beunghar. Tah, ayeuna mah kari ijab kobulna bae. Kedaguan sakeudeung, buta rayudna rek ditelepon heula.
1: Helos Alek ngahuleng, barang ngadenge Uyut Jono rek nelepon buta rayud. Atuh tuluy manehna nanya semu heran.
3: Ke, punten Yut, bade tumaros? Geuning bangsa buta tiasa dihubung iku telepon?
2: Pan buta rayud teh bangsa lembut sanes?
3: Tengar tos abdi mah Yut.
1: Serengeh Uyut Jono seuri bari kadenge nyarita.
2: Oh, kieu eta teh. Bangsa buta jaman baheula jeung bangsa buta jaman ayeuna beda pisan. Baheula mah buta hejo nu sok dipake pamuntangan teh.
3: Lah, kuno eta mah. Buta jadul.
2: Tah, kiwari mah dina jaman modern buta nu sok dipake munjung teh nya eta buta rayud.
3: Buta nu ieu mah bogaeun HP sagala. Jadi bisa dihubungi make telepon.
2: Geura ayeuna ku Uyut rek ditelepon.
1: Ceuk Uyut Jono kana HP, katempona teh HP jadul. Kaciri we, casingna oge geus dibengkeut ku karet gelang.
3: Tuluy tombol HP teh dipencet.
2: Yud, ieu aya calon nasabah euy. Soklah, pokona mah bere pelayanan prima. Ulah nguciwakeun nya. Langsung bae ijab kabulna jeung ilaing.
1: Beres nelepon kitu, satuluyna Uyut Jono mikeun HP ka Helos Alek. Nu dimaksud sangkan ngomong langsung ka buta rayud.
3: Karek oge Helos Alek ngantelkeun HP kana celina.
1: Cakakak teh tina eta HP aya nu seuri sorana mani geuman.
4: Halo? Hei manusia, jaha ngeran ilain? Jeung aya pamaksudan naon pangna nelepon kaula. Hayang dicetok hulu maneh teh.
1: Helos Alek katempo muringis, ngadenge buta rayud ngomong kitu dina telepon. Atuh bari rada gugup manehna pok ngajawab.
3: Duh, ampun juragan buta.
5: Abdi dongkap nepangan kuncen teh, taya sanes, aya maksad bade daftar munjung ka juragan buta.
1: Ngadenge Helos Alek ngajawab kitu, buta rayud motong omongan.
4: Eta maneh ka kaula nyebut juragan? Gusti lanut tuh. Lain juragan buta?
1: Helos Alek ungut-ungutan tuluy ngajawab.
3: Oh, kitu? Duh, punten atuh Gusti.
2: Tah, janten kumaha?
3: Naha kinten-kintenna Gusti rayud bade nampi kana pamaksadan abdi?
5: Panuhun ulah ditolak Gusti. Sing hawatos ka abdi nutos lami hirup susah.
3: Yeut eueuh ragap taya sakalian hoyong gaduh bojo oge teu gaduh kanggo waragan nikahna.
5: Ari bade ngiring nikah masal abdi teh isin.
1: Cikikik buta rayud teh seuri ngadenge Helos Alek nyarita kitu.
4: Oh, jadi ilain teh teu boga pamajikan? Wah, jarua atuh. Kaula teh geus lila ngaduga. Atuh kabeneran ieu mah. Bisi ilain hayang kawin gratis mah, engke ku kaula dipangneanganken kita majikanen. Nya eda, awewe bangsa buta, nupang gelisna.
1: Kepeng Helos Alek ngagebeg. Maneh nariwas lain dikieuna.
3: Duh, punten Gusti. Wioslah abdi mah bade janten bujangan bae saumur-umur.
5: Nu penting mah, abdi janten jalmi beunghar.
1: Cek Helos Alek, nadana siganusieun. Buta rayud. Teu ieu loba komentar. Satuluyna manehna ngajelaskeun ngeunaan prak-prakanana munjung ka manehna.
4: Geus atuh, teu nanaon soal eta mah tong jadi pikiran. Tah, ayeuna kaula rek ngajelaskeun ngeunaan munjung teh. Perlu dipikanyaho. Munjung ka kaula mah teu bisa disaruakeun jeung munjung ka nulian. Sabab munjung ka kaula mah sistem online. Teu kudu make wadah atawa tumal. Da buta jaman kiwari mah teu mikir anu kitu. Cukup mere susungguh nuyu jeung paminta kaula. Tah, engke memeh jumaah kaliwon kuncen Uyut Jono bakal ngabejaan naon-naon bae paminta kaula. Jadi pas dina waktuna malam jumaah kaliwon pamenta kaula kudu geus nyambak. Jan datuna hanapeun jandela kamar ilaing. Terus ngirim duit oge liwat rekening bank. Jadi saban ilaing geus mere susukuh, poe isukna ku kaula duit bakal ditransfer. Nah, terus waktu mere susukuh, engke saban malam Jumaat kaliwon kaula bakal datang menta susukuh teh. Ngan dina Jumaat kaliwon awal, ilaing kudunya dia kan susukuh teh, saban penting lilana saminggu. Kumaha kaarti?
0: Kadenge katerangan buta rayud gitu, Helos Alek ungut-ungutan. Katempo manehna siga nu bunga. Tetela munyung ka buta rayud mah kacida gampangna. Sabab teu kudu make wadal atawa tumbal. Atuh pok harita manehna ngomong negerakeun ka bungahna.
2: Duh, nuhun pisan Gusti, ari teu kedah nganggo tumbal mah. Da abdi mah bade ngawadalkeun saha atuh? Pami gaduh pamajikan tea, pasti nu dianggo tumbal teh mitoha heula. Tah, atuh mangga wengi Jumaah kaliwon mah diantos kasumpinganana.
0: Naon nu disuhunkeun ku salira pasti bakal ditedunan. Teu gaduh artos oge, abdi teh bade hutang injem. Da engke oge pamitos ditransfer mah artosna, hutang teh pasti bakal dibayaran. Geus jelas kitu mah telepon teh ditutup. Bari mikeun HP ka Uyut Jono, Helos Alek kadenge nyarita. Tah Uyut, ayeuna mangga geura sebatkeun susuguh naon bae anu kedah disiapkeun. Satekah polah abdi bade ngusahakeun. Najan cek paripaosna kedah hutang injem. Dangke oge digentosan sanes. Uyut Jono katempo ngahuleng mikir pijawab.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tepangkeun sareng papasahan namina Pak.
7: Pak Ujang Supar.
6: Linggih pilihan mana Pak?
7: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
6: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
7: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
6: Berarti nu paling karos teh tinu sampean banyak.
7: Mohon mohon.
6: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
7: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
6: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
7: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat teh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
6: 6 BCF seberapa botol ku propolis
7: hiji
6: janten 6 sabotol bapa atos majeng kasehat
7: terus robih pisan gitu.
6: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis
7: Pak mah sok ngupingkeun radio
6: bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapa mangga Pak.
7: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
6: Tur nuhun bapa pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
7: Amin amin amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan Kabupaten
11: Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
10: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
11: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya.
10: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur. Iya. Gitu.
11: Iya.
10: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
11: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
11: Amin.
10: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
11: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
10: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
11: Amin.
10: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace FM.
1: Tah Uyut, ayeuna mangga geus sebatkeun susuguh naon bae anu kedah disiapkeun. Satekah pola, abdi bade ngusahakeun. Najan cek paripaosna kedah hutang injem. Dangke oge digentosan sanes. Uyut jono katempo ngahuleng mikir pijawabeun. Telila pok manehna nyarita daria. Oh, nya syukur adi geus kaharti mah. Tah, ayeuna Uyut rek ngarinci susuguh nu kudu disiapkeun. Nu kahiji bakakak hayam sajodo. Maksudna nyaeta hayam jago jeung bikangna. Kade tong poho, make bumbu kecap jeung cengek. Kabeneran buta rayud mah, senengin lada. Terus nu kadua, sanggu kabuli dua baskom. Kudu ngamaklumnya, ngarana ge buta. Jadi barang daharna gembul. Terus tong poho, rokok keretek dua selop. Da buta rayud mah, sakali udud teh, 10 batang dirangkepkeun. Tah, supaya duit bisa tereh cair, kudu dipancing deui ku duit. Nya sadiakeun duit 1 juta mahnya. Sakitu bae heula, jig ayeuna mah geura balik. Siapkeun sagala rupana, sing kumplit ulah aya nu kaliwat. Huleng helos alek ngahuleng, manehna bingung lain dikieuna. Waduh, teu sangka. Buta rayud loba pisan pamentana. Rek ti mana duit nanya. Ari rek mundur geus ka palang. Jeung bakuna mah sieun dicetrok hulu. Ih, barana itu. Geus lah, pokona mah kumaha engke? Aing bisa keneh hutang injeum. Sakurangna mah bisa jejualan naon ku hanteu. Kabeneran aya keneh warisan ranjang besi. Lumayan lah bisa keneh dijual. Gerentes helos alek bari ngahuleng. Sarta satuluyna manehna permisi. Mangga Uyut. Ku abdi diestokeun pisan. Pokona sadaya pamulut buta rayud bakal ditedunan. Mangga atuh permios. Koloyong helos alek indit ninggalkeun Uyut Jono. Para mitra sadaya, singketna carita. Harita malam Jumaah Kaliwon jam 12 peuting. Luyu jeung rencana, helos alek geus nyadiakeun susuguh pamenta buta rayud ditunda handapeun janela kamarna di wadahan nyiru. Helos alek ngadedempes di kamarna. Manehna ngadedengekeun kaayaan di luar anu kacida simpena. Nu kadenge harita teh ukur sora sato peuting jeung keresekna dang daunan katebak angin. Telila kadenge di luar sada aya nu dehem sorana alon. Gebeg helos alek ngagebeg. Tuluy manehna curing hak, celina rancung hayang jelas ngadenge kaayaan di luareun kamarna. Keur kitu ujug-ujug kadenge aya nu seuri manigeuman. Helos alek geus bisa mastikeun yen eta teh sora buta rayud.
4: Helos. Helos ayo. Katarima pisan susu gunti. Tetela, uwah nukulan. Kabeh aya kumplit luyu jeng MOU. Ayo na karek peting kahiji. Ka, menu peting isukan mah. Kaulah hayang disajiakan gurami bakar lobana dua siki. Sate hayam dua kodi, jeng sang tumpeng dua baso.
0: Ulang helos alek ngahuna, manehna bingung kupamenta buta rayud. Ke, aing mah asa heran ye teh. Nah, apa minta buta rayud teh sarua dua? Pedah buta mah gembul gitu. Jeung deui pamintana teh teu kira-kira. Aing kudu ngajual naon deui ya? Kamari ranjang beusi warisan geus dijual. Piraku ayeuna kudu ngajual sepedah kumbang mah? Pan aing butuh keneh paranti init-initan kanu jauh. Beres ngomong jero hate, satuluyna helos alek kadenge nyarita, nadana rada kukulutus. Mangga Gusti, mangga. Sok hayang nandai. Kan duit mah ti mana bae lah. Ngajual imah boh naon? Da engke oge digentosan sanes. Cakakak buta rayud teh seuri. Siga namah manehna teh nyeung seurikeun helos alek ku kulutus.
4: Aduh, eta mane. Siga nu eueuh nedunan ka hayang kaula teh. Tong hariwang. Nke oge digantian ngaliwatan rekening bank. Tulis bae nomor rekeningna terus bikin kauyut jono. Tapi nke muni lain geus cacap saminggu mere susuguh ka kaula. Sagala rupa ge butuh pangorbanan. Muni lain teu cacap saminggu mere susuguh ka kaula, kapaksa kaula minta wadal atawa tumbal.
0: Ngadenge buta rayud nyarita kitu mah helos alek teu bisa majar kumaha. Kapaksa manehna nurutkeun sakabeh kahayang buta rayud nu bakal jadi pamuntangan dina urusan kabeungharan. Atuh pok harita helos alek teh ngomong leuleuy. Duh, teu wararantun teuing Gusti. Abdi baha kana tinimbalan Gusti. Mangga ku abdi diestokeun pisan. Pokona sagala panuhun Gusti Rayud bakal dicausan. Mangga atuh wengi ayeuna nyanggakeun kagegelan sakumaha nu dipikapalai ku salira Gusti. Abdi percanten, masalah tilas waragad nama engke oge digentosan sanes. Cakakak buta rayud teh kadenge seuri deui disambung ku nyarita siga nu bungah.
4: Syukur ari kitu mah. Ieu susungguh ku kaula diterima. Rek didahar penting ayeuna keneh di imah kaula. Pokona moal disesakeun. Ngan hese mah wana ieu teh. Boga karung waring teh. Ari rek dibawa jeung nyiruna bisi puting isukan ilain butuh keneh. Mun aya mah alungkeun karungna kana handapun jendela. Ngan bebujeuh ilain ulah hayang nempo jirim kaula.
0: Ngadenge buta rayud menta karung waring jang wadah susuguh, helos alek ngahuleng. Tarang na kerung siga nu mikir tuluy ngomong jero hate. Ke, asa teu kaharti ieu teh. Nah aya bangsa buta siga anu ceceremet kitu. Make rek mawa susuguh ka imahna sagala. Tapi keun bae lah. Meureun ieu mah kaasup buta jaman kiwari, beda jeung bangsa buta jaman baheula. Rengsek ngahuleng kitu, tekung silila helos alek nyokot karung waring ka pawon. Tuluy ngadeukeutan jendela kamarna dibuka saeutik, lung karung waring teh dialungkeun kana lebah tempat neundeun susuguh teh. Pluk harita karung waring teh kadenge murag. Sarta tegenek lila, kadenge ku helos alek sora kekeresekan. Meureun buta rayud teh keur mindahkeun susuguh teh tina nyiru kana jero karung waring. Teu lila jeup kaayaan jadi sepi. Sarta satuluyna kadenge sora geblag-geblig sada jalma ngalengkah leumpang. Kupamikir helos alek pasti eta teh sora lengkah buta rayud. Kaciri we lengkahna karasa eundeur. Saditinggalkeunana ku buta rayud, helos alek ngahuleng salila-lila bakuna mah mikiran masalah susuguh tea. Jangka perluan peuting ayeuna ge manehna ngabelaan huhutang ka warung. Malah sakurangna mah manehna teh kuat ka ngajual ranjang beusi warisan ti kolotna.
1: Sedeng jangka perluan susu buah peting isukan mah, maneh nak can menang ide. Kudu ngahutang ka mana deui, da ngahutang ka warung nu kamari mah, biheung teuing dibere. Sabab kamari oge, nu boga warung teh, pada-pada mere ngahutang ge, sungutna teh kukulutus bae. Samalah mah tukang warung teh satengah nyarekan ka Helos Alek. Waduh, bingung oge ye. Kudu ngahutang ka saha deui nya? Geus lah, kumaha isukan bae? Bila perlu nginjem ka bank keliling. Bisi perlu jaminan mah. Kapaksa, kudu ngorbankeun sapedah kumbang. Beres ngahuleng salila-lila, tuluy Helos Alek ngagoledag sare dina sosompang nu aya di kamarna. Kapaksa manehna nyieun sosompang paranti sare, sabab ranjang beusi nu sok dipake sare ku manehna sapopoe dijual ka tukang rongsok. Caturkeun peuting isukna. Nya eta peuting kadua, Helos Alek geus neundeun deui bae nyiru nu dieusian susuguh hanapeun janela kamarna. Pas jam 12 peuting, siga kamari Buta Rayud teh datang deui. Kadenge harita Buta Rayud seuri ditema ku ngomong sorana manige eman.
4: Helos. Kaula datang deui. Kumaha, geus disiapkeun?
1: Helos Alek curinghak sarta gancang maneh nanembalan. Wilujeng sumping Gusti, perkawi susuguh mah parantos disiapkeun. Mangga parios bilih aya anu kirang. Mung punten ulah hilap engkena gentosannya. Perkawis nomor kening mah parantos disangakeun ka Kuncen Uyut Jono. Mangga atuh nyangakeun susuguhna mugi katampi. Mung upami tiasa mah saya dituang di dieu bae supados teu barabe nyanakna. Adanya Helos Alek ngomong gitu, Buta Rayud ngahuleng kelila pok nyarita.
4: Aduh, kumahanya. Lain kaula mung dahar di dia, ngan ingis bisi ayah nunampuhin. Mungkinan bakal balabe, bisa ibu rusana lembur ilai ngunjung ka buta. Ngas aduh hai namanya, kumaha mung dibawa bayi jeng nyiruna. Isukan batik kudu make nyiru. Ikan wadahnya mah cukup dibungkus koran weh. Terus sesungguh yang penting isukan mah, kumaha ilain bayi. Rek mere naon bayi oge kaula mual protes. Tapi ngandina penting katiluna bayi, penting kaopat ning saya terus nama, wayahna. Sesungguhnya kudu siapa minta kaula. Ges itu baiknya, ya sesungguh ku kaula rek dibawa balik. Penting isukan kaula bakal kandidik. Dan di pohon, pokoknya ilain kudu meres susuguh cacap saminggu.
1: Beres nyarita kitu, tuluy Buta Rayud init bari nyunyuhun nyiru. Sadi tinggal ke nana ku Buta Rayud. Helos Alek teh katempo ayeuna mah rada marahmai teu cakueum teuing siga tadi. Sabab susuguh jang peuting isukan mah, Buta Rayud teh masrahkeun ka manehna. Cenah rek dibere naon bae oge bakal ditarima moal protes. Tuluy Helos Alek ngagerendeng. Tah si, geuning rada ringan. Teu engap teuing siga peuting kamari. Peuting isukan mah Buta Rayud teh bakal daek narima dibere susuguh naon bae oge. Ke, kira-kira mere naonnya. Nu penting mah teu matak nambahan hutang ka warung. Nyalah, paling oge. Lauk pepetek 2.
14: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
15: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
16: Mohon.
15: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
16: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
15: Kecamatan?
16: Surade.
15: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
16: Lambung.
15: Teras?
16: Radang usus.
15: Mohon.
16: Batu ginjal.
15: Tos sabar alami teteh?
16: Atos sausum.
15: Tos sausuman ya.
16: Mohon.
15: Tos lalandong ka mana wae teteh?
16: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
15: Teh acan aya pirobihan. pawihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
16: Alpa propolis.
15: Mohon. Siap sabar botol teteh.
16: Atau siap dua botol.
15: Sarang ayin apa intinya?
16: Mohon. Mohon.
15: Takumah teteh sarang senang ngalah tandong alpa propolis apa nyawa teteh? Teme kan di check up nya.
16: Mohon.
15: Naon wae tos damang teh?
16: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
15: Alhamdulillahnya.
16: Ginjal teh aya.
15: Alhamdulillah. Sarang senang ngalah tandong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya atau sehatnya?
16: Ya alhamdulillah.
15: Mohon alhamdulillah.
16: Wirobihan.
15: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh tinggal damang ya tehnya.
16: Amin.
15: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
16: Waalaikumsalam.
14: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
17: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
18: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
19: Assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
19: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
20: Bapak Sakum.
19: Bapak Sakum dari
20: NPEN
19: Kecamatan Mundu ya,
20: Kabupaten Cirebon.
19: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
20: Iya, betul.
19: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
20: Sudah. Dua kali ini ya.
19: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
20: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
19: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
20: Suka berair
19: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
20: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
19: Enggak begitu buram lagi
20: enggak,
19: ya.
20: Enggak.
19: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
20: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
19: 20 hari ya.
20: 20 hari ya, 17 hari lah.
19: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
20: Sehari 2 kali, Pak.
19: 2 kali ya.
20: 2 tetes.
19: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
20: 2 tetes ya, betul.
19: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
20: ya.
19: Punya.
20: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
19: Iya.
20: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
19: Tesma Aini.
20: Iya. Barangkali cocok.
19: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
20: Iya.
19: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
20: Iya.
19: Assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
21: Ke, kira-kira merenaunnya? Nu penting mah teu matak nambahan hutang ka warung. Nyalah. Paling oge, lauk pepetek 2, rokok menyan 2, terus naon deui nya? Huleng helos alek ngahuleng rada bingung. Red manehna ngareret kana luhur meja. Kasampak di dinya teh aya permen kojek 2 siki ngagoler. Wah, beneran aya permen kojek 2? Geus lah, teu kudu meuli. Terus jang cuci mulutna kabeneran aya cau kulutuk. Ke supaya leuwih lengkep. Rek ditambah sepahun ah, kajaning daun sireuh, apu, gambir, jeung siki jambe. Geus lah, sakitu ge cukup meureun. Geus nataan bahan susuguh mah, goledag helos alek teh ngagoler dina dipan. Kerr, harita teh kadenge kerek, bakatku tunduh. Caturkeun peuting ayeuna, peuting nu katilu pikeun Helos Alek mere susuguh ka Butarayun. Susuguh nu ditunda dina hanapeun jandela, peuting ayeuna mah basajan pisan. Kayaning lauk pepetek 2 siki, rokok menyan 2 siki, permen kojek 2 siki, cau kulutuk oge sarua 2 siki ditambah ku seupaheun. Aya daun seureuh, apu gambir jeung siki jambe. Kita eta susuguh teh geus dipernahkeun hanapeun jandela kamarna dibungkus ku kertas koran. Helos Alek ti jam 11 oge manehna teh geus aya di jero kamarna bari ngadedengekeun nurek datang nyaeta Butarayun teh. Di luareun kamar harita teh aya saurang tangtungan lalaki kolot keur ngadedempes nyumput dina dapuran cau. Manehna harita teh mencrong nyidik-nyidik teuteuneunan Helos Alek nu dituna hanapeun jandela kamarna. Satuluyna eta lalaki kolot teh ngomong jero hate. Rek didodoho sia, memeh dicokot ku batur, ku aing rek dibelaan. Kamari ge katempona teh aya lauk gurami terus congcot oge sadua-dua sarta kadenge ku aing nunyuh nyiru teh ngakukeun Butarayun. Wah, tetela si Helos Alek rek munjung ka Butarayun. Cingan, ku aing rek disambur ah. Aing rek akon-akon jadi buta. Cek eta lalaki kolot teh bari satuluyna keketeyepan nyamperkeun kamar Helos Alek. Satuluyna manehna ngomong ditujukeun ka Helos Alek. Turta sorana teh harita niru-niru sora buta. Helos. Bagi akun ye kaula datang. Kaula rek nyokot susuguh tea dina hanapeun jandela. Geuning ayeuna mah dibungkus koran. Helos Alek ngorejat kaget lain dikieuna. Ceulina rancung ngadedengekeun sora nu aya di luar. Kadenge nu di luar teh harita ngomong deui. Helos. Mun ilaing hayang beunghar, munjung teh ulah ka Butarayun. Manehna mah buta kere. Meningka kaula munjung atawa buja mah. Ngenalkeun, ngaran kaula anu neulah mah nyaeta buta kuku. Mun ilaing munjung ka kaula, dijamin bakal tereh beunghar. Kaula mah mere duitna oge, langsung gonjrang sakarung. Beda jeung Butarayun, manehna mah mun mere duit teh sok diincrit. Cek eta jalma nu ngaku ngaran buta kuku. Ari Helos Alek ngadenge nu datang teh lain Butarayun, manehna kaget lain dikieuna. Bari ngadaregdeg, manehna harita teh nanya ka buta kuku. Aeh, geuning nu sumping teh sanes Butarayun. Tapi buta kuwu geuning. Kumaha ieu teh? Teu ngartos abdi mah. Cakakak buta kuwu teh siri. Naon? Baruk Butarayun? Alah, kecil. Yah, cek kaula ge munjung atawa muja mah meningka kaula. Geus heula nya, kaula moali lalila aya di dieu. Kaula rek balik. Ieu susuguh ku kaula rek dibawa. Ceung anu ngaku buta kuwu teh kana susuguh nu dibungkus koran. Aduh, kabeneran yeuh. Lumayan lah rek dibawa ka imah. Dewek keur lapar yeuh. Gerentes buta kuwu bari tuluy init ninggalkeun eta tempat. Ari Helos Alek lain deui ngarasa kagetna barang manehna nyaho susuguh nu ditunda hanapeun jandela kamar teh geus dicokot ku buta kuwu. Atuh huleng manehna teh ngahuleng bakat ku bingung. Aduh, kumaha ieu teh nya? Geuning bisa kieu kajadianana? Na ujug-ujug datang buta kuwu sagala. Kumaha engke lamun Butarayun datang? Mangkaning susuguh geus dibawa ku buta kuwu. Wah, celaka ieu. Gerentes Helos Alek harita teh manehna bener-bener ngarasa bingung. Teu ngendek lila, harita jam geus nunjukeun tambuh 12 peuting. Sakumaha biasa, luyu jeung janji, Butarayun harita teh ngadeukeutan kamar Helos Alek. Geblig, geblig, geblig, harita kadenge sora lengkah Butarayun, malah ka kamar Helos Alek oge karasa eundeur. Aduh, kumaha ieu nya? Butarayun geus datang. sedengkeun susuguh geus dibawa ku buta kuwu. Aing kumaha alesanana nya? Helos alek harita teh elek kesekeng, manehna bener-bener bingung kumaha ngungkulan ieu kajadian. Kumaha carana nyieun alesan ka Buta Rayud? Kadenge harita Buta Rayud ngomong ti luareun jandela.
4: Helos, pangiakeun ieu kaula dandang. Mana susungguh teh geuning eueuh? Wani ngabohong ka kaula? Awas ya, wani-wani ngabohong, wani-wani nipu ka kaula. Moal asa-asa, ilain ku kaula rek dijieun tumbal, rek dicetrok sia koing huna.
21: Kebeg halus alek ngagebeg ruas para mitra. Komo barang ngadenge cenah majar hulu manehna rek dicetrok ku Buta Rayud. Atuh najan kasima oge, kapaksa harita Helos Alek nembalan nyieun alesan. Aduh, pangapunten pisan Gusti. Mugi ulah janten bendu. Susuguh teh ku abdi tos disimpen handapeun jandela. Tapi teu sakara-kara tadi teh aya buta sejen anu datang ka dieu. Duka, dari ngakuna mah cenah ngaranna teh Buta Kuwu. Buta Rayud. Barang ngadenge ngaran Buta Kuwu, kebeg manehna teh ngagebeg reueus. Ge, Buta Kuwu. Wah, moal kitu wa kuwu. Waduh, cilaka yeuh. Ulah dewek pasti kanyahuan. Tapi teu nanaon lah. Mana kitu oge meureun lain milik aing. Gerentes hate Buta Rayud, bari harita teh manehna nyalukan uyut jono anu harita ngintil nuturkeun manehna. Pok Buta Rayud teh ngomong. Anu, uyut, kumaha ya? Sesungguh anu dituna handapeun jandela teh geus dicokot ku Buta Kuwu. Moal kitu Buta Kuwu teh wa kuwu. Uyut jono katempo harita teh manehna ngahuleng. Telira pok nembalan. Ah, teuing saha-sahana mah. Tapi lamun nilik tina ngaranna mah, mun manehna ngakukeun Buta Kuwu, heuh ari geus saha deui. Dangaran kuwu mangan hiji-hijina nyaeta wa kuwu. Geus kajenteng lah. Mana kitu ge meureun geus rejekina. Geus hayu ayeuna mah urang balik. Ceuk Uyut Jono harita teh ngajak balik ka Buta Rayud. Horeng para mitra nu disebut Buta Rayud teh tayalian Aki Rayud anu akon-akon jadi buta. Sarta harita manehna teh sakomplot atawa sakongkol jeung Uyut Jono. Salila dua peuting maranehna cacaleuhakan dahar ka daharan anu ngeunah tina susuguh nu dibikeun ku Helos Alek. Ari Helos Alek ngadenge anu ting kecewis di luareun kamarna tarang manehna kerung. Sarta satuluyna ngomong jero hate. Aih, sada aya anu ngobrol. Moal kitu Buta Rayud ngajak batur. Cing ah, ku aing rek ditoong. Akhirna mah Helos Alek harita ngawani-wani maneh noong kaluarin kamarna. Anu sok padahal Buta Rayud geus wanti-wanti ulah rek nempo jirim manehna. Tapi kulantaran ku panasaran tea jeung boga rasa curiga. Ong harita Helos Alek teh noong tina angin-angin jandela. Najan kaayaan poek tapi katempo ku manehna remeng-remeng aya dua tangtungan lalaki. Nusa urang pangawakanana bayuh yuh, sirahna butak, matak pantes lamun disebut buta oge. Sateung anu hijina deui, awakna buleud jeung beuteungna sarua burayut. Pok harita Helos Alek ngomong ditujukeun ka nu duaan anu narangtung di luareun kamarna.
3: Hei, Rayud.
21: Oh, iya nu disebut Buta Rayud teh.
3: Jeung aya Uyut Jono sagala tuh. Wah, aing katipu.
21: Ngadenge Helos Alek ngomong kitu, nu disebut Buta Rayud jeung Uyut Jono teh silih pelong. Satuluyna teu tatap sini deui ngan becir beharita duanana teh lalumpatan. Atuh Helos Alek lain deui ngerasa napsuna. Harita manehna teh mukakeun jandela bari ceceuleuweungan.
3: Woi, eta aya badog tewak. Tewak badog tewak.
21: Ngadenge Helos Alek gogorowokan kitu teh, Buta Rayud jeung Uyut Jono harita teh lumpatna beki tarik. Beki lila beki jauh, sarta les teka tingali diterai poekna peuting. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun nu disebut buta kuwu teh. Sanggeus manehna nyokot susuguh nu dibungkus koran, nu ditunda hanapeun janela kamar Helos Alek, manehna leumpang ganjang nuju ka imahna. Sanggeus anjog ka imahna, serengeh teh manehna seuri.
5: Aduh, milik mah di mana we atuh? Keur lapar kieu teh. Aya we rejeki teh. Cingan ah rek dibuka naon geus ieu.
21: Kalayan pinuh kurasa panasaran, harita buta kuwu atawa wakuwu muka bungkusan koran teh. Mukana oge manis saeutik saeutik, tur ta leungeuna teh katempo ngadaregdeg. Barang geus dibuka. Kebek harita wakuwu kaget lain dikieuna. Katempo harita teh aya pepetek dua siki, permen kojek dua siki, cau kulutuk dua siki, malah aya seupaheun sagala.
5: Wah, jadol teh. Aing katipu ya.
21: Wah, si Helos Alek kurang ajar dah. Huruh, ieu mah nyaan susuguh teh dahareun jurig. Wah, dasar sial. Krawas, krawas, krawas. Harita bungkusan koran teh para mitra, kuwa-kuwu dirikes-rikes tuluy long dihalungkeun kaluar.
18: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
22: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
23: Ya.
22: Mohon. Upami linggit teh.
23: Cikaret batu bubut.
22: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
23: Malak pagirung.
22: Malak pagirung ya?
23: Ya.
22: Mohon. Janten maksana kumah malak pagirung teh teh?
23: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
22: Engap.
23: Ya.
22: Terus kana pernapasan kumah?
23: Ya tak engap. Eh.
22: Engapnya?
23: Ngangahe engap.
22: Oh.
23: Ya sesak, sesak napas
22: sesak
23: gitu.
22: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
23: Ai hitungan mah 11 bulan.
22: Hampir setahunan ya?
23: Ya, hampir.
22: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
23: Ka mana mani?
22: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
23: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
22: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeuleut landong Alpha Propolis, saep sabaraha botol tah?
23: Karaksa botol kadua arek,
22: kadua ayeuna.
23: Ya, kadua anu ayeuna.
22: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleueut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
23: Tilu poe teh tos karaos ngemplong
22: irung
23: teh nya.
22: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucurnya.
23: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah.
22: Hmm.
23: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
22: Malahan mah kulomboge ngangobandal teh tilu nya.
23: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
22: Laras, laras, laras.
23: Ayeuna mah alhamdulillah.
22: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
23: Nya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
22: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
23: Tilu kali.
22: Sabra tetes sakali ngaleut?
23: Genap-genap.
22: Genap-genap berarti enjing ya?
23: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
22: Laras, laras, laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
23: Polip.
22: Polip ya?
23: Nya, menurut dokter mah polip cen.
22: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng seneng ngaleut tandong Alpha Propolis alhamdulillah ya.
23: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
22: Alhamdulillah.
23: Kawangkong ayeuna mah bente.
22: Bentes deuing
23: ya. Nya, ayeuna mah.
22: Da kamari mah kot malegpeg nya?
23: Malegpeg kamari mah. Batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
22: Mohon, mohon, mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu Kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
23: Nya bilih anu sami.
22: Mohon.
23: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
22: Laras.
23: Nya Alpha Propolis ceng teh.
22: Laras. Hatur nuhun teh nya.
23: Nya sami.
22: Assalamualaikum.
18: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
24: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
25: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
26: Assalamualaikum Bapak.
27: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
26: Maaf, dengan Bapak siapa?
27: Saya dengan Bapak Junaidin.
26: Bapak Junaidin?
27: Iya.
26: Alamatnya?
27: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, ketanggungan.
0: Oh, ada cerita ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
27: Yang kedua.
0: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
27: Untuk ibu saya.
0: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
27: Ibu Darsi.
0: Ibu Darsi. Umurnya?
27: Umurnya 64.
0: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
27: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
0: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
27: Matanya perih, gatal dan berair.
0: Oh, berair, merah.
27: Merah ya.
0: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
27: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
0: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
27: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.

0: bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin.
0: Nah, gitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Berharap sekali Bapak Presiden, jangan abailah. Di momentum bersih-bersih hari ini, tolong diselesaikan dapur pertamanya, Pak Presiden.
2: Yang menyebabkan viral di media sosial, sehingga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai proyek SPPG mandek, pengusaha Sukabumi mengaku rugi 218 miliar. Garut diminta punya perda khusus lindungi mata air. Polisi tetapkan 5 orang sebagai tersangka pada pesta gay di Karawang. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Moon Jae-in, investor asal Cikirai, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, mengaku rugi 218 miliar rupiah dalam proyek pengambil alihan 97 dapur khusus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG.
3: Moon Jae-in melalui kuasa hukumnya Ahmad Yazdi kini melayangkan tuntutan tegas kepada manajemen BGN untuk segera memulihkan hak-hak kliennya. Dia menegaskan ketidakjelasan status kerjasama ini membebani pihak investor. Ahmad Yazdi membeberkan polemik ini bermula ketika proyek 100 dapur khusus perintis di lahan TNI yang dibangun tahun 2024 menyisakan utang menumpuk kepada puluhan vendor. Karena kendala anggaran di internal BGN, pejabat saat itu berinisiatif mencari investor swasta untuk melakukan dana talangan. Namun janji pemindahan administrasi pengelolaan dapur ke yayasan milik investor dalam waktu 2 minggu ternyata tidak pernah terrealisasi. Uang investor justru dialokasikan untuk melunasi utang lama proyek tersebut.
1: Ini kan pasti berkas-berkas ini juga sudah ada di Kejaksaan Agung tentunya. Bahkan saya yakin ini sudah di meja Bapak Presiden. Hanya kami berharap sekali Bapak Presiden, jangan abailah. Di momentum bersih-bersih hari ini, tolong diselesaikan dapur pertamanya Pak Presiden. Supaya husnul khotimah.
0: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Garut tahun ini berubah menjadi panggung kritik terhadap kerusakan alam yang dinilai makin tak terkendali. Sejumlah aktivis lingkungan, budayawan, akademisi, hingga elemen politik mendesak lahirnya peraturan daerah perda lingkungan berbasis konsep patan jala sebagai benteng menghadapi eksploitasi alam yang terus meluas.
4: Forum yang diinisiasi Barisan Incu Putu Pangauban BIPP Garut itu menilai pendekatan pembangunan saat ini terlalu berorientasi ekonomi dan mengabaikan keseimbangan ekologis. Ketua BIPP Garut, Anwar Maulana atau Abah Awai mengatakan konsep Patanjala merupakan warisan leluhur Sunda yang berfokus pada perlindungan sumber mata air dan tata kelola lingkungan berbasis kearifan lokal. Menurutnya, konsep itu bukan sekedar budaya, melainkan sistem hidup masyarakat Sunda yang selama ratusan tahun menjaga keseimbangan alam. Ia mengungkapkan manuskrip mengenai Patanjala masih tersimpan di situs Kabuyutan Ciburuy, Kecamatan Bayongbong.
5: Kita berharap nih, karena basic awalnya metode Patanjala ini dari Garut, dokumennya itu tersimpan di Kabuyutan Ciburuy, Mas, konsep Patanjala ini.
4: Dukungan terhadap rencana itu juga datang dari kalangan politik. Ketua DPC PDIP Garut Ilham Faturrahman menilai perda lingkungan berbasis Patanjala penting untuk menjaga masa depan ekologis Garut yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan konservasi.
6: Kita mengusung perda inisiatif mengenai perlindungan pengetahuan tradisional berbasis untuk mengelola mata air dan tata kelola air di Kabupaten Garut.
0: Puluhan peternak sapi perah mengikuti diskusi bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, di Eri Farm Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Mereka menyampaikan berbagai keluhan dan harapan kepada pemerintah, terutama ketersediaan lahan untuk pengembangan ternak sapi perah.
7: Dalam diskusi tersebut, para peternak menyampaikan berbagai keluhan dan harapan kepada pemerintah, terutama terkait ketersediaan lahan untuk pengembangan ternak sapi perah. Momentum Hari Susu Nusantara dimanfaatkan para peternak untuk menyampaikan aspirasi agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Selain keterbatasan lahan, para peternak juga menyebut kawasan Cisarua merupakan sentra peternakan sapi perah yang sudah berdiri sejak tahun 1970.
8: Harapan kami sebagai peternak sapi perah, mudah-mudahan kami tetap bisa beternak, kami tetap bisa bertahan, dan kami akan selalu mendukung program di bidang ketahanan pangan. Kita ingin mencapai swasembada susu nasional.
7: Para peternak mendukung program ketahanan pangan dan swasembada susu nasional yang dicanangkan pemerintah. Mereka berharap usaha peternakan sapi perah dapat terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan produksi susu dalam negeri.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, polisi tetapkan 5 orang sebagai tersangka pada pesta gay Karawang. Jika sebelumnya diketahui terdapat 3 tersangka pada kasus dugaan pesta gay di salah satu tempat hiburan malam di Karawang, polisi kini menetapkan 2 orang lainnya sehingga jumlah bertambah menjadi 5 orang. Di antaranya inisial DA 23 tahun, SA 23 tahun, R 21 tahun, AH 20 tahun, dan IH 20 tahun. Penangkapan oleh personil Satres PPA dan PPO Polres Karawang itu dilakukan di kediaman mereka masing-masing Selasa 9 Juni dini hari. Kapolres Karawang AKBP Vicky N. Ardiansa Selasa menyatakan kelima tersangka berstatus lajang dan karyawan perusahaan di wilayah Cikarang dan Karawang. Berdasar hasil penyelidikan, peristiwa bermula Sabtu 6 Juni malam, sejumlah pemuda berkumpul di rumah rekannya berinisial S di perumahan Grand Mutiara, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Saat berkumpul, mereka mendapat informasi sejumlah teman lainnya sedang berada di Theater Night Mart Karawang. Rombongan memutuskan mendatangi tempat hiburan malam itu. Setiba di lokasi saat tengah malam, kondisi tempat hiburan malam sedang penuh sehingga mereka memilih pergi. Namun sejam kemudian mereka kembali setelah mendapat kepastian ada meja kosong. Di lokasi mereka minum minuman beralkohol hingga mabuk. Saat mabuk itulah para terduga pelaku diduga melakukan tindakan melanggar kesusilaan di muka umum dengan cara berpelukan dan berciuman sesama jenis.
2: Para terduga pelaku meminum minuman keras beralkohol yang membuat para pelaku tersebut mabuk. Lalu para terduga pelaku tersebut melakukan dugaan tindak pidana kesusilaan di muka umum dengan cara berpelukan, berciuman satu sama lain dengan sesama jenis. Pada saat para terduga pelaku melakukan tindak pidana tersebut, saksi S merekam video dan memposting di status WhatsApp. Kemudian saksi yang lain yaitu inisial ILS merepost status WhatsApp tersebut yang menyebabkan viral di media sosial sehingga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
0: Kapolres Karawang AKBP Vicky N. Ardiansa menegaskan terduga pelaku dijerat pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP atau pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara maksimal 1 tahun 6 bulan. Kedua pasal itu mengatur tentang setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir. Ratusan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung usai pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur sekolah maung.
9: Ratusan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Kedatangan mereka ini dipicu oleh pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur sekolah maung. Pengumuman kelulusan dirilis pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, sementara pada hari yang sama, proses pemetaan calon murid baru atau PCMB dijadwalkan berakhir tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kondisi tersebut membuat ribuan peserta yang tidak lolos harus segera mencari alternatif sekolah dalam waktu yang sangat terbatas. Menyikapi permasalahan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terjun langsung ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di hadapan para orang tua siswa, Dedi Mulyadi memanggil sejumlah petugas yang bertanggung jawab atas sistem dan aplikasi SPMB yang dinilai bermasalah. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya Dedi menyimpulkan bahwa mayoritas masalah bukan berasal dari aturan penerimaan siswa baru, melainkan dari aplikasi yang digunakan. Dedi pun akan memanggil pihak pengembang aplikasi SPMB untuk meminta penjelasan secara langsung terkait kisruh yang terjadi dan memastikan proses penerimaan siswa berjalan lebih baik.
10: Karena SPMB-nya kan tanggal 15 Juni, gitu loh. Sehingga di pemetaan ini nanti bagi mereka siswa yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendiknas, Kemendikdasmen, maka mereka sudah otomatis menjadi siswa. Nah, yang seperti-seperti ini nanti dikoreksi. Sehingga di SPMB ini tanggal 15 Juni, nanti tenang tinggal duduk di kelasnya masing-masing. Jadi bagi saya, kegiatan pemetaan ini relatif berhasil. Kita bisa memitigasi berbagai problem yang akan terjadi dibanding dengan kita bikin SPMB, SPMB-nya ditutup, orang tua siswa anaknya tidak diterima, waktunya terbatas, akhirnya banyak orang tua yang mengalami kesulitan ketika mencari sekolah.
0: Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di jalur kereta api Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Selasa 9 Juni siang. Sang istri dan keluarganya yang mendatangi lokasi kejadian menangis histeris setelah mengetahui korban tewas dalam kondisi mengenaskan.
11: Tangis histeris pecah saat keluarga mendatangi tempat kejadian perkara tertempernya seorang pemuda di jalur kereta api Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Istri dan kakak korban bahkan histeris dan ketakutan saat mendengar suara kereta melintas. Keduanya harus dipapah meninggalkan lokasi saat petugas tengah mengupayakan pencarian ceceran tubuh korban. Sementara itu, tim inafis dari Satreskrim Polres Cirebon Kota dan Polsek Mundu melakukan olah TKP serta mengevakuasi ceceran jasad korban. Petugas harus menyisir hingga 300 meter dari titik korban tertemper untuk mengumpulkan bagian-bagian tubuh korban. Petugas juga mengamankan sepeda motor milik korban yang ditinggalkan di pinggir jalur Pantura Mundu. Peristiwa tertempernya korban yang diketahui bernama Adam Rizky, warga Cikulak, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, pertama kali dilaporkan oleh masinis kereta Harina. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat berlalu-lalang di sekitar lokasi selama hampir 1 jam, berkomunikasi serta mengirim lokasi kepada istrinya. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait penyebab korban tertemper kereta.
12: Saat itu menurut keterangan saksi sedang ada di sini rel kereta arah Jakarta sana, tidak mendengar atau lain sebagainya, kereta dekat langsung tertemper oleh kereta Harina tersebut.
11: Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke rumah sakit jenazah Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Sementara itu, sepeda motor korban diamankan ke Mapolsek Mundu. Kasus ini kini ditangani Unit Reskrim Polsek Mundu Polres Cirebon Kota.
13: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana sagala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Tatarius di Salabeting Nagara Imanimantaka. Nang Nalendra bibisik Prabu Niwata Kawata. Ingkang sinewakahing sepinggir binatura telengahing didampar dan sapi nalipis ing susu tari nenggan nawaratinle. Lemek babut rang wedani ginanda weda jebat kasturilan sembaran sari-sari. Lawakan jangkung gede simar dada bewa simros kaya papadana. Wacek wantos wujud diu awak buta kiri terahin resep. Pangan dikagel-gel lir as bengkah. Temagan kian senopati mong-mong murka. Tekantung kasepuhkan lurah togog lurah tejemantri. Kami tungkul hamari keludat nyembah narimang sabda azri aningali pangkonan Nalendra. Watek wantus sang Nalendra sakti mandraguna. Mun ngira kangan juga.

0: Senopati
1: Barang-barang burka.
0: Ya, kadih kaharif manih diuknya.
1: Nun Gusti Tunjuk semangat nampi karena pembagi kalayan ngahatir kengsi merah bakso sehunyuk panjenengan si paduka Gusti.
0: Oh, diterima.
1: Kalih na perkawis tina naon lupi kalkalapatan muga agung so cukup lumur jumaraka pun kena anuka teda.
0: Saling maklum.
1: Ayah pikir syalina rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr jaga karapati kasangku.
0: Memang eta nu dipentaku kula.
1: Cepino paduka.
0: Uluh.
1: Itu si Ogor. Hampir terkajuk. Grrrr. Pindah ke harit mana?
0: Pindah ke dia.
1: Loh. Cinta pindah sama patuka kustisi simapi lurah tokok lurah tesumanti nampi karena pembagi kelengah tuakan sama persipunyu panjeringan si patuka ini.
0: Oh?
1: Nungun ini tak terusan juga patuka.
0: Dicari merrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: Senopati diterima kukulagor. Kaping kali tina nanupi akal patanmu gagung siu cukup lumu jimar apun tena anu kata dapat duka nuwe.
0: Dimalum kukulagor.
1: Kaping tiga. Ini pun panjenengan kersani malih disimati lurah toko durati jumanti wantik kersakang punobo. Silarani pun boten enten malih kang diajeng-ajeng siang pun aluk kejami timalan timpak doka gusti nun.
0: Nun, gimana hula gok?
1: Buju lali.
0: Syukur gok.
1: Asri disimati paduka.
0: Oh, tong era-era.
1: Tong era-era.
0: Tong izin-izin.
1: Aya naon paduka. Aya naon paduka nuwun.
0: Iya. Jadi purwa. Senopati jeung Si Ogor. Dina waktu ieu. Kukula. Hasad menang panggupai kudu datang ke hareupeun kula.
1: Nuwun nih paduka. Nuwun.
0: Saperkara kaula teuk negerakeun eusi hate. Kahiji, kadua, katilu. Na make seuri.
1: Sisi maki emu kena kode gusti.
0: Lain kainya. Kahiji kadua katilu teh. Kahiji namer. Kaula teh bunga nempo nagara.
1: Nuwun ningi paduka. Timbalan paduka.
0: Bunga nempo nagara. 2 tahun burudu tamu 2 bulan datang semer. Di luar nagara. Desa-desa geus jadi ampir desa wisata ayeuna. Jadi desa wisata budayana geus kamasyhur, kasenian rupa-rupa.
1: Timbalan gusti.
0: Tak kukituna. Pangwangunan ningkat lain saeutik upama dibandingkeun jeung taun-taun anu geus kaliwat. Ulu beda na kabina-bina. Kari ningkatkeun naon rupa hal anu kaalaman ayeuna. Dina rupa-rupa.
1: Nuwun ningi paduka.
0: Kadua. Pribadi kaula. Geus nitah sipati
1: sabab naon? Moa tugna hate, moa jongjon hate, moa tengtrem heula pikiran kula tanpa aya nu disagigireun kula. Naon sabab? Ye. Kiraku kaula raja bet bubujangan wae. Iya nu jadi pasualan. Malan gusti dilih tuduhan batur batu pajeng bari padahal syurana nu kagenam parawan mah komo mini-mini cing aririhil. Iya nu kalapa kolot oge pon kitu deui. Gadis teu nampi parawan piraku mah kejeng teu narima komorana. Istuning paduka gusti teh parantos jadi raja salieuk beh buruk di juru bro di panto ngalayah di tengah imar gaya nu kirang buncir leuit loba duit paribaosna mah gusti tuang parikari angrem eta ulem karidung ngaleueut kari orot angean kari arab naon deui paduka. Jadi dapat duka naon deui atuh paduka ngantosan saa palai ka urang mana.
0: Iya abus kana pati-pati. Jadi pati-pati kula uga pamajikan oge hayang kawidadari.
1: Paduka
0: naon sia mun nyekuk-kuk
1: Nes widadari paduka.
0: Naon?
1: Widadari.
0: Widadari.
1: Hai Gusti widadamri.
0: Cicing sia.
1: Ai tujuan kula katiluna teh hayang boga anak anu neruskeun kaula. Turunan anu diharapkeun teh jadi pati-pati hayang boga turunan oge hayang ti widadari. Reug-reug ninggalkeun dunya. Reug-reug ninggalkeun nagara jeung sajabana. Nuhun Gusti.
0: Ieu anu jadi pasualan.
1: Si Patih ayeuna init ka sawarga pikeun ngalamar. Si Patih Durga Sekti. Anu dina waktu ieu keur init ngalamar, cing menta pangdoa na ti sarerea. Uluh paduka ari ngadoa mah unggal subuh isim abdi teh. Usik bari doa, usik bari doa. Teulat paduka. Paduka nuwun isim abdi oge teu leuleut namprakeun leungeun kenca jeung ketuku. Pikeun ngadoa supados paduka Gusti eta panglamar ditampi ku widadari teh. Tasbe teu leupas di kamari oge dikaitkeun di kandang domba.
0: Si goreng dodong geus
2: dina kandang domba atuh bener.
0: Surup ka pacutna.
1: Cumuun di kandang domba.
0: Syukur.
1: Tapi yakin moal ditarima. Yakin ye. Sabab naon? Kaula oge sok maca diri. Maca diri. Oh, ucok-ucok pasal legenda mah introspeksi. Tong make jeung introspeksi-introspeksi luar tina tetekon tadi dulu.
2: Ya, tetek laporan ting.
1: Bisi disekor ke si wewelek. Nah, sia seuri. Suwio si tekor oge asa lupa duit. Lain ditekor atau disekor meureun goreng pacut. Nuhun ningi sateung semita.
0: Tak kitu ye.
1: Imbalan paduka. Moal moal ditarima sabab nempo wujud anu sakieu bentukna tong boro widadari. Kaula oge sorangan sakalingeun teung eta sok ngagebeg. sakali nguntung ngegebeg nempok kurupa muni guntul goreng dodonge teparok jeung batur eueuh purianeunana dun teu bisa kitu paduka anu penting seueur duit anu penting seueur arta kekayaan ayeuna mah jebongan di dunya anu penting seueur dunya lupak lipuk arta kekayaan awewe untung boro anu goreng patut anu geulis oge ngiler cici mati we cici mati senajan rupa kieu songo jiga mere upama ngomong tuleh si mene mene mono tapi Gusti di mana ieu saku medet saku medet
3: medet meureun
1: medet pinu ku duit entong boro pinu ku duit pinu ku bon bon keok asa ngeresek saku wewe ngiler sungguh mati aku jadi penasaran itu paduka jadi jangan banyak cemburu
0: ah goreng patu sia kemana karep wewe ngomong deh
1: tak itu ya tujuh lali
3: wiki sia goreng patu
2: apa dulu
1: itu kok
0: moncong aku dawai si ogok aing jadi syuri dulu
1: tak itu paduka pade ka urang mana ka urang bujulali ka urang tapanuli
2: ka urang dusul
1: ka urang menabae paduka Gusti
0: oh kawidadari
1: topino
0: yakin ye moal ditarima cing kira-kira nagog pangaula cerek mentes pangmeletkeun widadari supaya kagendamu ku kaula kumaha go sabab naon maneh teh jama anu geus legok tapak genteng kade kabejakeun ieu dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye ya ye
1: entah pino batu masih keneh beye ieu si ogong cenah geus kumelendang di alam dunya
0: ceung saeutik gedena aing menta
1: pandangan jeung menta bantuan kula dek mentes gawe ka Andika
2: bere bonggolongan ge
3: bere bonggolongan ge nya geus lumayan proyek ieu mah objekeun daya proyek melet ieu naon we teh pina naon duit ngapupurihun sia proyek kome jalan teu kebagian
1: juga cici mafi mah teu bisa ngaotmik
3: naon?
1: Ngaotmik
3: naon hotmik teh?
1: Oh jalan, jalan teh di otmik
3: oh di kumaha di otmik teh, beleguk
1: si jalan teh terus dikurun nanti ke erang tuh dibalur ke minyak kelapa minyak kelapa nu idong
3: aspal murunya
1: untuk pindo, untuk pindo
3: dibalur
1: tuh minyak kelapa nu idong digotong-gola di drum atau digodok langsung dina blomi
3: mobil gitu sialin blomi
1: terus diinum sewara terus diawurkan ke balong jadi lauknya jadi punya kafe tangki Gusti palai lauk
3: saya tegeloh jogong jadi jumpa jogongnya
1: itu paduka
0: sanggup apa itu
1: tuh paduka isin api pejama foto pelelo untuk ayah kenyao jami beleguk bujeng inggak kenyaring itu ngimpi-ngimpi acan abdi gaduh pelet ampun paduka untuk baru 10 kelima 14 kelima senajan sekelima oge abdi teh entok untuk tiasa untuk eje-eje acan untuk eye Gusti
3: doaya meureun
1: untuk pindo wantun sumpah julang apak Gusti
0: wah bisa mantuan karena keprihatinan aing nganu harti maneh bakal kaanginan sia di alun-alun digantung gue
1: alah atuh Gusti aku tobat nah ini
2: kok
3: kayaknya belebuk. Lalu kan ngawang kayaknya lari sumput-sumput, buka ilmu teh pemali. Hoga mah kan duit yang belebuk.
4: Nanti sih makin masuk bisa.
3: Cuman objek, ayo nanti belebuk. Oh, ayang tenor aja dulu. Batu rumah mikir lah proposal, ini mah langsung.
4: Ayo proposal apa nao?
3: Ih coba, aku mau proposal-proposal aja. Aduh! Coknya
0: itu biasa jawab opo
1: duh patukan itu biasa patukan
0: hadisnya
1: duh ampun Gusti
0: kurang ajar
1: patukan isi mabiman itu biasa paling-paling api mah mau ngutuhkan kanu biasa
0: nah saha kira-kira nun bisa dukun-dukun di mana panita di mana sok kira jawab
2: perua etak ya perua
4: nanging anangin sisi mati nyunkan waktu 5 menit
0: laun
3: pada ditinggal ulah dina pada pete ditempo dina parilimpun kucuk-kucuk dina galur dipapai riwayat
0: sing sok
3: sekelurupi oke ipis lapis kandel tapa oh nete trajenin cekemalan nuntik lari mapai kukin yukil kualungan mapai wa angin
2: etan
3: sepatus ulah gurung gusu memek lompang kedatos cing memek ngomong kedatos pok eta memek indit gurugus tepi eta memek kawin sare ulah
0: ya
3: syoor anu kitu syoor iya tak itu patuka.
0: Ding sok atuka aja.
3: Punten.
0: Sok.
3: Punten kepengkeran.
0: Sok.
2: Punten.
0: Sok.
3: Dinanat mamat madugia malaras lawatek adu.

0: urat teguk urat tejemante saparantosna dipunut bongbolongan pinalendra nyatana ngawaler kana nepi ka pertarosan.
1: Mong aja yaos mangin
2: nyai syeri teh sia kawas kusuk di kulum
1: teu kaepan.
0: Oh ah ai paduka
3: kumaha gom?
0: Gusti alhamdulillah dina paririmpon katempo dina pacapece eta sedek dina katerangan ketingkar
3: kumaha gom?
0: Mangke ing mangke bakal tiasa widadari pakatekun bakal kresaun eta enjing begituna. Tapi ya teh gedah tetaros nyuunkeun cai ka iji pendita anu sakti kekasihna teh pandita cipta wening paduka
3: cipta wening
0: no wening geus.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpakopolis. Bapak saha mina, Pak?
5: Abdi Wasta Mukhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
4: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengkertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel ah hoyong nyubian.
4: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
5: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh namun asal nah hiji di puhu lengan anu katuhu eh nah dikencak gitu ayah ah dicobi weh gitu alhamdulillah kempes dugi ka ayena.
4: Eh bapak teh tahu sabaraha botol ngalirat eta teh dugi ka kempes gitu teh
5: sabotol Rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun ngelut-ngelutan gitu.
4: Bapak tas kamana wae gitu Pak berobat?
5: Gak acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae lah tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping birai nguping dina radio pir ajeunan sok nyetel radio
4: ada ngukenaon Pak?
5: Resep dawa yang golek gitu.
4: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
5: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpakopolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpakopolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 Lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayana mah itu atuh gitu jadi bengras iya mah panon mah gitu kan sok sakinan dan sok ayo pak jeltot gitu dina iya teh dina panon teh tapi dah nantenanan setu sawas-sawas mahintan.
4: Bapak itu tas kamanawa iya yang pengobatan mata pak?
7: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib atuh siang gitu siang sok ayah dongeng gini seger dongeng atuh wayang gak abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Kelanan, kelanan, kelanan go. Senopati mong-mong murga.
12: Nuwun inggi.
11: Go.
12: Nuwun inggi patuka.
11: Jadi bisa widadari bakal katarik hatina kapentang asnaun hatena asal kula ikhtiar katanya kapanita cipta uning
12: loh namun ini satu usandika
11: kekelana hari panita cipta uning teh di mana teh teh go
13: selamat datang.
14: Gerek-gerek, gerek-gerek, juga namun itu terjadikan dulu lagi.
13: Tidak
14: terlalu. Nampak duit. Ah, ya itu di sini tidur sehat segala.
12: Itu patuka.
11: Ay, cipta wening teh di mana, Bu?
14: Di mana, cipta ger.
12: Upamin telepon, saya telepon. Eta pandita cipta weningke ayana di Buha Indra Ilaika.
11: Di mana, Gok?
12: Di Buha Indra Ilaika.
11: Buha Indra Killer.
12: Nungun ini tak terus syarika.
11: Wala mana Indra Ilaika?
14: Mati Cianu.
13: Ada.

0: Jangan sampai peles juga, cuma butuh Pak Wewe dulu. Boro acuh, aing ti bubudak. Ayeuna mah acuh kieu geus.
1: Nuhun kita pisan.
2: Wayahna. Mong-mong murka.
1: Ngalan Gusti Isim Abdi mong-mong murka.
2: Ye. Wayahna maneh anu kudu init. Apa ngeresap panita cipta wening anu aya di gunung atnaun dong?
1: Guha.
2: Guha Indrakila.
1: Guha Indrakila eta. Malan panita di gunung ia satu pergamin tanah galara pasti tak jangan
2: kini. Oh, syukur.
1: Cintan iraha acu paduka Gusti. Di simam di kedami os di ia tempat. Cipa jalan paduka Gusti. Cintan iraha Gusti. Di simam di tidak mampu siyo. Kedak ini yang berangkat mios.
2: Wah,
0: lumayan bagus. Dengan proyek yang tidak melek. Kebiasaan gimana weh di kebagian ngawaduk, kayak ngawaduk daun cegok
1: ngaduk gitu.
0: Oh. Bagian ngadukin jalan tol oge acung cina yuk proyek melek
1: cintana wah denger na ayah cintana yuk
2: ayah
3: tenang
2: tenang weh
0: tapi cukup cuma kira-kira na sanggup mana ini
1: tuh mantap wir
0: barang saung nuju ayat dina impalut ana sapratanipun nyatana ieu iji patugas nyanak layon ati dirgasek gempur bumi. Gempa bumi kecil siya goreng batu.
1: Aduh, lang siang.
0: Buah-buah itu. Anggap unten paduka.
2: Oloh, itu sahan digotong.

0: Adipati. Bagi siapa upati silauni.
1: Walah. Kulauni.
0: Rayun malum ala kasuhun meninggal ini di sana. Kutin pulang di tengah paduka Gusti. Kibus dipati maut numrak benteng. Oh, salah petangkap di sawarga. Diheboh ku angin. Dan dikeluarkan ke Batra Bayu margi panglamar ke ditolak. Layana maut teh maksa Gusti Patih Widadari berdiri canak kumantene. Nanging para dewa sadayana nolak dugi katemah noko pikiran patih sarang dewa. Dewa seur anu cekiat, nanging aya angin. Anu keluar ti hiji dewa anu kasbuat Batra Bayu. Atu Gusti Patih kacanak nemrak benteng imas takana amurasut paduka.
1: Waduh!
0: Daya-daya Gusti yang akan sebuah bebenuh laksa dibuka.
1: Kurang ajar. Hutang Patih bayar Patih, hutang Wirang tak bayar Wirang. Wah!
2: Wong sawarga,
1: wong sawarga, kurang ajar.

0: kamu kasawarga. Gom.
1: Gawan ini patuga.
0: Ini dia. Menta cai kacip tawani. Wong mau murga.
1: Nun, gusti.
0: Ini.
1: Gula syara iya si Patih Sabono. Korban si Patih asal widadari kabawa ajilah.
0: Wah.
1: Pati, anu gusti kaya, anu gusti aku kaya di sini. Pati aing anelang aing mau cuba. Oh, kesaksian itu takde.
0: Wai aina sawarga ansur siat teribikin mau widadari.
1: Jihiji nepi kenyalametkin sawarga widadari kudu dibikin kalengin
0: kaulah. Ini pabuk.
1: Bila minta cai kapanita cipta wening maneh usaha aing dek ini ke sawarga. Siapkan pasukan sakabeh si kepedang kamsi kada beri terasa peraibu. Unyuk sumangat usi. Isin api tugas ke paduka onam kupanjen ke kedah. Mungkin cai peata. Ditahun ini paduka.
0: Oh ini.
1: Nangin kalun baik. Ngawitan kinten enjing upami pati terdengus kepanita kita wening kusi mengumur kak kedah saun.
2: Biasa gitu ya.
1: Kedah saun. Kedah ngosongan perut.
2: Kudu puasa.
1: Nungun ini.
2: Nih, makanya ngain juga penyakit merah dulu.
3: Alpati, ya, suara terak. Kebutuhan alasan.
1: Itu suara alasan upami pada saun. Upami terkuat, mantekuat, weh. Upami pada muamah-muamah, weh. Itu suara dalih. Iya. Nah, gila kamu mah jaya pesan.
2: Ampun, teh. Isti. Aku kremio sejisi nabi syarikatum. Ngawitan bintang enjing. Pada ngawitan ngosongan iya sinbutung. Pada duduk sekacip teman ini.
0: Ini.
1: Kita rapi tahu kita dengan kita. Dan kita sejisi nabi syarikatum.
0: Aing omirik asawarga awas.

0: Ayo, keserang sawarga menghilang.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo.

hampa hepun. Raja Imanimantaka, Prabu Niwata Kawasa Kairing Wala Diabala Tamtama Siluman Silmini Sika Perang Tamsiri Namirikan Rasa Para Limbu Ngalit Ngengkringa Banalit Mat-mat Nyata Bila Kajug-jug Sawarga Manilota Kacarios Enjing Yesenopati Mong-mong Murka Parantos Ngosongan Patuangan Ana Saum Badidihus Kapanita Cipta Wening Diserangan lurah tebuk tejumandi, enal satengahing margai.

0: di serangan ulah tubuh di Jumandri. Tinggang sampungan tening, alas pinggan diga salah.
1: Nyawang kapalih kidul memang ayah gunung anu pinuh tuhalimu.

0: malihkeun sataten-tatanen urang desa Indra Kidul.
1: Rumujeuhna oneng pare
0: buahan rupi-rupi kemang-kemang warna-warni
1: ngirak tangan di kamong-mong
0: nungun patuka
1: daun amanat maneh kamari teh
0: daun mau ketuun. Jadi apun tenanu si sedak upami pake judul usapan ikasi tahun itu kejahatan itu suci suci kali, suci umutan, suci segala rupanya itu ayah gunung, itu ayah melok-mok itu patuka
1: iya ini cara puasa ini itu nilisan lebih juga Aisyah yang sedikit.
0: Oh, antara amat itu, Pak Duka.
1: Wah, yang gue sayang gara berangkat.
0: Oh, tekening.
2: Apa-apa.
0: Mungkin upami perantes ke kuping adan. Kenapa itu mantuk kengeng ke perantes maghrib?
1: Atau setelah kanya kaset adan ayunya.
0: Oh, aduh, kekengin seberangan, kekengin sembrono, kekengin bebah,
1: itu, cafe ilgo,
0: kekengin seomong-omong na upami sana seomong kuminana, itu kalo sa, hidup na, sa tauran. Pergi.
1: Nah, sabar.
0: Pergi. Masih di sini. Pergi. Dan pada saat kita menunggu, pada permono juga.
1: Ya, men.
0: Iya, kentanya tuh. Jadi, dia rasa dia, kisah selapati. Tapi itu, hati-hati,
1: apa. Dulu.
0: Kita ingin sembrono.
1: Oh, dah habis kadengi. Kau ingin kita tadi brono. Gua cebrut broto. Oh. Bagi patuangan nana ni, ciri-ciri nana suka tempo. Oh.
0: Nenek ini patuka. Kita ingin salir sini cangki. Kami perantau salam pada kaum. Kekengi utar supaya
1: belah mana Guha Indra Kila Tegok
0: paling itu mangga teratun
1: belah jauh pisan
0: mangga teratun.

0: Gau kene ya teh.
1: Itu perantas ketinggal itu gunung mah itu.
0: Waduh, ayah cacang sana ini rawat itu cacang sana dulu akar-akar.
1: Tuh, pami itu lepas kita kenari ya, ta.
0: Kenari,
1: begitu kenari ya, ta.
0: Dulu, ayah cacang.
1: Kita mahoni,
0: mering-mering patut.
1: Tahu, leres-leres mahoni.
0: Ayah cacang itu penek dulu.
1: Tuh, eta cacang, dia cacang.
0: Dulu, eta cacang.
1: Cicendet mah dikiara eta.
0: Duh, dulu itu harara de dulu buahna moal teu ami.
1: Apa nu susaung? Itu kengeng.
0: Duh, rupa-rupa gogoda ieu puasa.
2: Hoy bre.
0: Dulu itu anu keur ngoret belah di
1: teu
0: geulis kitu geus.
1: Nu teu kengeng kitu nu susaung. Nu susaung.
0: Ai itu di sawah teh keur naon teh nararongeng.
1: Lucung rampet eta.
0: Ada hamun bejakeun abeh tereh mah kitu ulah make nongeng ngaramet teh.
1: Mun aku dicungkir.
0: Heuhna jauh-jauh teuing kita wening maneh teh.
1: Duh ampun.
0: Naon?
1: Sok ingin ka sare ka kapan ka kita wening duk euy.
0: Duh. Sarua meureun jelema.
1: Duh ampun.
2: Ngelawan bae.
1: Sisi mapi ngawartosan teh pilih kumaha onam.
0: Bisa nyeuhun balongna aing mah. Heeh.
1: Baong.
0: Gede
2: oh.
0: Baong. Dok,
1: nuhun di.
0: Beulah mana bi gunung Indrakila teh beulah ditu.
1: Tukening. Hayu teh nawis ya
0: cekap yoge. Nah, gue jadi uwuh dulu.
1: Cakap yuk kan cakap ini.
0: Cakap
1: yuk kan.
0: Nah,
1: tarik-tarik. Mulai cakap itu, kita gunung indah iya. Tapi itu aja. Gunung, paling gue tanya iya nangat.
0: Ulu. Nah, jauh ayah bulah wetan dulu, gong.
1: Cakap yuk kan gitu, paduka.
0: Kurang ajar.
1: Aduh, kekengeng nyepat kurang ajar eta kekengeng penitasi pawening teh waspada permana tinggal. Kadangun. Kekengeng nyepat kurang ajar lamun kurang kene teu nanang.
0: Jikan urang jujug ke belah wetan leuwih.

0: ning ulah kaget.
1: Oh. Itu yang langsung nyebat cipta wening. Sudah make maaf.
2: Nah, dasar uang murid jelema aja.
1: Tuh, ini tak sesuara lampu.
0: Aduh, omong tuh.
2: Mana dulu pula wetan ke subuh duit?
1: Cuk, api kopi.
2: Kurang ajar nyapekin cipta weni.
1: Aduh, aduh. Cuma aja tempokan-empokan wae.
2: Naon empokan?
1: Ya, pok dipok duit.
2: Ya, hanya sip cipta wening. Yang lapar aing dulu yuk. Sip senopati mong-mong murka. Kawetan kakuhon kakidu kakaler gilir kuruku eta gunung Indrakula. Gelaran kasar sasauranana. Anu temahna sangakibatna Indrakila tetiasa kajugjug tetiasa dugi margi tapi dangdu. Waduh, liur aing gog jeung lapar di
1: ampun.
2: Dia dah ampun ampun.
1: Wah, aduh ampun.
2: Nah, naonan si ACCC.
1: Tapi aku yang tak ditinggal tonggong, abdi masak kecil, wayo.
2: Jom, saya lah muntung malah dosa.
1: Iya, maka ni jauh kacai. Jom, namun itu tunggu, dah iya mak, ya paturna.
2: Gok, aing lapar deh lo, gok.
1: Aduh, kak.
2: Aing lapar.
1: Ambil di sini.
2: Ah, ya itu. Dulu itu kebenaran ayah gedang asa.
1: Cokengin. Aduh. Hai jibata katua nantu ayah nuka bunga nana. Eta hukum namali.
2: Dah nurik ngamuk kai. Dah nu ngamuk kai. Payus gen beheng lembok.
1: Ampun. Ina. Bapak tani, kaya tete anu nga uripkan urang. Itu kaya yang kutu, senajan bapak tani oge tetep kudu dihormat. Sebab ayah pripaos, buah na ayah di kota, tanggal na ayah di lowong. Tete asih bapak tani. Itu, tete asih bapak tere.
2: Jom, ayah ngayang barang hakan yang itu gedang di alawe, kaya yang berapa?
1: Mainnya aja sih lebih kuat.
2: Mana yang meminang bulan puasa? Mana yang meminang puasa hari ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7. Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dinten langsung karawas ayah sehatna alhamdulillah gitu sareatna.
3: Bapak tos ka mana ya Pak berobat?
4: Berobat mah ka medis sering cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
3: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
4: Radio Peace
3: unggul Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio Peace?
4: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Oh, nuhun inggi. Gusti Senopati, panuwun pasakali tuwi. Untuk kengen kasar, kedah. Kedah lanti. Eta teh, sanes kangge Pak Gita Cipta Weni, eta. Eta lemes kasauran, suci kali sekange anjeun nyalira eta. Negeri A. Nanti kajelmaan tuh resep kabe. Anya wae anu nyewa. Itu bisa berumah ke rumah, bisa diri urang oke. Ini sekwa kebrusun, beja tina hati teh, ayah menyelamat pun.
2: Jadi, umah ya teh ayah ini jeng lapar, jeng ngocok belakwai deh. Ini teh sebuah ku ngomong anjing cok dulu.
11: Ngomong anjing cok dulu. Ngomong anjing cok
1: Kabina-bina. Tuh, ampun. Sebenan di ejaan.
2: Oh, hari aing lapar.
1: Ini atuh kesetaan wetaan, taan uji.
2: Ku bisa goga aing lapar dia iheker maheker nguguha. Indra kila uwe cipta weninya peken tawa walak. Duh, ampun.
1: Eta teh gogoa.
2: Gogoda ketisya walak. Ku gedang dile katenyo deui ku aing dile gong.
1: Abdi oge oyong eta kana gedang teh. Abdi oge oyon.
2: Kok ku aing dek tirawe.
1: Hitong atuh. Cenaya nu kaguluanana kada wawartos heula.
2: Ka nurit ngambek ka aing pangkat naon aing senopati deuleu.
1: Tuh. Ampun, buka pangkat dipakai nyusinan patur, buka pangkat dipakai gede ulu. Merupakan urin pangkat mau ngagubrakun. Sebab kita pangkatnya dua alternatif, kata. Nah, izinah matak nyelametkun, namun bisa mawana. Aduana matak nyelakakun, matak ngabubutkun, namun bisa mawana. Sombong-sombong, margi ini dunia kedua papasangan. Belum wetan, gede paler, gede kocok, gede uji, gede uji, gede bener, kalau lelaki. Kata,
2: Masya, belum lah. Untuk gak wae sedikit tadi. Kok?
1: Nungun ini.
2: Jing longok ke belah dinya aku mana kacau.
1: Nungun ini mangka aku.
2: Kesimpulan kita sih kurang ajar. Kain. Itu bisa barang hakan tehan temen ngocok belak si obok. Lagi istri yang makin kudu puasa segala dijajah pisan aing diri aing nu bisa lumpang aing nu bisa ngomong aing nu bisa ngalagedang hak aing aing dek dirawe mumpung geus si omong eta gedang dek dihakan ku aing iya.
1: Bisa dipungkir kadar, bisa disinggah.
2: Papas tenanu tumiba. Atu iya senopati mong-mong murka. Ngarawel gedang. Iya tanah di kebon bapatan.
1: Kukituna memang sanes hukuman ti pangeran tapi laku lampah pribadina. Parantos lunta. Tina perjanjian parantos jalir tina janji sulaya tina caritana
2: wujudna saparantosna nuang gedang
1: langit diri nusayakti ilang warna nusanyata
2: yang ngelek jadi celeng jadi bagong anu gede sihungan
1: ubah
2: Daun dulu aing awak jadi hiu. Ay. Lah lumpang make jeung leungeun aing dulu.
1: Uduh.
2: Silaka aing jadi nanahaon dulu.
1: Walah.
2: Aduh. Ampun Gusti. Lumahan. Ya an si ogok ti salah omongan anak deh.
1: Rumah.
2: Ogok. Ogok.
1: Cak.
2: Kan dia tinggal di wujud aing jadi naon.

Kados celing kaget kulirah kaningali ningali Bagong wis kena dikin kinasti.

0: mati ayah beku ampun, beku ampun, wing tu bisa lompat ampun. Tuh, ulang nak oroyan, pakung, tuwana, tuwani, tuwawu. Untung saya kan ya ya dak kaula mau ngaruh ke ala, kula mau ngaganggu ampura.
1: Ngom.
0: Tuh. Ayah pakung kejang mau.
1: Ngom.
0: Sayo.
2: Dulu itu gedang saya dicapluk ku aing, ayeuna aing wujud jadi bagong dulu.
0: Atuh. Gusti nu maha aku.
1: Tumah.
2: Ogoh, jelah kau wujud aing dulu.
0: Cuci sim aku tumah.
2: Aduh, silakan ayo. Jika anak pula lamun mulang ayo nak kapusir dayuh karena gara muat pada ngepul pada nengelar. Kula warga mau narima kaula.

0: untuk sangka terbit sinarang nyamuk. Obatilah ini.
1: Aing pada ngepung pasti nauge komok dari namun pangku tukang moro memuade di buburak. Aing itu. Buah pangi indra kila namun kia celana.
0: Tuh, dia pernah di mana?
1: Ini aku aing ite ogok mau murka jadi bagok.
0: Ampun Gusti.
1: Balik si ogok laporan ke cukaraja kaulah saurkeun ti mimiti ti tek-tek nepi ka bengek. Aing mah bisa balik deui aing dek ieu cicing deui barang hakan mawa sapangih-pangih we di dieu deuleuh.
0: Nuh naon teh bilang mah. Tepung,
2: kita bawang, kita bonang dicarek, kita bonang dipecaan, untuk nurut.
0: Nah, dan kiri oge atau jangka pecaan teh, karena bener, aku bisa ngamaton. Karena jantina bujur kiai,
2: hari meledos bau mantau di kuku.
0: Nah, jantina bujur ayam, hari enok mah cokot, dan vitamin. Di, ngasih mah wujud abikio, juga jama foto belelo. Tolong pos reat, di rumah kula walak tang, di rumah kula. Jadi tolong tempoh di rumah mana ya tak? Tapi tempoh, jadi pun omongan mana? Nah jadi budak angon, ini tak benar, gigi. Nanti aki-aki, dah iu aku maaf, bau berdebong, jadi aku pun ketujuhan.
1: Montong lo bau. Halo.
0: Wah. Banyak ya Pak Kong bisa mikir-mikir.
1: Aing tengenang deui ogoh. Aing jeung sedih jeung hayang seuri, pacampur jeung hayang hitu. Aduh. Wayana deuleuk Kong. Balik laporan deui ogoh kumaha. Seuri. Mondong sesirian, ogok. Aduh, lain jadi tu bisa buka calana deh.
0: Aduh, tapi mah wangi angkean saprak jadi begu jadi pulidir tak ayano. Ayano ketembang menunggu.
1: Mondong loba omong si ogok. Ayo siap balik ke laporan ke Jogok buru-buru.
0: Nawan ini tak tengsan nikah cici mabdi pada wangsul doi pemikir cerana.
1: Aing mau balik ke Jogok. Urat kebuburat sejuman ti parantes mulih ti arpun di bago.
0: Mong-mong murka nu parantos jadi bagong.
1: Duh, naon dulu cahaya tanah nyungkur seungeut. Wah, indek disungkrukan. Aduh, dulu itu cacing ningeunah. Juga nate dulu. Ih, namun di kota main jeung ada harep mih. Meureun ieu teh indek akan cacing. Oh, lempon ngadungkuk-ngadungkuk tanah timu nyeresep urui gitu. Ampun jengil ya, wah. Sia. Bila tatanen-tatanen bapak tani. Wah, indik di asru kaya-kaya ning sampul. Kentang. Bukor. Hui boleh. Wah. Ganas. Banyol. Wah. Bulit cuing jadi aing. Wah, awas siapa. Dek nyalukan hela dulur-dulur. Anu bangsa jeng aing bagong. Wah, aing pada-pada binatang dek dikerit. Aing bakal jadi hama bapak tani. Wah.

0: kitu kaayana namung mangmurka anu parantos jadi bagong atuh kairing ku batur-baturna bangsa bagong keneh.
1: Ngaruksak tatanen masyarakat desa Indrakila

sampah eta. Pacarios ti sawarga maniloka yang ngotipati jagat nata lungsur saking keraton Himawat sampun wonten keraton Bali Mercukunda kasumpingan widadari Supraba anu parantos taak tetiasa ngagoda Arjuna anu tapak di Indrakula. Tekantun sumping resin rada. Au! Di guru pangapunta.

0: Ma putra Batara Indra ini dalam pasampian pengerja.
1: Indra,
0: nuwun ing dhateng sandiga.
1: Jastuti hidup tak cuma dening tangan lor tua tengen simpen pungyati pun dihing mas taka.
0: Nuwun ingin nampi nuwun.
1: Saha itu
0: Suprabat.

0: bisa rima. Coba diuk. Diuk sumangga kaula nun pangresa.
1: Diuk Suprabha.
0: Pangapunten adi guru. Kakang Panji.
1: Aduh, tiwas.
0: Sana maya semah kakang ini dapat sampean pangsa di guru. Ditampu nuhun kakang Panji Rata.
1: Ayah gening iya ayah Indra.
2: Nuhun ninggi semah pangabaktus buat.
0: Nuhun kasep Suprabha nih. Kunyuk subangan katuakan sebab begitu kunyuk panjenengan.
1: Ditarima Suprabha.
0: Ayahnya menang tugas teanya. Bikin ngagoda Arjuna anu keur minturaga.
3: Tepina.
0: Kumaha hasil?
3: Anu mawi tiwas kalanun pangersa.
1: Tiwas pangersa. Amuing.
0: Adi, akang oge nguningakeun aya kajadian deui wae, adi, akibat anu parantos kalangkung adi.
1: Ulingih. Mangga.
2: Mangga beuh dipayun.

pinuning pasewakan busana maneka warna, busana maneka warna, maneka warna. Yang ngotipati jagat nata wontening kraton Bali Mercukona, remagantian Resin Rada Batra Indra Klian Widadari Dewi Supraba, gunirakaning ngandika leli kedih atap ratela alis manis melas mui. Kakang Pancin Rada Kapayun Linggih Nakang Nun Adi Guru Uputun Kemang Kadatun Semakin Abdi-Abdi Sausi Yesa Warga. Nuhun pisan kana pembage kalayan agung seucukup lumur jemar kapuntenan katengah tilukur sausap

tingali itu lawang serap ketangkep adi guru di dagoran ku sedan tenuala dia balat tamtama anu di luluguan ku raja nanya eta prabu niwata kawacan.

0: Ternyata sekedapan putra wang sumar kanipun petang penggal bunilah kangen kita
1: kakang pantin rada
0: nungi adik guru
1: kejadian teh ayah buntut na nuka marik teh
0: dawuh dawuh dawuh
1: iyaan mun itu mah kakang pantin rada urang teh hirup kustu di ajen ku bangsa siluman silemi
0: abong kena sangum akang uge
2: wujud iwa waktu tadi ditraing seksi kalakuan anak ge
0: eueuh-eueuh adi
2: itu adik
1: uuh kasopanan jurig dedemit nagara imani mantaka
0: dawuh dawuh dawuh
2: kedah kumaha carana adi nyangakeun we pun kakang kaselia pangresa moal patos-patos selira jadi pamimpin lagi upami teu diserangan ku rasa waspada sareng perbandatina percanten pun kakang percanten
1: leres kakang panjin rada nanging sateuacan eta kula badhe naoskeun ka ieu Indra Indra amare kulanya kumaha hasil ngagoda Arjuna anu keur minturaga Indra
0: lu nuwun ningi dateng sanika aya Indra
2: kumaha pansen teh anyeun jeung widadari
3: seum menulak saduduka panuhun tiasa ngamaklumkeun pihak teu hasilna putra batra Indra ngagoda Arjuna rupi-rupi cara putra batra Indra serang widadari anu tujuh yakin Arjuna pageuh teungut kalinuan teu gedag kaenginan teu tiasa kagoda ku rupi-rupi cara
1: bagja Arjuna Indra
3: nunung ningi dateng sanika
1: sadaya-daya kawanun teu tiasa iji urang widadari nu tiasa ngagoda sakumana parantos disaurkeun yakin ku rupi-rupi cara teu aya anu mangapulia kaulanun pangesa teu mampu ngagoda Arjuna anu jumintu raga
0: amuing amuing kitu
1: teu tundamel kaulanun pangesa
0: kitu

0: amuing amuing.
1: Itu ngumutkeun pameleng kula panempo batin kaula Kakang Panjingrada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atos sabaraha botol nu tos saep mah.
2: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
3: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: ya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya?
6: Pandangan
7: kabur ya?
6: Pandangan kabur, iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace FM.
9: Sastra jingga
10: abdi
9: benang jening ieuh kami nya pindah cing insyaallah.
10: Ika kanal ku kulitnya dulu. Oh, jaluna dulu itu. Iya, peduwi ku kulitnya. Oha. Surai. Bengkung. Puncit-puncit euy. Sok sia nya nu beuki, nu beuki. Hayu dewek pan

0: Eh, kau ugeri ku agama haram, haram dulu.
1: Kang benang apa kong teh?
0: Ku dewek itu.
1: Dikumaha. Dikumaha.
0: Tiup. Aduh. Mencekin antep dah, nyari.
1: Ah, segala.
0: Ampun jing.
1: Bikin dagingnya kasih padu datang.
0: Tung nama benang ya palurah ku kaula.
2: Nus din nuhun den duhun den.
1: Nuhun den nuhun nuhun.
0: Eh, sinang heula kamang den lumayan canakeun hayam.
1: Mang aya marmok teh.
0: Nih, mana nyana keme atuh den?
1: Dibuak pada den.
0: Benang bagong euy. Beuki jagong. Kinaon ieu teh? Naon benangna itu meuni mebes kitu dieu.
1: Bohong.
0: Satria
3: kaula
0: saha anjeun?
3: Kaula ngaran Kalatarupa.
0: Ari anjeun saha? Kaula Arjuna.
3: Oh Arjuna,
0: Arjuna.
3: Ari eta nu diikat saha?
0: Abdi.
3: Saha anjeun?
0: Mun dipercanten mah abdi teh jojon.
1: Wah, kagak teh won diikat.
0: Eh, lumayan eh duh udud geuna euy. Itu gini kau.
1: Wah, adik wadah kak.
3: Benang gini jang.
0: Benang pak, benang pak.
2: Wih, ayo jelma arah-arah nih, ya perlu lah yuk. Ajaib itu nu hidung, nu diikat, nu panjang irung. Lalu cu jelma teh.
3: Kek Kesatria.
0: Kaulah.
3: Anjin Arjuna bener?
0: Kesalah. Kalatarupa.
3: Kula?
0: Nuhun ku bantosanana ieu bagong lumpat ka dieu atuh panah kaula anu nyecep kana awakna ieu bagong.
3: Eh. Nah, danu kaula anu keuna mah.
0: Nu gunungan kuring cen ieu panah teh. Nu ngurusna ge kuring teh ngaranna teh Pring Wadon. Saksi hidup.
3: Nu kaula anu keuna mah Satria.
0: Naon ngaranna panah anjeun?
3: Ngaran panah kaula mah Pring Lanang.
0: Pring Lanang.
3: Ya, lanjut.
0: Kaula Pring Wadon. Dewek Pring Kohok. itu.
1: Dua kaugan.
0: Heuh. Lu kuring nu meunangkeun mah. Senjata peringatan. Geus, jang geus. Teu jari, cuk. Ampun deui.
3: Nu kaula Arjuna nu keuna mah Pring Lanang.
0: Nu kaula Pring Wadon. Ieu ku panah teh nu kaula.
3: Nu kaula.
0: Nu kaula. Ieu teh kumaha ce pangaku-ngaku ku guru dewek nu meunang keuna. Makajeung ngaku Pring Anang, Pring Adon. Ieu mah Anang jeung Adon eh.
1: Kalean.
0: Pring Lanang, Pring Wadon.
3: Bener. Nya nu kaula Pring Lanang.
0: Nu kaula teh Pring Wadon. Nu dewek mah Pring Bemo. Aduh. Nya tibah adom ya teh senjata dewek teh.
1: Katanya mager bah adom mah Kang.
0: Heuh, ba. Deui da kami nantu
1: atuh. Wah, beret Kang.
3: Nu kaula Satria.
0: Nu kaula.
3: Eh, aing aku mah pek wae ngan barang tetep nu kaula.
0: Ngaku mah meunang, ieu saki idut, saki idut.
3: Lamun kitu carana anjeun akuanan Satria.
0: Anjeun anu akuanan Kalatarupa.
3: Kurang ajar anjeun,
0: anjeun anu kurang ajar. Ieu mah usaka teh nu kaula.
3: Nu kaula sidik,
0: nu kaula
3: kurang ajar Satria Arjuna. Apa kon wani marang aku?
0: Ora wani jeung ngapa ulanang belanang ningang di anang terus
3: coba urang padau ko begelan pati urang perang girigana perang toya gamana
1: girigana
3: girigana perang sabda sering gunung
1: toya gamana
3: toya gamana perang sabda sering segara nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak urang padanya kersabuk bilang satu aduh tu ampar tiga
0: dan matak dewek mung jadi Satria teh bisa ngomong kitu na deui.
1: Hese,
0: teu bisa baceona. Kolok leta. tong dicitah wae aing teh sep. Bisi gagal pokoknya. Bisi di e itu keun.
1: Sangat kang sangat.
0: E itu geura.
3: Sobat-sobat setia, urang di luhur gunung jeung kaula. Lamun ieu anjeun setia, palaki langit lanang jaga totosan bujarang we. Gerak udag kaula ka puncak gunung belah itu.
0: Waduh, hebat lompat na lirik tatit
3: masyarakat sadayana kalengitan ieu dua satria margi luncatna lirik tatit bari padaha ngahaja kata rupa mungka saksi ku masyarakat toko begelan patina itu kayanana. Masyarakat culang cileng kalengitan Arjuna sareng Kalatarupa
0: bari padaha nuju tarung di luhur gunung seret sumiran anting binantingan
3: astra jingga dawala Semar Badranaya anu tiasa nuturkeun kana eta puncak gunung. Maju

0: teka sayang tumempara.
1: Barang bade kalatarupa dijamak parantos dijamret buuk anu tipali tukang parantos didangakeun.
0: Oh.
1: Nanging katingali aya hiji tanah ngawet dina palebah angkeutna ieu kalatarupa. Arjuna waspada watep wantos kagungan gelar begawan cipta wening. Urus satrungin nara waspada permana tinggal.
0: Yakin anu ayang ngawet dina gadona teh tanah yang otipati jagat nata.
2: Olok iyo kan.
1: Arjuna henteu cios nengelna. Angguran kalah ngegabrug kena pangkonalana.
0: Aduh. Kangjeng eyang. Naon aja?
1: Ampun paralun anu kasuhun kapuntenna anu ditegda. Eyang. Ampun.
0: Gemingan sanggate sanes musuh.

0: Arjuna panengah Pandawa geni ipe eyang unyungun kaula semakin kaula syukur bagja kumbayangan ye eyang kisah warga ya
1: pak
0: jadi berkata guru gini gusti jadi dia tapi kaki jaga kata sekarang ulu ulah kaget kata Semar Badranaya.
2: Di malanun dining isi Mahadewa.
0: Benar pisan. Usalah ketempuan Andika.
1: Timalan.
0: Arjuna. Ya. Nyangakin beheng tanger tetekin suku genteng loku. Yes. Penglobat tarifa. Waspada na anjin oge kula gusmi. Biasa. Kula terek menta tulung. Tahijina kaduana. Iye anugerah kerhidup. Hasil tapak 3 tahun setengah. Eyang dek ngegentian senjata kontak. Anu salah mikin bareto. Dibikin kakarna. Iye digantiin anak nyata pusaka pasopati. Gera tarima. Ngan omat ulah sagawayah make. Tarima ieu pusaka pasupati keur anjeun di mana aya karepet naon bae kakara ieu gunakeun ku Andika. Bingga amerwata suta bingah kagiri-giri lagian kang nampi.

0: itu suprabat yang mapagun lelah biji tidinya lain tijirau.
1: Ulah kaget, Prabu Niwata Kawasa

0: iya si prabatnya.
1: Kaulah lain awewe.
0: Lain? Lalaki?
1: Lalaki.
0: Sahagaran?
1: Kaulah Arjuna.
0: Kurang mana?
1: Kaulah di Jagat Raya Pramudita.
0: Deka Sawarga. Pasukan.
2: Iya.

0: tidak pangawakan awewe ieu.
1: Kaula lalaki Arjuna nu bakal nyingkahkeun Andika ti tempat.
0: Ulu-ulu. Ngajago sia.
1: Obat coba urang perang Giriga mana perang Toyaga mana?
2: Giriga mana?
1: Giriga mana perang Sabda Sering Ulu.
2: Toyaga mana?
1: Toyaga mana perang Sering Segara.
0: Tega lara.
1: Tega.
0: Pati.
1: Tega.
0: Maju Arjuna eh. Pasukan.
3: Iya iya
4: iya. Iya iya jelema deuleuh mereka roga halang aing.
3: Masuk.
4: Dulu itu aya nu diikat, aya nu panjang irung nu.

0: Kiamat. Si Arjuna coba-coba jeung aing.
1: Arjuna di Bekah.
2: Atuh kumelayang di Gegana Wiyati.
1: Ina waktu eta yakin ajianana ieu Prabu Niwata kawacani genggerongna kagungan Aji Gineng.
2: Arjuna penengah panawari tampan ku Batara Indra.
0: Wis
1: kasep. Sadaya-daya iya bade namut Supraba.
0: Bernau.
1: Daya sanes ieu teh kapalaina teh Supraba. Manawi lemah ku jalan ieu. Aula bade aya di sapangkeureun Supraba cenah diolo naon elmuna dina naon ditunana. Kaula bade ngange Aji Halimunan moal katingalieun wujud ku si eta Prabu Niwata Kawaca.
0: Bisa lamun kitu Supraba.
1: Kawanu

0: Pangapunten Raka Prabu, ieu panutan kalbu salira.
1: Wala.
0: Coba.
2: Iya we, mendingan iya. Wih, Suprabana sanes di kamar di mangkukna.
0: Lumawi, kapan kedah ngalangkungan kelah ujian cocobisan saja bina. Tapi yakin gening selira perantus sakti mantra guna pun diri apa-apa.
1: Iya. Yeah.
0: Jika ulama gak pada dikumahakin Suprabana.
1: Kadir atulahun ku akangnya. Akang dikenenin kadir dikenunakannya.
0: Lajeng wae Suprabana dilahun nanging barang dilahun ku ieu Prabu Niwata kawaca aya kama nu kaluar tina dirina
2: mangke ing mangke bakal ngawujud nyata turunan ieu Prabu Niwata kawaca
0: bukan
1: biar
0: kagungan naon ilmu ugi kasakti
2: angke we di ditu di karaton
0: hoyong ayeuna.
2: Iya, dina lak-lakan akang tuh tinggali, yai.
0: Minasti kesayang, cuma parah.
2: Barang calangapi Arjuna disapengkeun Suprabana anu teu katingali wujud geuyeutan. Ngalepaskeun panah pasop ati atuh keuna kana lak-lakanna.

0: panjen rada
1: adik Arjuna
0: nuni tetrusan nikah iyang bebas anjen jadi raja sapoe-sapoe ting di sawarga ukuran dunya mah sataun setengah anjen jadi raja sapoe-sapoe ting kayan make ngaran Prabu Kriti Kumbang ali-ali Kriti Kumbang ali-ali iya nampi nuhun kaulanun iyang sakitu we kakang panji
1: nuhun Arjuna kana jasa anjeun
0: nuhun cuk dunungan nampi anugrah deuleu ucuk jadi Prabu Kriti Kumbang ali-ali ongkoh nampi pusaka pasopati ongkoh rupina ilalampahan teh urang cekap keneh deui ka dieu pungkas ku Kemang titik sembarang sari tutup lawang sibetaka.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
2: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
1: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
2: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
2: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
1: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
2: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
1: Bapak kawit tahu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
2: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
1: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena kakaosna, Pak?
2: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
1: supaya tuntas nya panya.
2: Mohon.
1: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
2: Di Babakan Nasol.
1: Alhamdulillah tos saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Iya, suka berair.
5: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Bapak keur pidato.
11: Pidato keur naon, Kang?
10: Biasa we anjuran.
11: Program rubinanya.
10: Program misi.
11: Oh, bener.
10: Oh, kudu kitu deh.
9: Nya.
10: Jadi kolot. Di ibutan mah dipikir-pikir di bolak-balik mah dia heueuh cicing.
9: Ngagoingkeun teh Kang teh.
10: Ngagoingkeun.
9: Panggeuing.
10: Neng manggeuing mangdeun deh.
9: Panggeuing.
10: Panggeuning.
9: Iya, pang. Panggeuing
10: teh. Heueuh, pangkur.
9: Pangku.
10: Ampun cing aing ngawon.
9: Ulan.
10: Naon? Gua sobat deui In.
11: Kan?
9: Sobat. Sobat
11: kan?
10: Iin, cager In.
11: Ah, alhamdulillah pake ton itu bayar itu.
10: Oh, syukur ya,
11: dirai. Kan kumasa warna, damang?
10: Mujuh, irai sini ngerik gering.
11: Oh, jadi
10: atuh. Aduh, ampun cing aing. Bayi uduh dia di dinding kamu ngay, menang maut.
9: Ayah-ayah wae Kang, akan mana berkirung kamu.
10: Hah, ayah soalnya mah.
9: Oh, anak-anak.
10: Milu iyo, dek cek oi.
9: Milu naon?
10: Milu duduh. Kedunungan.
9: Itu kan?
10: Anu juga maksudnya.
9: Ya.
10: Jadi, juga cita-cita na.
9: Luhurna.
10: Luhurna mah.
9: Palang dadana, dana luka.
10: Terharu. Boga dunungan kuat 3 tahun setengah tapa
9: ujian
10: ujian jadi nguji kana naon rupiha diri anu dibawa mode dewek kuat nama kitu
9: oh sebeda teh kuat tamna Kang
10: dewek tapa menang 3 menit setengah ai
9: gogoda naon tapi bak Akang
10: tapi rupa-rupa gogoda teh
9: naon tah
10: heuh
9: gogoda naon datang.
10: Mun teu kagoda sareh harita teh aya nu dagang surabi.
9: Tah.
10: Lain ku surabina kagoda cenge.
9: Kunaonana Kang?
10: Ku tukang surabi.
9: Wah, cenah.
10: Oh, ah,
9: umamina kagoda.
10: Ampun ai. Aduh, buat ilah ilahnya. Aduh. Oh, mangganing deui teh dek teh keur nerima hukuman deuleu. Di para Kurawa. Dina jero 12 tahun itu dimanfaatkeun sawareh 3 tahun setengah. Duka kumaha saderek-saderekna mah anu aya di Leuweung Kamiaka belah ditu.
9: Masjidna
10: kitu nya. Nasib geus teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinggah papasten anu tumiba.
9: Bagian Kang.
10: Heeh. Hah. Ngawungkul ngode we terus aing teu mikiran itu inih deui.
9: Aya lah kagedekeun teuing ngode teh Kang.
10: Deung
9: masih meunang.
10: Lain dek weh.
9: Anak
10: dipikir bolak-balik dipapai dirasa-rasa beki dia. Gede pisan efek sampingan anak judi jeung euy.
9: Ulah labora teh ge Kang.
10: Ringan geuning aya diharamkeun ku agama.
9: Nya.
10: Pamarentah oge nyarek.
9: Iya
10: eta. Aya teh dewek teh meunang tugas pikeun newakan judi-judi gelap.
9: Kitu Kang?
10: Heeh.
9: Wah.
10: Ngan kenyataan dunia mah aya nu gelap lamun eueuh nu caang. Bener, bener In. Nah, da aing ada saheueuhna. Oh, da tetep haram mata kula nyendalih naon-naon, ai fungsina judi mah tetep haram. Tetep judi.
9: Gelap
10: jeung caang. Cuma jangan membikin dalih apapun.
9: Iya. Mending pakai mandi sepatu
10: heueuh. Heueuh. Aduh In.
11: Len.
10: Ngomong-ngomong euy. Dek teh perlu hiburan yo.
11: Itu Kang mane hiburan kumaha lagu gitu tadi kumaha.
10: Oh. Biasa we lah.
11: Mane lagu gitu akan gitu.
10: Heeh, lagu naon teh nya memori nostalgia ada geningin.
11: Nostalgia
9: yang telah lampau.
10: Masa-masa yang telah lampau.
11: Hari ini
10: ngalah akan rek eta kasinen.
9: Sok waleh.
10: Ngarayun.
9: Waleh
10: rek. Waleh. Pembat saya dan duh neng nu maling kana pelangan. Hari hoyong terang jung-jungan dupi neng sajenengan jung-jungan
11: aku
12: sok jawab.
13: Siap, Kang.
12: Baca bete, suruh pada teh gimana teh?

0: Rui,
1: lu mau ya?
0: Lu mau ya? Bukan pelanggan.
2: Goreng temannya, oi.
0: Goreng. Mama syaradan dunek dupi neng.
3: Saja neng, apa?
1: Ayo, aing tadi panggilan alus jadi jawab satu di sini deh.
3: Dua tante ibu Andarwati.
1: Andarwati?
3: Mohon.
1: Kebina-bina Syawati kain deh. Dar.
4: Hari itu si Akang kunaon?
1: Ya ini aing tadi ngahayang jadi jawab kunaon sih?
4: Sudah kapal mengatuk kang menuju iya.
1: Menuju gagaro. Oh, ini kurut jeun katanyaan. Duh, ampun deh. Lagunya mana cuy, gimana?
3: Apa le akan?
1: Hah?
3: Beri senapak.
1: Beri senapak?
3: Nya.
1: Iya. Nyai.

0: Aduh, dia lelaki panas bagaikan api. Dia wanita sejuk bagaikan sejuk. Aduh, ampun. Si Ewon. Baru bagaikan hernia.
1: Si Sepot.
0: Terus?
1: Bagaikan petot.
0: Itu. Bebeutkeun kitu teh si juring.
2: Busur.
0: Cemet bieu si hubungan teh Ewon.
1: Jiro.
0: Aduh, ampun. Oh, tak lamun si Ewon terame teh jorona ni, noneng kitu ge mah. Juga pikiran tukang saron teh.
1: Oh, ya, ngomong tukang
0: sarona disogok. Heeh, da chef. Aduh, ampun jeung. Aduh. Aya kuni. Syukur.
1: Raya.
0: Nyaman.
1: Raya.
0: Oh. Lain ya cek iyo, oi.
1: Nyaman.
0: Dewek cek ngepung bagong, cek.
1: Ngepung bagong, nyaman kan? Ngepung bagong, nyaman?
0: Kebener, nyaman dari si lain.
1: Dimana bagong nakang?
0: Ayo dewek tatani titik kau jadi.
1: Alah. Melak nyaman akang.
0: Melak sampu titik kau jadi, ayo.
1: Nyaman.
0: Lain deh, ganggu ku bagong deh mah.
1: Naon?
0: Salah melak dulu.
1: Nah, ku mah melak na kan?
0: Oh, ayo congok ke hanap. Balikun, ui. Aduh, numatak ting tanah na, murid numatak tanah na teh balur hela.
1: Naon?
0: Anguran hela ku iyo kepuradan.
1: Kalau
0: gitu hama hela, hama tanah. Kerbetian, ya. Astrajinga, guys, ini gimana? Kau latih justi cai, kemana bapa mana?
3: Iya nun, semah kapi hatur nun.
0: Kita terima kang, kemana sidawala abdi gusti, semah kapi hatur, kita terima dawala kumaha geni parantos rengse. Gus ulah tapak kaula dawala. Kumaha hasil hidangan anak tina tapak. Naha nogra teh hiji atana pisa beula. Perkawis hidangan teh sih.
3: Kumaha nun?
0: Ya dikeresakeun kaula teh tamat dina sajroning 3 taun satengah kakang Badralaya.
3: Nuhun atuh nun, amuing mun si Leung mah beuheung kuat.
0: Geus ti abdi teh geus beuleuh.
1: Wah, dipake.
0: Geus katara dipake teh teu bangga ieu we, teu naon teu agul. Heeh, akang mah. Padahal pangarti mah luhur keneh dewek jeung nulungan dewek.
2: Nyaman,
0: teu ngan kaula teh cepot hayang buka. Yuk. Lacan tuang tuh, lain soal dahar cepot. Lantaran meureun kaula geus biasa ngosongan beuteung jadi teu karasa lapar. Ngan aya hiji lapar teh kaula kayang mentangkeun panah cepot.
4: Luh, mulai mentangkeun panah sih,
0: bener. Tapi karena naon nembakeunana. Kalresana teh sin aya jalan upami bade nemak mah saya nemak bagong we sin da aya teh masyarakat di paling ditu mah sin dinten enjing sin saurna teh bade ngawitan deui moro teh sin bubujeng
1: pamatang
0: paningaran sareng sajabina bagong sumuh kapan maneh bagong mah cepot. Aduh.
2: Lah,
0: abdi mah lamun ka Jawa Tengah bagong sia teh. Di dieu mah Astra Jinga we cepot sia.
1: Lamun teu pabroto bagong
0: sia. Iye. Komisur Prabroto sumun abdi teh begu di bagong. Di mah celeng sih, aya celeng sih anu ngamuk ngarusak tatanen we. Gede. Sareng upami disampurkeun teh ih biasa we ngajebian kapi teh. Bagong itu batu mah lompat iwa kalah rek nyampurkeun. Anjing abdi saeb tilu sih. Anu bedah budak badia pejitna sih ku Bagong tu sih.
3: Sumuhun kita sih.
0: Si Kalong oge nu abdi sih. Maneh boga anjing gaduh si Kalong sih. Nah make disebut si Kalong mergi hideung sih buluna sih. Cucung ikia. Duh.
2: Wow, Kang.
3: Kaing siapa jurig?
0: Nah, atuh ngomong teh teu kieu tempo suasana. Tararurat tereret lumatak di mana rek ngomong teh pikir heula nu naletah teh kudu disatukeun akal jeung elingan. Akal eling, akal eling. Kudu sing balu teh eling. Pikiran kode euy teh. Di belah mana aya Bagong cepot? Paling ditu sih. Paling ditu sih. Belah ditu di mana sih paling ditu? Ikan hayu atuh Kang Sema. Mana
2: mana?
0: Keun nunungan ka itu atuh dewek bunga di dieu. Beri neangan anjing dewek
2: gimana kerupana kan?
0: Jenger
2: enak kemana biar tuh candi paraban makanya
0: paling candi paraban si kapuk si jenger si kalong gue sebutkan ayang ngegogog ngelain anjing dewek kayak gitu sih deh tangga
2: anjing MN
0: karena dipake polo nanti deh
2: nah
0: dek anjing dewek mah lamun geus ngadenge lagu kakara nyarampurkeun.
2: Bener.
0: Ing da lagu euy ah cikeruh.
2: Cikeruh Kang.
0: Cikeruh we dek. Lagu buhun. Lagu tradisi. Pala ketuk tilu make tepak Kang Sreng saware.
2: Kombinasikeun.
0: Kombinasikeun. Memori teh euy. Baheula basa ngarengkeneh jeung juru kawih jeung sinden. Oh, nostalgia sakeunah. Buru-buru tok ah.

0: Cang keng kerasa di lu. Tos trajinga habi lain dereng kenekan wae maneh teh. Ganjeu teu katinggalieun kedunungan ieu. Ai sia da naonan teu dereng kenekan geus sia. Batur mah susah.
1: Yeah.
0: Susah digulung teuing. Gian teuing mending nyenangkeun diri sorangan hirup mah. Ya anjing ge kamangan.
2: Aduh,
0: pikiran anjing gua. Nyawa tane, nyawa tane, nyawa tane datang
3: gerak. Mana? Ayah kan? Dia sudah lewat gua itu tuh. Jenger, jenger. Adi oi.

0: Raden Kalatarupa. Iji paningaran sasat anu name Sumping ka desa Indrakila atuh. Upuhu desa miwah masyarakat di eta desa Indrakila. Ngarasa bagja aya nu ngokojoan pikeun ngepung bagong nya eta Raden Kalatarupa. Lawaktos eta kairing pupuhu desa juru tulis wa kampung RT RK sareng sajabina. Kairing masyarakat oge para pemuda sacekle sacekle. Maksud ngepung bagong oge anjing-anjing anu harade. Talurah.
1: Ben.
0: Oge Bapak Ulis, Bapak Tua Kampung, Pak RT, Pak RK, miwas sadayana para pemuda.
2: Iya.
0: Siapkeun anjingna masing-masing.
2: Mangga aya.
0: Supaya lesotkeun tina rantena eta anjing supaya cenah nyusul ieu tapak bagong.
2: Bangga.
0: Nah, tepung hareup.
2: Iya.

0: Saya nama Aden, saya na
1: kumaha mah?
0: Saya nama Aden mah supados cicing cicing kedi kalbah panglumpatan labagong e da moal teu kai jalumpat lagi ka sapa.
1: Oh, saya kalau pagasri.

0: Dijun?
1: Tagening raeng jeng ragik na anjing belah di sunan akun pasti ayah numoro.
0: Nih, bisa jadi masyarakat ini.
2: Gawayo, ayo buruk.
3: Kone jang, bagung galak.

0: Sharif. Bang Sharif.
1: Tengok.
0: Gerak jual atas sepatu.

0: anu hideung bikang lain gitu.
1: Heh? Make
0: nanyakeun. Ada make ya jangan banyak cemburu.
1: Tarengos Kang. Kan kata
0: atuh panjenengan eta mah. Euy
1: jelema euy.
0: Alek naon di kumaha? Di
1: Kunci teh kumaha Kang?
0: Ah, bu udah nyeuk urang Batak.
1: Temenang eta lawan.
0: Temenang euy.
1: Temenang.
0: Heeh.
2: Ayo, ayo. Ayo. Ayo.

0: Naon?
1: Aing keur cingekeng dina itu, dina gawir ngedon ka aing udagna anjing. Aduh. Lumayan aing keur cingekeng ngorokan rek maraban meureun.
2: Ya eta meureun. Aduh.
3: Sayang dumampara
1: dina waktos anu sami pisan Raden Kalatarupa mentangkeun panah pring lanang,
3: Arjuna mentangkeun panah pring wadon.
1: Nyata anu disasar teh aya sanes Bagong nu panggedena
3: diantawisna bae
1: ieu panah dua kulantaran satujuan nyasar Bagong.
3: Di tengah-tengah jalana panah pring lanang pring wadon anu dilepaskeun tina gonewa ku Raden Kalatarupa sareng Arjuna.
1: Di tengah jalan ieu panah diadu.
3: Atuh anu temahna panah pring lanang pring wadon ngarempet sapisan. Amlesna kana Bagong Istuning parantos ngahiji panah dua.
4: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat iya, gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi, seueur we kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten acan mah nu ieu na mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas kitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh we ka probihan mah aya nu jeung aleueuh we. Data dama upami tos tengah leut banyak itu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge kitu.
1: Mun kana lambung kumaha sae teu?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos itu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kedua teh.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa, Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita ka yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sadi dinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan nu sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu, mangga.
2: Iya, iya anu gaduh panyawat sami sareng ibu Oca, iya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kalau mawi kawit terjenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh, ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu, pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ieu temeni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu, ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya, aya karaos aya karaos na aya karaos na. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu ieu henteu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyeri kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya matu tinggal di apun
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya tak karena iya sakin tendei ke opat kali nak tak iya nuju majang damang gitu kau itu mah aduh nyeri tak ayana tak nuju damang hoyong iya ndai gitu upami setiap mun gaduh atas mah yong besar ndai tah gitu nabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeun mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: Amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
2: Naon berada nuju nyeri?
1: Muhu dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Jantan ka dieu yeuh. Upami nuju mah pah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Ya. Ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hey orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kang ya bapak atawa kang ieu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah kana kahampangan.

0: Polis, probihan anu ayo dikasih ku bapak.
1: Alhamdulillah Rausen, karena salira, karena kehampangan, alhamdulillah lancar. Anu kaduananya, alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten Rausen. Karena lambung, alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Itu parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal landungan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
0: Bapak teh ini sudah seberapa tahun pak?
1: Abi 50-an pak.
0: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
1: Atau sedua badai tilu ayeuna teh.
0: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha pak sadidinten?
1: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
0: Pak Dadang, uninga ti manten pak, jamu tetes alfa propolis.
1: Ai kawit nama, abi ge kirang percantanya pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, kang cina nganggoku, iya ku propolis cobian cina, abi ge. Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa dari papa.
0: Alhamdulillah.
1: Itulah cebit teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah pak.
0: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga pak.
1: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya pak, ngegalih lah.
0: Alhamdulillah, bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa pak, mudah-mudahan saat
1: amin,
0: saat
1: amin, mohon.
0: Polis, bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu dari rukun iman yang enam mengajarkan kepada kita untuk beriman dengan adanya hari akhirat, hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini, yang dalam istilah kerennya disebut the last day of the world, di mana air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gempa, lalu semua yang bernama hidup mati. Terjadilah kebangkitan setelah mati itu dalam kehidupan yang disebut kehidupan akhirat. Pada kehidupan akhirat itu, Allah jelaskan dalam surah Abasa ayat 34, Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Hari di mana setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya dan bapaknya, dari istrinya dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu disibukkan oleh persoalannya sendiri-sendiri. Sehingga sangat boleh jadi hari itu orang tua tidak lagi sempat memikirkan anaknya. Seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya. Seorang teman pun tidak akan sempat memikirkan teman. Tiap orang sibuk dengan persoalannya sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan kegiatan hidupnya ketika di dunia ini. Dalam keadaan semacam itu, di mana orang disibukkan dengan persoalannya masing-masing, ada 7 golongan manusia yang mereka tenang-tenang saja. Orang lain bingung, mereka kalem. Orang lain kepanasan, mereka mendapat keteduhan. Siapa mereka? Inilah yang akan kita jadikan pembicaraan pada pertemuan kita kali ini. Bersumber dari sebuah hadis di mana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia, kata beliau, yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Padahal hari itu tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah. Sehingga lantaran Allah langsung yang melindungi mereka, maka mereka tidak merasakan lagi kepanasan akhirat. Mereka tidak lagi merasakan kebingungan. Mereka tidak lagi disibukkan oleh persoalan, lantaran mereka langsung dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa gerangan yang 7 orang ini? marilah kita lihat satu persatu dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Manusia pertama yang langsung mendapat perlindungan dari Allah, kata Nabi, imamun adil. Pemimpin yang adil. Siapa sih pemimpin itu? Dan apa artinya adil? Saudara hadirin, secara umum yang dinamakan adil ialah at-tawassut bainal amraini. Orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari dua persoalan yang dihadapinya. Biasanya tidak berat ke kiri, juga tidak berat ke kanan. Itu yang disebut adil. Orang yang tidak hanya sekedar bisa menuntut kewajiban dari seseorang, tapi juga bisa memberikan hak kepada orang itu juga disebut adil. Lalu pemimpin itu siapa? Setiap kita adalah pemimpin. Yang besar kecilnya kepemimpinan kita bergantung kepada apa yang kita pimpin. Dan sudah barang tentu bahwa setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab dari apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang adil, dia menaungi orang-orang yang dipimpinnya dalam kehidupan di dunia ini. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi mereka. Oleh karena itu, pemimpin merupakan suatu amanah. Jabatan di samping dia merupakan amanah juga merupakan nikmat. Dan nikmat itu akan bergantung kepada pandai atau tidak kita mensyukurinya. Beberapa contoh dalam sejarah bisa kita lihat. Seorang bernama Umar bin Abdul Aziz, pada saat beliau secara aklamasi dipilih menjadi pemimpin, menjadi presiden, ucapan yang pertama keluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba bayangkan ini. Dipilih jadi pemimpin, diangkat jadi presiden, bukan alhamdulillah, malah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Dia anggap jabatan itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah berarti khianat, dan khianat ini adalah dosa besar. Pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, nikmat bisa saja berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, kamu ingkar, kamu lupakan nikmat Allah, awas, azabku amat pedih, kata Allah. Jadi berdasarkan logika dari ayat ini, bisa kita katakan, orang kaya. Ada orang kaya enggak di sini?
4: Banyak.
2: Ada orang kaya enggak?
4: Banyak.
2: Yang kaya tolong dengerin. Orang kaya itu bisa masuk surga karena hartanya. Pun orang kaya banyak yang masuk neraka juga gara-gara hartanya. Tergantung syukur apa tidak syukur. Orang alim. Ada yang alim di sini?
5: Ada.
2: Tolong dengerin orang alim. Yang ustadz, yang kiai. Orang alim bisa saja masuk surga karena ilmunya. Dan orang alim pun bisa masuk neraka karena ilmunya. Pejabat. Ada pejabat?
5: Banyak.
2: Pejabat itu bisa masuk surga karena jabatannya. Pun pejabat itu bisa masuk neraka karena jabatannya. Bergantung syukur apa tidak. Kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari jalan yang halal, berusaha menurut yang disyariatkan oleh Allah, lalu hartanya itu tidak cuma untuk ditumpuk 7 turunan, namun juga berfungsi sosial. Dia bantu pembangunan masjid, dia makmurkan majelis taklim, dia santuni yatim piatu, Orang kaya macam itu dengan hartanya, insya Allah bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari segala macam cara, asal harta tercapai segala cara halal, perlu jilat atas, perlu injak bawah, perlu sikut kiri kanan, setelah dapat harta lalu pelitnya 17 setan. Tidak mau zakat, infak, apatah lagi sedekah. Orang kaya macam itu dengan hartanya bisa masuk neraka. Na'udzubillah min. Ada orang alim, dengan ilmunya dia bimbing umat. Dia katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Dia katakan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Dia tidak peduli apapun resikonya. Orang alim semacam itu dengan ilmunya bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang alim, dengan ilmunya dia malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh. Yang halal dibilang haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Menjadi penjilat kesana kemari. Orang alim semacam itu bisa masuk neraka karena ilmunya. Begitu juga pejabat, pemimpin. Kalau dengan jabatannya sebagai pemimpin dia berlaku adil, menaungi rakyatnya. Orang besar salah dihukum, orang kecil salah juga dihukum. Tidak hanya pandai menuntut kewajiban, tapi juga pandai memberikan hak. Pemimpin yang adil semacam ini mensyukuri nikmatnya jabatannya, dia bisa sampai ke surga karena jabatannya. Tapi kalau dengan jabatannya dia berlaku sewenang-wenang, yang besar salah didiamkan, yang kecil salah segera ditegakkan hukum, hanya pandai menuntut kewajiban dari rakyatnya tapi tidak pandai memberikan hak, maka pemimpin semacam ini lantaran tidak pandai mensyukuri nikmat, bisa saja nikmat itu berubah menjadi azab. Oleh karena itu, saudara-saudara, pemimpin menaungi rakyat, pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi beliau. Siapa pemimpin? Tiap kita. Bapak pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin bagi anak-anaknya, Pak Lurah memimpin di kelurahannya, Pak Camat memimpin di kecamatannya, pemuda pemimpin bagi dirinya sendiri, akan dimintakan pertanggungan jawab. Kalian para remaja yang hadir di sini, memimpin dirimu sendiri. Kau akan ditanya, tanganmu kau lebih banyak gunakan buat apa? Kakimu lebih banyak kau bawa jalan kemana? Lidahmu lebih banyak membicarakan apa? Dan hari pertanggungan jawab nanti, kalian jangan berharap akan ada saksi dari luar. Saksinya anggota badan kita sendiri. Dalam surah Yasin Allah jelaskan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada kan di surah Yasin? Ayat berapa? Pokoknya Yasin dah. Daripada repot-repot, pokoknya Yasin. Gitu aja biar urusan lancar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Jadi tidak pandai lagi mulut ini bicara. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka yang akan bicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki mereka akan memberikan kesaksian. Bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang telah pernah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Hari pertanggungan jawab. Oleh karena itu, kalau kita memimpin diri sendiri, berlakulah adil kepada diri sendiri. Nah, lalu masalahnya, memang kita mesti adil kepada siapa saja sih? Ada tiga hal pokok yang kita harus berlaku adil. Pertama, adil kepada Allah. Yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri.
0: 102,4 FM. Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Adil kepada Allah artinya apa? Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Kalau sudah datang waktu sholat asar misalnya, walaupun sedang enaknya latihan voli, berhentilah dulu sebentar sholat kita, adil kepada Allah. Adil kenapa? Dalam contohnya dengan sholat misalnya, sholat itu kan sehari semalam 5 waktu yang wajib. Betul apa betul?
3: Betul.
2: 5 waktu. Lah sholat itu, kalau sholat bagus, taruhlah 7 menit. Kalau sholatnya itu kilat, 4 menit. Ada lagi yang kilat khusus, nggak pakai perangko, 2 menit barangkali selesai. Taruhlah 5 menit, kita ambil yang bagus. Kalau 5 waktu kali 5 menit kan cuma 25 menit. Sementara Allah memberikan kita hidup ini 24 jam sehari semalam. Cuma 25 menit diminta untuk ibadah kepadanya. Tidak sanggupkah kita berlaku adil? 25 menit ini untuk menghadapmu ya Allah. Sementara engkau telah memberikan restannya 23 jam 35 menit untuk hidup dalam sehari semalam. Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Adil kepada Allah. Adil kepada yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Adil kepada manusia, adil kepada binatang, adil kepada alam. Yang kalau prinsip keadilan itu kita langgar, akan membawa efek bagi diri kita juga. Manusia sekarang kan tidak adil kepada alam. Misalnya apa? Hutan ditebangi secara liar, gunung-gunung menjadi gundul. Akibatnya ketika turun hujan terjadi erosi, banjir melanda kemana-mana, tanah longsor terjadi. Akibatnya terkena manusia juga kalau mereka sudah tidak menjaga keseimbangan alam ini. Adil kepada orang lain, apakah itu namanya tetangga, teman, keluarga. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Bagaimana pengertiannya? Mata ini punya hak untuk tidur. Begadang terus tiap malam, tidak adil kepada mata. Nah, ini yang ketawanya paling kencang pasti tukang begadang ini. Perut ini punya hak untuk tidur. Puasa saja siang malam, mengurangi hak perut. Adil kepada diri sendiri. Untuk kehidupan yang akan datang di akhirat, pasti akan kita temui. Kita yakini keberadaannya. Yang oleh karena itu, kalau kebetulan kita ini adalah pemimpin, sekurang-kurangnya pemimpin bagi diri sendiri, marilah kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Supaya nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan langsung kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, syab nasya'a fi ibadatillah, orang muda yang tekun beribadah kepada Allah. Anak muda yang rajin ibadah. Kenapa kok Nabi bilang anak muda, bukan orang tua? Apa orang tua yang rajin ibadah Allah enggak senang? Tentu Allah senang. Cuma Allah lebih senang lagi kalau ada anak muda yang rajin ibadah. Sebab apa? Kondisi psikologis. Kalau ada orang tua rajin ibadah itu mah pantas. Emang udah waktunya. Ada orang sembahyangnya rajin, masuk masjid, masuk maghrib, keluar isya, malam tahajud, tahlilnya mantap. Umurnya berapa? 70. Enggak istimewa. Itu memang sudah mestinya. Lagian kalau sudah 70 masih bandel aja, kapan mau taubat? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, dia masih berusaha mencari bentuk-bentuk kepribadian dalam dirinya, dia masih muda, terpengaruh oleh lingkungan, tapi dia sanggup memblokir itu, disalurkannya di jalan Allah, dia tekun beribadah, Allah cinta betul pemuda semacam itu. Sehingga nanti di akhirat mereka langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
5: Amin.
2: Selalu pembangunan yang mengarah kepada modernisasi diikuti dengan proses pergeseran nilai. Dalam kondisi semacam ini, kehidupan remaja pemuda yang masih mencari identitas dan pembentukan kepribadiannya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekelilingnya. Sehingga sangat boleh jadi apa yang dianggap orang dulu tabu lalu dianggap biasa. Yang aneh-aneh malah dijadikan model. Yang dilarang malah nekat diterjang. Di mana norma dan kaedah-kaedah moral tidak lagi mendapat perhatian yang wajar. Dalam kondisi semacam ini terjadilah proses peluncuran moral. Dan hampir di mana-mana kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kehancuran moral daripada generasi mudanya. Oleh karena itu pemuda yang tekun ibadah ini sangat positif dampaknya dalam kerangka pembangunan umat. Pak, ibadah itu apa sih? Kalau jadi pemuda yang tekun ibadah, apa kemana-mana mesti bawa tasbih? Mungkin. Apa mesti pakai peci terus? Boleh jadi. Apa kemana-mana mesti pakai kain sarung? Ya tidak juga. Ibadah kan artiannya luas. Segala perbuatan yang diperintah dan karenanya bertujuan mencapai ridho Allah, itu bernama ibadah. Kalian remaja berangkat menuntut ilmu, pergi pagi pulang siang, membekali diri menuntut ilmu, itu ibadah. Kalian pulang ke rumah, ibu bapak memerintah, taat kepada orang tua, ibadah. Membersihkan lingkungan, ibadah. Bahkan jaga di waktu malam pun, kalau untuk dengan niat bismillah, saya jaga malam ini untuk ketenangan rakyat supaya mereka tekun dan tenang melaksanakan ibadah, itu tercatat sebagai amal soleh yang bernilai ibadah. Jadi tidak cuma sekedar sujud, tidak cuma sekedar baca Quran, seluruh aspek kehidupan manusia yang diperintah Allah dan yang bertujuan mencari ridho Allah, itu bernilai ibadah. Pemuda yang tekun melaksanakan ibadah kepada Allah. Apalagi terutama adik-adik remaja yang hadir pada kesempatan ini, masa muda itu masa yang paling indah memang. Sampai orang kulon bilang, there is not the delightful memorize. Ya barat itu kan kulon. Saya lebih senang pakai orang kulon saja. There is not the delightful memorize and then the youth moment. Bahwa tidak ada masa yang lebih indah selain masa muda. Tapi masa muda yang katanya indah itu sebentar. Sebentar sekali. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, boleh jadi dia akan hilang tanpa sesuatu yang ada artinya buat hari depan. Dan hari depan itu sebagian besar ditentukan oleh masa muda sekarang ini. Karena itu kepada yang muda saya berpesan, pergunakanlah masa muda itu dalam ketekunan beribadah kepada Allah. Ibadah dalam artian yang seluas-luasnya. Jangan seperti pepatah orang itu, kelapa muda katanya kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Iyalah, kalau dipuas-puasin dalam arti yang positif, boleh. Mumpung masih muda puas-puasin nuntut ilmu, mumpung masih muda puas-puasin ibadah, mumpung masih muda puas-puasin berbakti kepada kedua orang tua, puas-puasin dalam artian yang positif tentu saja bagus. Tapi kalau puas-puasin dalam arti menghambur umur untuk sesuatu yang mubazir, bergadang di pinggir-pinggir jalan, lalu mulai berkenalan dengan morfin, narkotik, ganja, terperangkap oleh budaya-budaya modern yang menyesatkan, terpancing oleh model-model baru yang kelihatannya menarik tapi sebenarnya tidak bermanfaat, entah pada akhirnya akan mendatangkan penyesalan kepada kita saja. Coba, belakangan ini saya dengar di Jakarta akan ada satu festival yang disebut Festival Ngeceng. Ngeceng ini kalau bahasa gampangnya nampang. Ah, jadi itu biasanya muda-mudi diri di pinggir-pinggir jalan, pakai kacamata hitam, pakaian warna-warni, rambut dicat sedemikian rupa supaya menarik perhatian. Mereka diri di pinggir-pinggir jalan, nampang, istilah ngepopnya ngeceng katanya. Oh, ini mau diadakan festival, secara langsung atau tidak, festival ini kan mempopulerkan ngeceng jadinya. Yang tadinya orang awam gak kenal, lantaran diangkat ke permukaan jadi terkenal. Kalau sudah terkenal lalu jadi mode, kalau sudah jadi mode, latahan. Boleh jadi nanti akhirnya ngeceng masuk desa. Bukan cuma sekedar ABRI masuk desa, bukan cuma sekedar koran masuk desa, ngeceng pun bisa saja masuk desa. Banyak saluran-saluran positif yang sesuai dengan kreativitas jiwa remaja, ketimbang mengadakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ketimbang menghabiskan umur untuk sesuatu urusan yang mubazir. Sedangkan umur bukan jatah gratis tanpa batas waktu. Ada pertanggungan jawab. Umurmu kau habiskan di mana? Masa mudamu kau selesaikan di mana? Itu akan dimintakan pertanggungan jawab. Nah, pemuda yang tekun ibadah kepada Allah, dampak positifnya apa? Dia punya sandaran vertikal kepada Allah. Jiwanya besar, jiwanya mandiri. Dan ini yang kita perlukan. Pemuda yang siap jadi pelopor, bukan pengekor. Pemuda yang sanggup mandiri dan bukan membanggakan keturunan leluhurnya. Kata pepatah, wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida, wa syarun nasi zu khumulin idza fakhartahum zakarul jaduda. Generasi yang baik adalah generasi yang punya kejayaan masa lalu, dan buat mereka sendiri mereka mampu mendirikan kejayaan yang baru. Artinya nenek moyangnya memang orang-orang terhormat, tapi dia mampu mandiri mendirikan kehormatan itu bagi pribadinya. Sebaliknya, generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas, yang kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut-sebut nenek moyangnya. Lu sih belum apa-apa, bapak gua dong, bapak gua katanya. Lu sih belum apa-apa, om saya dong, tante saya dong. Kerjanya cuma membangga-banggakan leluhur, dia sendiri tidak ada apa-apanya. Ini generasi yang paling jelek. Kalau orang kelihatan lebih hebat, dia sebut leluhurnya, sementara dia sendiri nol nilainya, tanpa ditunjang oleh fasilitas leluhurnya. Pasukan pemuda mandiri macam ini yang kita perlu. Bukan sekedar pasukan pemuda okay, bos, kulo nuwun, yes sir, yes man, kumaha juragan wae. Dan terus terang kita miskin dengan pemuda yang mandiri, yang punya kepribadian, yang berani berkata ya terhadap yang benar, dan berani berkata tidak terhadap yang tidak benar. Dari mana ini didapat? Sandaran vertikal dalam bentuk ibadah kepada Allah akan memantapkan jiwa, membersihkan hati, sehingga dia akan berfungsi seperti radar. Sandaran vertikalnya cuma kepada Allah. Inilah dampak positifnya. Karena itu, tentu saja kita berharap sekurang-kurangnya pemuda-pemudi yang hadir pada kesempatan ini menjadilah pemuda-pemudi yang tekun beribadah kepada Allah. Amin.
5: Amin. Amin. Amin.
2: Nah, baiklah ya. Itu tadi yang kedua. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga. Orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjidi. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Apa arti terpaut kepada masjid ini? Apa orang yang enggak pernah keluar-keluar dari masjid? Tentu saja bukan. Apa gunanya di dalam masjid terus kalau kerjanya cuma tidur doang? Maksud terpaut kepada masjid ini hatinya selalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Jasadnya boleh saja ada di kantor, boleh saja ada di pasar, boleh ada di sawah, boleh ada di ladang. Tetapi hasil daripada usahanya dia lalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Sebab apa? Masjid merupakan center of activity, pusat daripada kegiatan umat. Kalau kita lihat fungsi masjid di zaman Rasul, di masjid beliau berdakwah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengadakan perundingan, di masjid beliau bermusyawarah dengan para sahabat, pusat daripada kegiatan umat. Dan memakmurkan masjid ini dasarnya tidak lain karena iman kepada Allah. Prinsipnya bagaimana kita menghidupkan masjid dan bukan mencari hidup di masjid. Kalau sudah prinsipnya dibalik, bukan menghidupkan masjid tetapi mencari hidup di masjid, saya khawatir masjid akan ambruk. Nyatanya kadang-kadang masjid kita ini fungsinya belum maksimal. Kadang-kadang ada kok masjid yang bukanya cuma seminggu sekali. Jumat pagi jam 9 masjid buka, Jumat jam 2 tutup, buka-buka lagi Jumat depan. Seminggu sekali. Kelemahan lainnya manajemen masjid, terus terang sajalah kita bicara. Kadang-kadang pengelolaannya, ketua masjid bapaknya, khatib mantunya, sekretaris ponakannya, imam Bilal cucunya. Gak ada orang lainnya. Ya kalau bagus kepengurusannya tidak apalah. Tapi kadang-kadang kelemahannya ialah bagaimana menciptakan manajemen masjid yang baik sehingga masjid bisa berfungsi sebagaimana fungsinya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi belakangan ini ada kecenderungan yang membuat kita optimis, gembira. Remaja, pemuda, pemudi mulai gemar datang ke masjid. Berkumpul membentuk remaja masjid, remaja musola, mengadakan kegiatan majelis taklim yang mingguan, yang bulanan, aksi sosial yang semuanya bermuara dari kehidupan masjid. Sesuatu yang menggembirakan. Dan sudah sepatutnya para pengelola masjid membuka pintu untuk bisa mengatur masjid menurut manajemen yang diharapkan oleh umat. Karena bagaimanapun di masjid dua jalur komunikasi, bahasa kerennya two-way traffic communication, itu bisa kita laksanakan. Yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada sesama manusia bisa terlaksana di masjid. Berhubungan dengan Allah jelas saja lewat sholat misalnya. Berhubungan dengan sesama manusia jelas saja lewat musyawarah, lewat majelis taklim, lewat kegiatan-kegiatan yang mensyiarkan agama. Dan begitu selanjutnya. Saudara hadirin yang saya hormati, memakmurkan masjid sebagai rumah Allah. Sebab dalam hadis kursi Allah katakan, inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjid, kata Allah. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang datang ke masjid adalah tetamuku. Kalau Allah memerintahkan kita menghormati tamu, tentu Allah lebih tahu bagaimana menghormati tamunya sendiri. Allah mengajarkan kita, hormatilah tamumu. Sekarang kita yang menjadi tamunya Allah dengan datang ke masjid, dengan memakmurkan masjid, Allah lebih tahu menghormati tamunya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hadirin, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah itu rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. dua orang yang menjalin persaudaraan, yang bertemu dan berpisah karena Allah, bersaudara karena Allah, bukan karena orang punya pangkat tinggi lalu kita temani, bukan karena orang kaya lalu kita dekati, tetapi karena Allah. Kau di jalan Allah, mari kau saudara saya. Kau keluar dari jalan Allah, maaf sajalah, bawalah dirimu sendiri, saya akan membawa diri saya. Lebih baik sendiri daripada berteman jahat. Berdua memang lebih baik daripada sendiri, tapi sendiri lebih baik daripada berteman jahat. Maksudnya apa ini? Sederhana dalam benci, sederhana dalam cinta. Ukurannya Allah. Al-Quran mengisyaratkan, وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Sangat boleh jadi, kata Allah, kamu menyenangi sesuatu padahal akibatnya tidak baik bagi kamu. Dan sangat boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal akibatnya baik bagi kamu. Nah, mari kita lihat. Kalau orang bersaudara cuma karena temannya itu punya pangkat tinggi, saya yakin kalau temannya pensiun, persaudaraannya akan selesai sampai di situ. Kalau kita mencari teman cuma karena dia kaya, satu saat dia jatuh bangkrut, jatuh miskin, persaudaraan akan selesai sampai di situ. Tapi kalau karena Allah yang bisa memisahkan kita apabila orang sudah keluar dari jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada semua hadirin, mari menjalin persaudaraan dalam bentuk ideal yang diajarkan oleh Islam, nilai persaudaraan yang diikat oleh
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Tidak, kalaupun harus benci, bencilah sederhana, tidak abis-abisan ngebenci orang. Kalaupun harus cinta, cintalah sederhana. Boleh jadi yang hari ini kita benci bukan main, besok kita senangi. Mungkin yang hari ini kita cintai mati-matian, besok sudah berubah menjadi yang kita benci. Sederhana saja, tidak usah berlebih-lebihan. Kalau nilai persaudaraan yang diajarkan ini bisa kita wujudkan, persaudaraan yang diikat dengan nilai akidah, maka dari persaudaraan semacam itu, insya Allah kita bisa berbuat banyak untuk kepentingan diri, keluarga, masyarakat kita pada umumnya. Ini kelompok yang keempat. Orang kelima yang nanti langsung mendapat perlindungan Allah, rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Seorang laki-laki, kata Nabi, yang dipanggil oleh perempuan cantik. Laki-laki normal dipanggil oleh perempuan cantik. Untuk apa? Diajak melakukan perbuatan yang negatif. Tidak ada orang yang tahu. Tempatnya sepi. Apa yang terjadi? Orang ini berkata, inni akhafullaha rabbal alamin. Maaf saja, saya takut kepada Allah. Orang yang bermoral nanti di akhirat langsung dilindungi oleh Allah. Tidak mudah jatuh oleh bujuk rayu. Tidak mudah terpesona oleh wajah-wajah yang menggiurkan. Seperti dalam sejarah yang terkenal itu, Nabi Yusuf alaihi salam. Kenal kan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu bekerja di istana Kitfir. Kitfir ini punya istri namanya Zulaikha, orangnya cantik. Diam-diam Zulaikha ini rupanya naksir sama Yusuf. Satu hari suaminya tidak ada di rumah, pintu dikunci-kunciin. Setelah pintu semua terkunci, dia panggil Nabi Yusuf, hai talak, Yusuf, sini. Kata Yusuf, mau ngapain? Pokoknya sini. Iya, mau ngapain? Iya, kayak orang-orang, ngapain sih? Sebenarnya ini, Zulaikha senang kepada Yusuf, Yusuf pun demikian. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha menyenangi Yusuf, Yusuf pun menyenangi Zulaikha. Tapi apa? Walaula an ra'a burhana rabbih. Andai kata Yusuf tidak melihat peringatan Tuhannya, letter S. Yusuf, ini bukan pekarangan ente, dilarang parkir di sini. Sehingga walaupun tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, Nabi Yusuf selamat dari bujuk rayu Zulaikha. Mempertahankan nilai-nilai moral di tengah kemajuan zaman memang merupakan pekerjaan yang tidak ringan. Merupakan pekerjaan yang sangat berat. Akan ada saja cobaan, akan ada saja gangguan yang kita temui di sepanjang perjalanan hidup ini. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah tidak lagi menjunjung moral yang tinggi, lalu hidup menurut selera sendiri-sendiri, ya kita lihatlah lahirnya kebudayaan kumpul kebo yang diawali dengan free sex yang mengarah kepada samenlipen alias hidup bersama tanpa nikah. Memang sebabnya boleh jadi macam-macam. Mungkin karena broken home, gak merasa diperhatikan di rumah, ibu bapak sibuk lalu anak mencari kesibukan sendiri. Mungkin karena tekanan ekonomi dalam kehidupan miskin, lalu ada yang menawarkan kerjaan, tidak taunya malah dilemparkan ke lembah hitam. Mungkin juga karena pengaruh pergaulan, dari lingkungan baik-baik lalu berteman dengan yang tidak baik, hanyut ditelan arus pergaulan. Mungkin juga pengaruh kebudayaan yang dia tonton, buku yang dia baca, film yang dia lihat, ikut mewarnai dan membentuk kepribadiannya. Tapi apapun alasannya, satu hal yang jelas, semuanya berangkat dari rapuhnya pegangan orang kepada nilai-nilai agama. Sebab sumber nilai moral yang tertinggi tidak lain agama adanya. Intinya apa? Intinya tidak lain orang yang beragama itu meyakini bahwa kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, Allah selalu melihat yang dia lakukan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Begitu yang kita pelajari dalam ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah. Kalaupun Allah tidak kau lihat, yakinlah Allah melihatmu. Jadi kalau saya sendiri, yang kedua itu Allah. Dibujuk rayu oleh cewek cakep, ayo dah bang, gak ada orang, kita cuma berdua. Dia bilang, enggak, kita gak berdua, bertiga. Berdua bang, bertiga. Yang ketiga siapa? Lu, gue, Allah, tiga. Di kantor mau korupsi, dia kasah, kusuk, gerasak, rusuk, cari apa yang seharusnya menjadi hak orang lain. Tidak ada yang lihat, tapi dia tidak sendiri. Saya berdua, yang kedua Allah. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nilai moral semacam ini menyelamatkan masyarakat. Pantas kalau orang semacam ini di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terutama adik-adik remaja yang hadir, sebenarnya yang paling mahal dalam hidupmu adalah harga dirimu. Kalau itu sudah terjual dan tergadai, apalagi yang bisa kau banggakan dalam hidup ini? Titel yang berenteng barangkali, harta yang banyak, mobil yang serba berkilat barangkali, tidak akan banyak manfaatnya kalau sudah dimulai dengan kehancuran daripada harga diri. Tidak ada yang lebih mahal daripada harga diri. Jagalah itu baik-baik. Pelihara nilai-nilai moral. Makin pandai kau jaga diri, insya Allah makin mahal hargamu. Dalam pandangan manusia, lebih-lebih juga dalam pandangan Allah. Pantas kalau pepatah bilang, innamal umamul akhlaku ma baqiyat fa in zahabathumu akhlakuhum zahabu. Suatu bangsa akan tegak kalau dia masih punya nilai moral. Bila hancur moral itu, hancur jugalah ketegakan daripada bangsa itu sendiri.
2: 102,4 Radio Peace FM.
1: Orang keenam yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Tengah malam dia bangun, bertahajud dia kepada Allah. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut nak datang merenggut nyawa. Terbayang segala dosa dan kesalahan, tergambar semua kekeliruan yang dilakukan dalam hidup. Lalu air mata pun tanpa terasa berurai membasahi pipi. Orang yang mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara, tidak ada orangnya itu yang tidak punya dosa. Coba saya mau tanya, yang kumpul di sini ada enggak orangnya yang enggak punya dosa? Tidak ada. Dan memang orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa, sebab tidak ada orangnya yang tidak punya dosa. Orang yang baik adalah orang yang apabila dia melakukan dosa, dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, mengingat Allah dalam kesunyian itu artinya bertaubat. Ini kan anak muda sekarang nih, kalau diajak bicara taubat, ah, taubat mah urusan 70 ke atas, Pak. Kita ini masih lama. Padahal masalah taubat bukan masalah tua, Masalah taubat adalah masalah dosa, dan masalah dosa adalah masalah manusia sejak dia akil balig sampai dengan kehidupannya yang sekarang. Sengaja atau tidak, besar atau kecil, ringan atau berat, tiap kita mesti mempunyai yang namanya dosa. Allah Maha Penerima taubat sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan. Jikalau nafas sudah sampai di tenggorokan, baru kita mau melaksanakan yang namanya taubat. Kasiplah itu. Para ulama mengatakan, la saghair ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus, dan tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Jadi jangan menganggap, ah ini dosa kecil, ah ini dosa kecil.

Sebab apa Al-Quran memberikan jaminan? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama di tengah masyarakat manusia masih banyak orang yang istighfar kepada Allah. Jadi hakikatnya kita ini berhutang jasa kepada orang yang rajin sujud, rajin mohon ampun kepada Allah. Lantaran mereka barangkali azab tidak diturunkan oleh Allah. Kalau melihat banyaknya sudah munkarat dan maksiat, mengingat Allah dalam kesunyian, tengah malam, waktu yang mustajabah, terutama sepertiga malam yang akhir, situasinya lain. Gak percaya boleh coba, nyoba kan gak bayar. Coba kalian bangun tengah malam tahajud, kalian akan menemukan satu suasana yang lain daripada misalnya kalau kalian sembahyang zuhur tengah hari panas terik di tengah banyak orang. Hati bergetar, segala kekeliruan yang pernah kita kerjakan lalu terbayang, dan air mata tanpa terasa, tanpa diundang bahkan, berurai membasahi pipi. Ya Allah, alangkah nikmatnya suasana macam itu, menciptakan perasaan dekat dengan Allah, terwujud kedamaian batin. Dan ini yang banyak dicari orang sekarang, yang kadang-kadang karena terlalu ingin mencari kedamaian lalu keliru jalan, yang bertapa di gua-gua katanya, nyepi dari kehidupan manusia, memencilkan diri dengan cara-cara yang mereka atur sendiri. Tidak macam itu. Quran punya resep. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang, jiwa menjadi lapang, pikiran menjadi damai. Ini resep Islam untuk mencapai ketenangan jiwa, mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara hadirin yang saya hormati, ini aspek daripada ibadah. Jadi dengan kata lain, masalah mengingat Allah dalam kesunyian, mengingat dosa, bukan urusan orang tua, tapi masalah manusia. Siapapun adanya, sejak dia akil balig, mesti entah kecil besar, entah sedikit, entah banyak, ada kesalahan yang dilakukannya. Karena itu, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Nanti kalau sudah sangkakala ditiup, alam hancur seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sudah tidak sempat lagi, yang tinggal menyesal. Ada yang meratap lalu berkata, ya laitani kuntu turaba. Dalam Quran, aduh andai kata kita bisa balik jadi tanah aja dah dulunya, jangan jadi orang. Kalau dulu kita tetap jadi tanah mah enggak tanggung jawab apa-apa. Dijadiin orang sekarang mesti tanggung jawab, bagaimana ini? Bingung. Ada yang berkata, ma aghna anni maliyah halka anni sultaniyah. Ternyata harta yang saya bangga-banggakan tidak bawa manfaat hari ini. Ternyata jabatan yang pernah saya duduki malah merusak saya hari ini. Tinggal lagi penyesalan karena kelalaian memanfaatkan waktu hidup dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu, pandai-pandailah membagi orientasi. Ada saatnya kita sibuk tenggelam dalam berbagai urusan dunia, lain saat tenggelam dalam kefanaan dan kesunyian, membekali diri untuk kehidupan akhirat nanti. Sebentar meninggalkan dunia, rekes kepada Allah, mi'raj, naik menghadap Allah, supaya terwujud keseimbangan untuk mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati kebahagiaan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Inilah golongan yang keenam, orang yang langsung mendapat perlindungan Allah, yang mengingat Allah dalam kesunyian. Yang ketujuh, yang terakhir, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah di akhirat nanti, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah lalu dia ikhlas dengan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya.

0: orang yang pemurah, orang yang menyadari bahwa apapun yang dia punya dalam hidup ini cuma sekedar titipan. Fungsinya lalu seperti kran, menyimpan air tapi untuk disalurkan lagi kepada orang yang memang memerlukannya. Alangkah nikmatnya kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi penyalur, distributor rezeki. Kalau kita ingat kemari, berpikir kesini, kita tidak akan sayang lagi. Enak saja yang peras keringat banting tulang cari rezeki saya, sampean datang-datang mau minta. Lah, mungkin rezeki dia, tapi lewat tangan kita. Satu kehormatan dari Allah kalau kita dijadikan seperti kran, menyimpan air, tapi tidak untuk dirinya sendiri, disalurkannya kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Tidak ada orang jatuh bangkrut lantaran bersikap pemurah, dan tidak ada orang jadi kaya raya lantaran dia bakhil atau pelit bin kikir alias medit. Dalam kitab Riyadhus Shalihin kita baca, tiap pagi ke alam ini turun dua malaikat. Cuma kita enggak tahu. Dua-duanya berdoa. Yang sebelah kanan berdoa, yang sebelah kiri berdoa. Kata yang sebelah kanan doanya, tiap pagi ini. Kata yang malaikat yang satu, dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang suka infak, kepada orang-orang yang suka memberi, kepada orang-orang yang pemurah, gantilah mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan. Lalu malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang mumsik, bakhil, kikir, berilah mereka kerusakan dan kebinasaan di dalam harta mereka. Maka lihat sajalah, orang kaya tapi pelit, ada saja jalan yang kira-kira duitnya bakalan jadi keluar dan gak ada pahalanya. Apa kena musibah lalu berobat sekian juta, apa kemalingan, apa ditipu orang, ada saja cara duitnya keluar yang gak ada pahalanya. Inilah prinsipnya, Allah mencintai orang pemurah. Dalam hadis kursi, uhibbu ahlas sakha wa hubbi lil faqiri sakhi ashad. Aku cinta kepada orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta kepada orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah Allah cinta, orang miskin pemurah Allah lebih cinta. Kenapa? Nilainya lain. Orang kaya sedekah 500, orang miskin sedekah 500, sama 500-nya, tapi saya yakin pahalanya lebih besar buat si miskin. Kenapa? Buat orang kaya 500 apa artinya? Sekelebatan. Buat si miskin 500 dia mesti peras keringat banting tulang, tapi dia berani memberi seperti beraninya orang kaya. Nilai ini yang dilihat oleh Allah. Islam mengakui hak milik pribadi, tapi harus berfungsi sosial. Di dalam harta yang kita miliki itu ada haknya masjid, ada haknya yatim, ada haknya madrasah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bisa, saya katakan di awal tadi, merubah nikmat menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bersyukur kalau diberikan harta, artinya mempergunakan harta itu sesuai dengan kehendak yang memberinya. Allah memberikan harta kepada kita. Apa yang Allah kehendaki? Supaya harta itu berfungsi sosial. Milik pribadi silakan, tapi berfungsi sosial dalam kehidupan. Kita terus terang saja, umat Islam ini bukan tidak punya potensi, tapi tidak pandai menginventarisir potensi. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Yang belum banyak yang mau berbuat atas nama dan untuk kepentingan agamanya. Kalau buat pribadinya, berani bukan main. Itulah yang sering diungkapkan orang. Pembangunan pesantren terluntai, asrama yatim piatu tidak terurus. Ada orang membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, mau dibilang hidup tidak kelihatan geraknya, mau dibilang mati pun tidak ketahuan kuburannya. kurangnya kesadaran akan arti amanah dan titipan dari Allah. Lahirlah korun-korun abad 20. Kalian tahu sejarah korun? Saking kayanya korun, kunci gudang hartanya itu saja onta yang bawa. Itu baru kunci itu. Onta yang bawa. Ketika orang tanya, "Anna laka hadza ya korun? Hartamu begini banyak, dari mana kau dapat korun?" "Ya saya usaha, tidak ada hubungannya sama Tuhan," katanya. Apa yang terjadi? Lantaran kekurang ajarannya melupakan nikmat, korun dan seluruh harta bendanya ditenggelamkan Allah oleh gempa bumi. Makanya orang sekarang kalau dia macul ketemu harta, apa katanya? "Gue dapat harta karun." Peninggalan si korun itu barangkali dahulunya. Saudara-saudara, oleh karena itu, kalau kita oleh Allah diberikan amanah berupa harta, pandailah bersyukur dan jadilah orang yang ikhlas dalam bersedekah. Nah, inilah pertemuan kita pada kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk salah satu di antara 7 golongan yang di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah. Amin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: Nemeh sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mun harita wungkul terus ngaleut teh aya wae deui karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit hungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo, tapi oh, alhamdulillah karaos nih aya karaosna jadi tak abdi teh meser wae deui kitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih, ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapak ngalih eta terus rada ipis ieu teh matak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku
1: promo hiji
0: janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat
1: terus robi pisan gitu.
0: Uningat di manten Pak Alfa Propolis
1: bapak sok ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan, desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya?
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos apa alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha aya ayah henteu bawa benjolan
3: hilang benjolan hilang
2: terus aya ayah namanya
3: aya
2: mohon
3: panas panas teu aya
2: sesak napas teu aya kumaha
3: aya
2: alhamdulillah mati
3: teu aya
2: alhamdulillah
3: sehat
2: janten sehat sareng mamanya
3: ya, sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa proses kumaha harita pak
3: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuat pan, mohon sabar alami eta pak
3: we sadinten
2: sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sehat.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kangonus ya nes.
3: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu. Mohon.
3: Kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon bang panginten cobiannya ku landong alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon bapak aja haturun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obati ieu ti apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu enten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah. Tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entahin teh Bapak dilandongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal, sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Dari Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog.
1: Alamat lengkapnya itu apa?
0: Alamat lengkap, Desa Hegarmanah, Dusun Citerem.
1: Emang nggak ngeliat obat apa propolis teh, bapak atau saha?
0: Pun anak, ngawitan, terselami tiba di Jakarta mula, duit-duit ke Purwokerto oge, teras, berobat. Nah, tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah, di radio nguping sering, ayah apa propolis, anu, silir kesaksian anak, kuab dicobian ayah. Alhamdulillah, nama hiji, nama sabotol, ayah karosna.
1: Emang kunaon gitu, papa nyawatna?
0: Eta teh radang usus, ayah kawitna mah usus buntu. Usus buntu atau selepas, ayahna berkembang-kembang penten virusna, jantan radang usus. Alhamdulillah ayahna, terus sakinten lah ayahna mah, micina oge.
1: Beratnya Pak Etama, jadi ayahna teh nuju pemulihan?
0: Nuju pemulihan, terus.
1: Ayahna bapak, mesek ke kasabara botol ayahna?
0: Nuka dua botol ayahna. Ayahna mah yang enggak ada mangwe pun anak.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
0: Ke handai tolan anu caket sa dusun sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja desa Hegarmana caket nu caket desa Janggala mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi mangga kantun alpa propolis kantun cebiane mangga insyaallah pun anak oge atas sakinten ayeuna
1: nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kekuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertos di turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh seberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan saya inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatnya konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
2: nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: sarang Siti Nurhasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Gaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Mendingan saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan kini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapi panjangna tos beraha lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sateuacana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu? Lebih hiji,
2: kadua
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: E, ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Ayah, nanti yang penuh, badai ngagal, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Dino ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Iya, suka berair.
5: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
6: Agak mending, Pak. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes, iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya,
5: punya.
6: Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tahun ieu malah apan hidup sorangan milu nyaksian kumaha sikap jeng tekadu jadi inung gitu Ian. Duh kehartos pak tembal Ian. Oh, syukur keharti mah sugane geus keharti dipikir dilaksanakan ukur kartos-kartos ungek-ungek hareupeun bapak mah percuma. Laksanakeun penting mah pelaksanaan ayeuna mah buktina lain ngomong ngawedus wungkul serepkeun kana hate kumaneh teh tah ayeuna bapak rek nanya sanggup ngarubah adat sanggem pak benar janji dina ati maneh janji ka inung bapak janji ka Allah eta nu penting ya sanggup sanggem syukur mun sanggup mah buktikeun ku hidep lamun bisa ngabuktikeun aturan nu geus ditibankeun ka hidep ti raheula ku bapa dicabut deui hidep meunang make mobil bapa lamun bener-bener perlu ngan soal uang jajan mah tetep moal bisa diarep-arep jeung moal bisa sakarep ingsun hartina kudu bisa ngalatih diri hidup sederhana teu meunang poya-poya kawas geus-geus ngarti kolot teh aya eueuhna teu unggal poe aya dina aya oge bapa teu ngarepkeun boga anak teh hamur teu puguh gunakeun akal jeung pikiran antara kahayang jeung kabutuhan tah eta kahayang tinggal kahayang tapi butuh henteu, perlu henteu, mubah henteu. Lamun kira-kira teu butuh, teu perlu teuing entong atuh. Kahayang tah. Nu kudu dicanet. Tak kitu ya. Ngarti henteu?
1: Ngartos, Pak.
0: Kumaha cenah?
1: Cumuhun. Abdi kedah ngabuktoskeun eta hal, Pak.
0: Nya. Saterusna wayahna maneh teu meunang ulin peuting ayeuna mah cicing di imah
1: mangga pak
0: plong manah pak Aris ngemplong estuning percaya ka Ian yang bener-bener rek babalik pikir ganti pilempangan ninggalkeun laku lampah anu salah buar liah ge nya kitu atoh nyaksian kitu mah keur mah eukeur tadina oge nyaah pisan ka Ian mah ari ayeuna kitu nyapuguh mani asa pangmeunangna buar liah

Teburung we hasil ye. Lila-lila mah eleh geuning bapak teh aduh. Kuring nyani wara lah ka si bapak. Ha. Aduh. Jengkol ada aya usumna tuh jengkol mah. Ekol mah usumna apa mah. Kumaha carana lah. Kitu. Baing bapak cicing oge aduh. Jadi we ngareunaheun inung jeung bapak teh. Taing cicing di imah ngajedog di imah. Padahal mah aing boga rencana, aduh. Halah. Teu burung yeuh lah. Sabaraha bulan aing teu bisa nyetiran mobil yeuh. Da ku si bapa dicanet. Tapi ka mana ulin ye nya? Eh. Hah, poho. Urang bebeja ka si bapa teh ka Cigereleng. Cigereleng teh pan deukeut ka Holis. Ka Kang Rusli. Ah. Boga sobat anyar pan nu aya di Mangaraksa. Ceuk Ian ngomong sorangan, terus mengkolkeun mobilna ka jalan leutik. Maju na lalaunan da loba barudak ulin. Akhirna da geureun hareupeun hiji imah, klakson disadakeun, torojol aya nu bijil, horeng Mangaraksa. Ian turun tina mobil dipapag ku Mangaraksa.

0: Olo, olo, olo, olo. Pakeak teuing socang. Kumaha geus tager, geus sehat. Meni ngampleng teka dia deye. Aduh. Syukur socang ya. Cek mangraksa atau naker nenjo ian datang teh. Saek mang. Tekirang sawes biasa ya. Aduh. Dupi Kang Rusli di dia. Ya. Nyaka mana deye atuh. Apaan ti harita oge. Teka mana-mana Rusli mah. Teka mana atuh. Tetap. Tetap di dia. Di mang. Malah unggal poe teh ngarep-ngarep si Ujang ieu teh. Meni teu embol-embol, buah-buah geus poho ka Mamang ye. Hayu aka jero ye. Oh, mangga Mang.
1: Terus dua nana katepas gek diuk dina kora si keur kitu torojol Rusli nyampeurkeun. Awakna rada lingsing bersih ayeuna mah. Teu kawas bareto basa keur kalunta-lunta teh.
2: Waduh, meni pleng leswe si Ujang. Kuma bae ieu teh Jang yeuh.
1: Cek Rusli bari ngajak sasalaman. Taroman bear marah mai bakat ku atoh papangih jeung Ian teh.
2: Ari Akang, pan kuring teh tas gering atuh.
3: Tah ayeuna kuring teh karek bisa bijil ti mah Kang. Langsung wae ka dieu da hayang tepung jeung Akang. Kuma betah di dieu Kang?
1: Cek Ian bari neuteup.
2: Ya tuh puguh we betah mah. Malah mah leuwih teu betah. Sabab tadina mah tara puguh dumukna teu boga keur tempat sare-sare acara pan Akang teh. Aduh kitu.
3: Nuhun atuh lah ari kitu mah Kang. Urang jalan-jalan yuk ah. Mang pengen di Kota Bandung ye, mang pengen abdi nyase ye. Aduh kana mobil.
2: Ka mana ye? Ulina.
1: Rusli mani curing hak. Atoh ngadenge kitu mah.
2: Ya ka mana we lah? Da lega tuh Bandung teh. Lega ieu mah ye. Kumaha abdi pokona mah Kang mah ye.
1: Rusli ngareret ka mangaraksa kawas nu menta dipangjawabkeun. Nah init atawa ulah nu direret Surti nyeh seuri terus nyarita.
0: Lo lo lo lo lo. Nah make kuduk ka Mamang. Jung bae Rusli dek ulin mah. Ngan ngomat ulah sok adaron dalon ulina ulah kemalinaan kudu inget kana waktu kudu inget kabalik jeng ulah milampah anu jahat gitu conton unggas-unggas kumaha Rusli milampah kejahatan teh kudu sing tartib kudu bisa

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 11 tahun.
1: Cana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eno teu tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji,
2: kedua,
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya tapi maksimal bunasnya.
2: Nah, ya, ini yang penuh badai ngagali, dari
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini, ya, Bu, ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga, ya?
5: Pandangan kabur,
6: ya?
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
6: Amin, ya, amin.
5: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi, gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Karena santusli meni asa jadi jalma pangsenang na atuh. Sabab sa umur nyuhun hulu karek harita ngalaman tumpak sedan bari jeung bebas hate. Teu sieun kitu, teu sieun kieu. Tekung sidila sedan geus nyemprung di jalan raya, pagalibota jeung kendaraan sejenna. Sakapeung tarik, sakapeung kenor, malah sakapeung mah eureun mun pareng kahalangan ku lampu beureum alias setopan tea. Saja jalan galecok ngobrol sagala diceritakeun nu akhirna tepi kana urusan pribadi masing-masing. Kang Rusli, ulan kumaha? Tipayun akang kantos nyawurkeun yen kagungan musuh nu ngaran si Jihek. Di mana cicingna eta teh Kang? Nu ngaran si Jihek eta manusa teh tah?
1: Bener Jang.
0: Akang teh boga musuh. Ti harita can tepung deui. Malah teu kaimpi-impikeun acan. Akang teh hayang pisan papangih lah jeung nu ngaran si Jihek. Maksud akang teh hayang males pati. Mulangkeun ka nyeri atuh. Pan akang tepi ka kieu teh katarang sara di kota gara-gara dilojokeun ku manehanna. Sasat asa ditipu akang teh yeuh. Teh Barusli mani asa aya batur bingung, aya kesan namplokeun ka keukeul hate, ka cengkel hate, ka kesel hate, ka bagegel hate. Ya urang teangane ayeuna sugan aya milik Kang, tapi Kang kuring teu buka duit yeuh. Kumaha carananya? Ah, ujang nu langkung uninga eta mah, Akang mah komo teu terang, naha kudu kumaha carana neangan artos? Jep jempe. Ian mikiran pihak kaleun. Kumaha carana pikeun ngayakeun duit? Sabab asa honcewang ari urin teu boga duit teh, bisi aya itu jeung ieu. Pang-pang nama sok loba kahayang. Kahayang loba aya duit teu boga, apan riweuh kabina-bina. Mobil maju lalaunan, sakapeung ngarandeg, sakapeung rada tarik. Lila-lila Ian inget kana obrolan babaturanana ngeunaan hiji jalma nu pinter ngala duit. Modalna letah jeung bibir. Duh. Asa tukang ngadongeng ieu ieu. Pan modal tukang ngadongeng oge. Kitu rupina mah nya mitranya. Barayanya. Letah sareng bibir oge swanten. Asal pinter cumarita nu ditambah ku barang keur pangbibita saeutik. Nyeh seuri sorangan pok ngomong. Kang. Aya naon, Ayi? Akang boga duit henteu. Duh, matak henteu Akang teh. Duh, ieu mah ieu Akang, Kang. Nyaturi Akang duit di mana apan? Usaha teu boga. Gawe teu boga. Neangan gawe oge hese. Pan Akang teh maklum jelema keuripuh ieu teh, nganggur istuning. Ege uyuhan we sareatna mah nulungan Ayi ieu teh Akang teh. Nya bisa tepung jeung Ayi ieu. Jadi henteu ayeuna mah. Keun. Li abdi aya sakedik Kang. Cukuplah sakieu oge. Hayu tuturkeun lah kuring yeuh urang usaha. Usaha naon Jang?
2: Ah, tong batat lanya Akang mah. Cicing we pokona mah kumaha abdi.
0: Mangga atuh. Sedan nyemprung rada tarik, leok mengkol ka jalan Cikapundung. Didinya majuna laun, daheurin ku kendaraan anu parkir. Akhirna reg sedan Ian geureun didinya. Dua ana terus tarurun. Ari Ian leumpangan neangan babaturanana nu sakira bisa dipentaan tulung. Sedengkeun Rusli ngicrik paneuri bari neangan pangalaman anyar. Rusli can ngarati kana naon-naon nu bakal dipigawe ku Ian, tapi manehna geus jangdi rek nurut kana sagala parentahna.

0: Ganjangna carita yang geus hasil menangkeun barang nu dibutuhkeun. Paroman marah mai bus kana sedan. Sanggeus mayar ongkos parkir greser maju deui ninggalkeun jalan Cikapundung ngajugjug ka hiji tempat. Geus tepi ka tempat eta leo ka kenca, leo ka katuhu, jol weh ka jalan Cibadak. Majuna rada lalaunan. Breh aya tempat parkir anu lowong. Bus ian kadinya markirkeun mobilna regeureun. Duaan ngahareuleng keneh di jero mobil, Rusli masih keneh can ngarati kana naon-naon anu dek dipigawe ku ian harita. Doh, bade kumaha deui ieu teh Jang? Kieu Kang. Yap ka dieu sing deket. Grusri ngadeketan, terus ngabandungan omongan ian nu rada ngaharewos. Bangun pinuh kurusia. Rusli ungut-ungutan bari nyerengeh, lila-lila jadi ngarti. Kumaha Kang, sanggup Kang? Sanggup. Alah, enteng atuh ieu mah leuh nu kieu mah. Lain nipu Kang ieu mah lain. Sanggup teu? Deuh. Sanggup lah Kang oge nu kieu mah. Temal Rusli. Sok turun yeuh. Kade sing bisa milih mangsa, ulah samarangan bae. Beres Jang lah. Saterusna dua nana tarurun, panto mobil dikonci. Geus di luar dua nana misah antara Ian jeung Rusli teh. Kawas anu teu wawuh we pokona mah. Ian nangtung di emper toko nu tiiseun. Kahalangan ku rupa-rupa kendaraan nu diparkir di dinya. Sedengkeun Rusli ngajanteng sisi jalan. Panona rada treret kawas aya nu diteangan. Mun aya nu ngaliwat sok disidikeun, ditegas-tegas ditaksir sikep jeung kaperluanana. Tah. Aya si ayeuh. Ieu jiga anu pantes jadi sasaran ieu. Aduh. Aya deui we piraku aing teh. Baheula boga jimat. Terus jimat geus eueuh temetu. Ayeuna boga akal ye. Lah. Gerentos hate Rusli. Terus manehna leuleumpangan bari tetanggahan api-api macaan merek toko jeung alamatna. Sakapeung ret deui kana keur leumpang sorangan semurusuh. Akhirna gok tepung jeung hiji pamuda pakaian basajan leumpang na gancang bangun rusuh make jam tangan rada hade cigana teh. Pok Rusli nyarita sopan keranan. Punten Cep, Akang bade tumaros yeuh. Mangga Kang. Eta jaja ka ngaranneg Red Karusli. Tapi paroman teh parobahan. Rusli geuwat cerita deui. Deh, Akang teh milarian toko ka KHI di Jalan Cibadak. Dah leres ieu ari Jalan Cibadak namanya Cepnya.
1: Oh, sumuhun ieu Kang. Lajang kumaha ieu teh? Kumaha Kang? Cobi Kang, kumaha Kang?
0: Eta jajaka mimiti heran. Dupi Encep di mana kawit? Sadang bade ka mana deui? Rusli kalah malik nanya.
1: Oh, abdi mah ti Garut.
0: Sami deui bade ka Jalan Cibadak ieu teh milarian grosir Karunggoni abdi teh. Nu mawi teh can kapenak wae ieu teh. Aduh. Grosir Karunggoni kitu maksudna teh.
1: Oh. Sana si batu sareng Akang. Puguh Akang oge tebih ieu teh. Tija Singa Bogor Akang mah.
0: Maksud mah bade ka jalan Mareer nepangan pun paman Akang teh. Nanging di bujeng teh pun paman anu juta araya duh. Ari bade wangsul ka Jasinga duh.
1: Akang teh saya pun ongkos ieu teh. Saya pun ongkos ya ieu teh. Rusli bisa bisa nyaritana teh. Si Jaja kami miti katarik rada-rada karunyaeun ka Rusli anu memang dina sikap jeung cara make pakaian pantes urang pilemuran alias urang lemur, urang pasisian. Ke. Depi maksad Akang. Kumaha yeuna maksadna? Ceuk eta Jajaka urang Garut teh. Kieu Cep. Kumargi pun paman teu aya kapaksa bade wangsul deui ka Jasinga. Aduh. Nenging ieu teh ongkos seep beujeung-beujeung kanggo ongkos kanggo nenda oge teu gaduh ieu teh Sun yeuh. Nya kapaksa Akang teh ngider milarian toko KHI anu sok nampi barang-barang ti luar negeri saeuna teh utamina mah ti Mekah sareng nagara Arab Saudi da kitu. Maksud Akang teh bade ngical ieu we jam tangan. Rusli ngodok sakucalana song mikeun jam tangan warna emas alus reretan mah mani moronyoi eta jam tangan teh. Da eta we si Jajaka teh mani colohok bengong kabitaeun sigana mah. Ke. Merek naon ieu teh Kang? Asa teu kabitaeun ieu mah yeuh. Aduh. Tinggal we ari merek nama. Merek naonnya ieu teh? Oh. Merek Rado Cep. Kenging meser ti Mekah waktos pun bapa munggah haji ieu teh. Barang sae ieu mah barang sae ieu mah Cep ieu mah yeuh. Wah. Kantenan di angokun Cep aduh ieu mah. Langkung gagah rupi namanya. Aduh. Hah. Wah. Ieu mah rupina mah barang teh teu nitih 1000 hiji Cep. Nu kagungan jam tangan ieu mah hese yeuh. Margi pangosna ge awis geura yeuh-yeuh cobi tinggalan ku Cep. Kuitan sina oge dibantun ieu teh da bade diical teh atuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu.
1: Atuh sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae Bu pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapatos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Penpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair.
4: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20 hari
4: ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya, ya barangkali ya, ada yang matanya kayak saya, kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
4: Tes Maaini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Langkung Gagah rupanya namanya. Aduh. Wah. Ieu mah rupanya mah barang teh teu nitih 1000 hiji, Cep. Nu kagungan jam tangan ieu mah hese yeuh. Margi pangosna ge awis, geura yeuh cobi tinggalan ku Encep. Kuitan sinao ge dibantun ieu teh, da bade diical teh atuh. Song Rusli nemongkeun kuitan si pameulian jam tangan. Ku si jajak kadidikan kalayan daria nekaranan. Nyaan cocok jeung jam tangan nu ditemongkeun ku Rusli. Malah hargana teh 250 real. Titi mangsa na Mekah malah ayat tulisan Arab sagala rupa atau etate sarta ayat stempel PHI. Kieu Jang,
1: kumaha Kang?
0: Duh, saenya Kangnya dibanding sareng jam tangan abdi mah ya. Aduh, semuhun, iya barang upami diical ka toko. Waduh, ka toko biasa mah ditampi. Sanes hartosna teu aya pangajian nanging toko baris sesaheun deui ngicalna ieu teh. Di kota Bandung an hiji nu sok nampi teh. Nya eta toko KHI teh nanging hantem dipapai teu kamendak. Tah kitu Cep. Mangkaning Akang bade wangsul ka Jasinga ieu teh duh teu gaduh ongkos. Pe diical mirah we lah. Sacenah ningal pangaos mapan eta teh awis 250 real. Cek Rusli deui beuki daria ngomongna.
1: Aduh.
0: Kumaha pamit teh kapenak atuh Kang? Eta toko PHI teh. Ah, nya duka. Puguh ieu teh bingung Akang teh. Da salada-salam mah lebar ieu bade ngical jam tangan teh. Oge ngical ka nu sanes teh, nu mawi ngalian toko KHI we ieu teh. Subados terlirugakeun teuing Jang, sareng tos aya perjanjian we ongko pan ieu teh tah tinggal tuh aya cap PHI hartosna Persatuan Haji Indonesia PHI teh kitu ieu jam tangan asli ti Mekah. Janten upami aya cap ieu ngical barang naon bae oge kadinya mah bakal ditampi kalayan mahal. Margi tos cararangeun apanan da PHI teh organisasi ageung atuh Cep, khususna kanggo anu bade angkat ka Mekah atau napi bade munggah haji teh kitu. Ye tangtos jam tangan teh jam tangan oleh-oleh ti Mekah rupina mah. Numawi tadi sebatkeun pangaosna oge nyaeta ku artos real teh kitu. Sabaraha apan sabaraha rupiah pamin dirupiahkeun mah eta real teh. Si jajaka beuki ka taji jigana teh panona sababaraha kali neuteup kana jam tangan nu dibawa ku Rusli, malah sababaraha kali nitenan kuitansi na bisi palsu atawa kumaha bisi jijieunan. Keur kitu teh tarojol aya nu datang pok nanya ka Rusli bangun panasaran.
2: Aya naon Kang?
0: Iya nu nanya teh, tapi api-api teu wawuh. Eh. Iya Jang. Duh. Ampura we ieu teh. Akang teh nuju milarian toko KHI. Palih mananya? Ceuk Rusli bisa pisan saniwarana. Teu jiga-jiga geus wawuh jeung Ian. Padahal mah nyaniwara.
2: Wah, duka tuh Kang. Abdi ge
0: da anyar atuh ka dieu. Ka desa teh nganter dunungan abdi mah teh nuju balanya tuh. Nya di dieu biasalah dunungan mah. Supir abdi mah Kang, dupi Akang kunaon atuh teh? Derek Dak Rusli nyaritakeun kasusahna. Kawas nu dibejakeun ka si jajaka teh ya. Ditungtungan ku nembongkeun jam tangan jeung kawitansina. Ku Ian diilikan bari kereung pok ngomong.
2: Duh. Hah. Barang hade pisan ieu mah tukang. Aduh.
0: Kamari yeuh dunungan abdi mah ngagaleuh ti Jakarta. Pangaosna teh 350 ribu. Ti Jakarta eta Kang. Namurukan atuh kumaha ieu teh? cek Ian baring gerikan jam tangan.
2: Puguhe si Jajaka beki kabong roy percayaan deui.
0: Terus kumaha tuh Kang?
2: Cek Ian deui.
0: Nya upami toko kahai teka penak mah sawios bade ditukeur tambahkeun we. Artos hoyong kenging Akang teh atuh jam ulah leungit. Pokona mah asal aya kanggo ongkos wangsul we ka Jasinga kitu Akang teh urang Bogor urang Jasinga yeuh teh. Pelai sabaraha ari Akang?
2: Ian ciga nu katarik pisan.
0: Ah, mangawe heula. Sakumaha kawantun Ujang eta mah?
2: Waduh, kuring ti teh kabita Kang, aduh.
0: Hah. Alah, ieu mah hade jeung asli pokona mah ieu. Tinggal Ijang tuh, tinggal mohon.
2: Iya jam, lamun hargana 350 ribu, kuring membuka duit malah 50 ribu mah wani, gitu.
0: Kan baik lah, 50 ribu lah, wani, abdi mah ya.
2: Ngan hanya kali teh kuring teu bawa duit, ya duh.
0: Mun kerasa mah urang karorompok atunya,
2: yuk, ah, da artosna di ditu,
0: urang karorompok we lah,
2: ka abdi.
0: Jadi itu artosna ye
2: cek Ian dari anak keranan.
0: Duh, di mana bumi teh?
2: Di nyeng seret abdi mah caket Kang.
0: Ah, lebih atuh dah Kang mah can pati apal di wilayah ieu teh.
2: Jeung Akang teh nu penting mah muru waktu ieu teh.
0: Siang teuing Jang, hoyong sapayu-payu di dieu we lah ieu teh.
2: Cek Rusli tahan harga. Kawas nu inya hayang buru-buru payu da sieun buriteun balik ka Jasinga kitu harita teh.
0: Obrolan Ian jeung Rusli ngageterkeun hate si Jajaka timul rasa kabita hayang mibana eta jam tangan da nyaan jam hade jeung mahal sarta batur oge geuning wanieun 50 ribu.
2: Yang ieu mah etang-etang nulungan ka Akang we Jang, aduh tulungan Akang mah.
0: Mun tadi gini iya terus nyebatkan 50 ribu ge sangemen malih nu sanesna oge sangemen 100 ribu kitu ta. Tapi dah hanya kal pernah artosna teu gaduh kitu iya mah Akang mah wios lah etang-etang nyungkeun tulung we ka Ujang iya
2: urang tuker we sareng eta jam teh ta urang tuker we jam teh
0: nu Akang anggo ku Ujang nu Ujang ka dieukeun.
2: Tambihan nih ku artos 40 ribu mah
0: kersa teu
2: cek Rusli kaeta Jajaka
0: mimitina masih Jajaka teh ngahuleng heula
2: mikir meureunan
0: sabot ngahuleng kitu Ian milu nyarita deui.
2: Ah
0: cek abdi oge Akang mah bodoh Kang,
2: lamun Akang daek rompok abdi mah teu kudu make tuker lah.
0: 50 ribu mah dibayar kontan ku kuring mah.
2: Aya di imah mah Kang, hayu urang ka rumah geura mending oge rin di dieu atuh.
0: Di dieu mah atuh da arah kumaha atuh.
2: Teu aduh duit teh kuringna yeuh,
0: lain eueuh duit mah teh.
2: 50 ribu dicreng ieu mah ku kuring ieu mah dicreng ieu ku kuring yeuh.
0: Dicreng digonreng ku kuring mah 50 ribu mah atuh lah,
2: moal loba mikir.
0: Alus ieu barangna lebar,
2: lebar pisan ieu barang yeuh.
0: Ceuk Ian nyuluhan hate si Jajaka.
2: Duh. Ya, salah wae atuh tamihna Kang. Salah wae atuh lah tong 40 ribu Kang. Salah wae lah tamihna teh yeuh.
0: Uyos lah jam abdi mah.
2: Ah jam ieu mah jam mirah Kang.
0: Uyos lah pokona mah
2: ya teu sabanding sareng eta kitu nang ieu mah abdi teh kabita tapi artos teu gaduh.
0: Salah wae atuh lah tamihna Kang yeuh.
2: Si Jajaka mimiti katarik.
0: Ih Jang, da Kang mah teu maksad ical galuh ieu teh.
2: Nawis kena sakitu oge geus rugel pisan sanya nama
0: cobi beku Jang Etang 250 real di Mekah
2: sabadahaeun di dieu
0: ayeuna ku Akang diical sakitu.
2: Jauh melamel atuh Jang ieu teh
0: engke mun ku Ujang diical ka toko sanes dina rugelna oge moal kirang ti 200 ribu rupiah kitu
2: itu
0: nyapan sareal Mekah sareng sarupiah urang teh kan benteng duka 2000 rupiah eta teh sareal teh duka 1000 rupiah kitu
2: janten upami di ditu 200 real 250 real di urang teh 250 ribu kitu
0: katitih sarebu rupiah dina sareal kitu. Cek Rusli pisana keur ngolokna teh. Ari si Jajak kakrung deui mikir meureunan tapi hatena kalah tagiwur teu bisa tenang. Ah, Kang.
1: Kumaha?
0: Wantun sakitu mah cek abdi mah. Wantun lah. Sok lah. Mirah tukang mirah ieu mah. Tukeur tambah jeung jam Akang kitu. Mirah Kang ieu cek abdi mah. Cek Ian ngengklokan. Tina awahing ku padangang sonan akhirna si Jajaka teh kaolo. Da eta kabita kumoronyoina jeung percaya kana tulisan dina kwitansi. Golosor weh duit 40.000 ditambah ku jam tangan milik manehanana. Merekna teu goreng-goreng teuing mun di toko mah kira-kira hargana teh 15.000 sigana mah. Rusli bungah song mikeun jam tangan jeung kwitansina. Bus duit ladangna di sakuan pok ngomong. Aduh, Jang, gede milik ujang mah. Bisa mibanda barang hade kudu saeutik duh. Heh, nuhun Jang. Ya kitu we lah, nuhun pisan Jang kitu teh. Mudah-mudahan ujang sing aya dina kabarokahan hubungan ka Akang. Jaba ujang tepan bisa mibanda barang hade kudu saeutik, jaba boga boga amal soleh nu kasida gedena. Sabab nulungan ka Akang anu keur susah. Nuhun Jajangnya, nuhunnya, nuhunnya.
1: Oh, samangsulna Kang.
0: Si Jajaka mani rebeh liang irungna. Atoh jeung reueus boga jam tangan hade rap dipake harita keneh. Terus amitan bari ngajak sasalaman, gedik init leumpang dangah bangun gagah nakeranan.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kacarios hiji padepokan anu kasebat padepokan Andong Kancana ejolemok dangdaunan rajegna tatangkalan curcur cai nu karerang nyecep ti sawah gunung Karasana marga satwa disarada kemang-kemang warna-warni balawiri na catrik-catrik payus ye tempat dipake ngulik pangarep didik pakeneangan pangabisa ye cuk ilmu anu jadi sesepuh daya sanes kajabiti panita Manikhara remagantian buyutna ku anjeun kakasih Bambang Kaca putrana Gatot Kaca tungkul kamari kerudat nyaman narimang sabda ajrih ningali pamur sang panita watekuhan tos panita sugi pangarep itu tas pangabisana nganti kakawa daling lisan mekaten pengandikanipun
1: bagia buyutku Bambang Kaca buah ati kembang soca mustika kula di pawenangan anu payus di piagul layan di pirius
0: kalanun pangarsa tepi nodama nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sema pangabakti pangarsa
1: puja stuti hidup tak terima dening tangan loro kiwa tengen simpun pulungi hati pun dihing masyarakat
0: nampi nuhun kalih perkawis tina nolpi kakapatan muga agung so cukup lumur jemar hapun tenanu katena
1: saling maklum jeng uyut
0: ayah naon yut
1: yuk cuk jadi puruan dina danget ieu hideup diangkir da puguh dina wancina diundang dina mangsana disaur dina waktu malahan ieu teh nu mustari wanci teh waktu nu rahayu mangsa nu utama eta urang ngaguar sejarah sabab yakin moal aya urang tanpa kolot urang moal aya urang tanpa indung bapa mimi aki buyut bao jangawareng udeg-udeg kaituna kakait siwur
0: tapi nodama kaulanun
1: tapi saheula anak kulantaran urang ayeuna meunang kanikmatan nikmat ngarasakeun hiliwirna angin gunung nikmat ngarasakeunana ieu hawa ieu oge nikmat pangeran cu anu moal weleh jeung moal petot nikmat pangeran teh teu weleh datang ka manusa mun ku urang disyukurkeun mah tangtuna oge bakal namah deui kanikmatan ngan sabalikna lamun urang teu nyukurkeun nya ajab anu bakal tumerap ka urang ta urang urang syukurkeun we da ieu syukuran teh ibadah keneh tawis tumarima sabab naon urang balik kana poko yen hirupna manusia di alam dunya teh lian tikeur ibadah sarengkak saparipola saliring-liring dumadi ibadah
0: tepi nu damel kaulanun
1: geuningan

0: ada kudu. Ia mah khusus nu rumasa.
1: Tapi nu damal kaula nu.
0: Pek. Komo deui anu aya patula patalina. Jeung dawuhan pangeran yen moal pati-pati kami cenah geuning. Ngajadikeun jin jeung manusia lian pikir ibadah.
1: Dawuh kaula nu.
0: Pek. Tekadkeun. Niatan tikiwari sagala rupa amal-amalan maneh niatan kana hade. Ya.
1: Tepino.
0: Naon untungna keur manusia ayeuna ngajalankeun goreng jeung naon rugina ngajalankeun bener? Nu puguh mah lamun goreng mah urang laku lampah nya rugi we.
1: Rugi.
0: Naon sabab? Da atuh angan sakolepat di dunya teh jumua lila. Moal lila.
1: Dawuh kaula nuhun.
0: Pek. Meungpeung ora meungpeung masih keneh lega ambahan. Meungpeung panjang keneh lengka dari uyut mah geus sakieu ka kolotanana huntu geus murag kabeh. Ya huntu abong kena datangna paneuri init na ge ti heula. Puuk hideung karibodas. Pipi lemes jadi kenyod. Komo diimplik-implikan pinuh ku tapak jerawat wungkul. Rempang geus rarampeolan atuh make iteuk ongko. Jadi tilu suku teh geus sakieu ka kolotanana. Naon deui lintang tinunggu-nunggu dawuh. Tina lempeng awak jadi bongkok. Ieu tarang tadina mah da teu lega ayeuna mah ngalegaan. Ulah lalawara, ulah lalawara. Aku kituna atau ayeuna pupujeuh kanu jadi buyut. Meungpeung jagjag geura amalkeun eta ilmu anu geus dibikeun. Ya.
1: Pino damel kaula nuhun.
0: Geura hempe geura ngabdi ka nagri. Geura hempe geura sebaraga ka nagara. Naon sabab? Amal maneh anu bakal nyurungkeun ka maneh ti alam dunya nepi ka akhirat. Boh hade, boh goreng. Bakal nyararita. Bakal nganteur amal hade bakal nganteur kana hadena, amal goreng oge bakal nyurungkeun kana karipuhan manengke di ditu.
1: Dauh kaula nuhun.
0: Tayeuna gede ngeus dewasa eukeur meungpeung ayeuna nu jadi dulur. Dulur anjeun eta teh anu ayeuna geus kabejakeun cenah mah anu bakal jadi raja di nagara Astina teh dulur maneh turunanana Raden Abimanyu kakasih Raden Prakesit. Lain nulian eta teh kapi adi lamun pencakaki maju. Raden Prakesit teh putrana Raden Abimanyu. Tuh. Ya, gulangkep dah. Hai Raden Abimanyu putrana tuang Eyang Arjuna. Ayeuna Arjuna kagungan putra, kakasihna Pergiwa boga anak maneh. Tuh. Dulur teteh. Tuang Rama teh Gatot Kaca
1: tepino
0: anu geus didongengkeun minggu nu bulah ditu. Ayeuna jadi naon? Jadi raja di nagara Astina cikeneh kapan tuang naon? Tuang Eyang. Panawa teh dua sasih nu parantos kalangkung teh parantos seda, parantos maot. Parantos muksua. Ayeuna dulur hidep di ditu rek jadi raja geura tepungan tur geura pencakaki ngan omat eta dina batin ulah sakali-kali hayang ngarebut nagara. Anguran eta nu jadi dulur teh kurang kudu dirojong. Didukung, dirojong, dibantukeun sagala rupa mak

0: Dumugi ieu dua layon layasane selayon Astra Jingat Dawala anu ragrag di payuneun di ieu padepokan.
1: Kaget. Warna irah ka

sampe isan ningali ke ingkang masing pati taget tumirakan ningali ingkang saming masing pati

0: Nah, ieu asa wawu jelema teh.
1: Saha kinten-kintenna uyut?
0: Ai.
1: Geningan yakin ieu teh rupina bakal tingku nyeri ngemasing pati tumakaring perlaya.
0: Beuh, teu sangka. Asa wawu ieu.
1: Sobi atuh uyut. Mamanawian. Kelanan.
0: Cik, atuh kurang sami-sami ngadoa. Kurang tamprakkeun leungeun kencajeng katuhu. Manawi ayeuna parang Gusti, urang meredih kana asihna Gusti menta kana murahna Anu Maha Kawasa. Sangkan sapamulut ginuluran sapanejati nekanan. Hey. Sugan can pastina kitu oge. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji. Waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Cager maneh. Dua jelema.
1: Cobi atuh yut.
0: Tagening. Jika cingkar ranjet. Tah. Ya, katingali. Ku hidup bang kaca.
1: Laras pisan geuning anu hiji mah itu aduh. Dina pangambungna pisan menyuwe.
0: Lain menyul eta mah irungna we meureun kitu. Biasa. Yeah.
1: Anu hiji deui eta ngelok irungna.
0: Ah, kitu we biasa na meureun.
1: Tu bening uyut, parantos usik uyut.
0: Tah. Nah, jeung majus deui. Yeuh. Masuk angin belegug.
2: Hayang keluar mah geuna. Ha. Aya kahirup.
0: Hirup euy. Eh si Leing.
2: Nyata kuring mah pae.
0: Mun nya jurig anu pae kocoblak.
2: Euy. Boa di akhirat teh ieu teh.
0: Bisa jadi euy tiis sawahna ge. Tiis sawahna.
1: Kocoblak uyut.
0: Keun antep. Cara sanggeuna anakeun bisi masih kene kabur kene meureun pangajian anakeun.
2: Euy. Wa di akhirat teh urang aya nu nakon meureun ayeuna cinggeleneng tasada. Sada nu keur badami.
0: Buah euy melikat teh melikat meureun.
2: Lain melikat malaikat meureun heueuh.
0: Budak.
2: Aduh. Euy. Kumaha lamun nanya? Cara meureun saha pangeran maneh?
0: Ah, rumah sakeune urang mah tukang mirit teh kitu. Bejakeunnya kitu dia kan tukang gapleh. Urang aku we dileu ulah ujug jelema mah. Sagala rupa kasalahan oleh sumpu-sumpu temongkeun di dieu. Kudu sadar jadi jelema mah. Heeh. Sanajan teu disebutkeun oge okay, geus nyarahoeun aing mah tukang mirit.
2: Kuru atuh hudang.
0: Sok geus leung heula. Aya rupana kasep aya melikat teuing. Hudang.
1: Sobi lugay, Mang.
2: Aya nu leutik sorananya malaikat oge sarua we jeung urang.
0: Cing cucunya euy.
2: Aduh, Gusti.
0: Uluh. Heya.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya. Mohon. Teh Siti itu mana linggit teh?
5: Di Cihideung.
4: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
5: Mekar Mukti.
4: Desa Mekar Mukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
5: Dua katilu aina.
4: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus rieut.
4: Mohon. Upami ya? Mohon upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
5: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras dari
4: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
5: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Mun gitu. Saya mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueurnya.
4: Sabar hiji benjolan teh teh?
5: Namana mah hiji kawit nama.
4: Seueuran
5: jantan tujuh.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah.
4: Kumaha teh ayeuna?
5: Lah kitu alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enanya ya.
5: Teu nyeri alhamdulillah.
4: Tos sabaran nami ka dupanya mah teh?
5: 2012
4: ini 2020 berarti 10 usumnya.
5: Iya, tos lami.
4: Tapi alhamdulillah sareng sengaja tandung alfa propolis majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah aya karosna gitu.
4: Seueur
5: anu karosna gitu. Cuaca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
4: Ayeuna
5: seueur we pun anu karosna
4: ena. Alhamdulillah.
5: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
4: Saalit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
5: lah. Mudah-mudahan nya.
4: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomi undang supados sehat sapertos teh kita.
5: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
4: Cobian pangitan nya.
5: Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu.
4: Aya karaosna nya.
5: Alhamdulillah.
4: Sehat salamina teh nya.
5: Mudah-mudahan ya.
4: Nyuhunkeun
5: pi doana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
4: Mohon amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon mangga.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan
9: Kabupaten
10: Brebes.
9: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48
9: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan kabur.
10: Iya.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
10: ya,
9: pesan-pesannya.
10: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya, Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM.
13: Sahabat sehat, keluarga sehat.
7: keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Heeh we dile monyong euy duh. Nya make baju bodas. Punten we kulan ya abdi. Rumaos di dunya teh abdi teh tukang ngegebugan domba. Si lain geus aja bade tinggal gebugan domba teh. Naon? Ah geus we.
13: Saya kaera mah.
1: Heeh. Aya kaera mah. Tong heureuy ieu teh dijerogain.
13: Bener kan tehon?
1: Ah, kejadi. Amuing amuing. Saha anu ti mana?
13: Mana nyakeun ah?
1: Juga nama ieu mah meureun teu sakolakeun tadina meureun.
13: Awa nyamur.
1: Bisa jadi. Nah, geuning naroskeun. Dahai pamadegan maneh naon?
13: Balalangor geuning uyut.
1: Oh.
13: Sanes ieu teh melikat teh ya.
1: Ish lain ieu teh di dunya keneh.
13: Mang, ieu teh di dunya keneh saresna. Hor.
1: Ih, heueuh we dulu itu euy.
13: Naon takang?
1: Uyuh, juga jadi akhirit itu.
13: Tempat tempo lah kuyuknya.
1: Ieu teh di mana, Cek?
13: Di mana ieu teh Ki?
1: Ieu teh di Padepokan, Jak. Puntana ieu abdi mah noh. Kududung kawung.
13: Karesep teh naon.
1: Sawios, sawios, sawios. Saha teh?
13: Ngaran abdi Ki?
1: Iye.
13: Upami di percantan mengaran abdi teh Maradona.
1: Hei,
13: nyari
1: dewa. Kade. Maradona, Marabdoma,
13: urang sia.
1: Heeh. Oh, Maradona tukang main bola teh di Argentina.
13: Geuning aki uninga.
1: Oh, darah sia palajo nu kitu teh.
13: Pacandu atuh.
1: Pacandu baheula mah keur ngora.
13: Pacandu.
1: Abdi oge nya kitu we sih. Karesep teh kana main bola geus.
13: Aduh.
1: Rame pisan di Jerman lawan Jerkut.
13: Wah.
1: Iya.
13: Naon deui Kang?
1: Bubuhan sok maca warta berita we tina PR. Pikiran rakyat. Sok dagang ongkoh ngalangan ongkoh abdi mah teh. PR teh. Iya. Manokwari jeung manuk ekek. Naon heuh main bola Itali jeung Argentina jeung Inggris. Nu rame pisan mah eta Uruguay jeung Uruguangen.
13: Euy, aya deui mulegung.
1: Naon?
13: Anu rame pisan mah Taiwan jeung Tikotok.
1: Aduh,
13: aduh.
1: Nu rame pisan mah eta
13: Kamerun jeung Kamari.
1: Kamerun jeung itu jeung Rancakole. Teh nya, siap. Cek aing oge entong miheulaan aing.
13: Nanaon.
1: Si lain weteng milu kabodor eueuh nanaon tiis deuleuh tiis. Mesinna cara aing.
13: Canggih.
1: Aing mah canggih. Ai ai. Kala hareureuh ieu teh ditaros teh.
13: Mohon eta ngaran abdi mah.
1: Aitu nu pengker saha?
13: Abdi sih.
1: Ye.
13: Abdi mah ditu ti teluk.
1: Teluk Bango. Aduh, ampun Teluk Bango.
13: Pan aya kajadian di Teluk Telin.
1: Heueuh cenah.
13: Di Sahudin. Lain Sahudin Saudi meureun.
1: Heueuh.
13: Kajeng
1: Suryadin.
13: Aduh.
1: Dupi eta teh garwa gedengeun teh Ki. Is lain ieu teh buyut.
13: Eh buyut teh naon nyong?
1: Ai jelema Udik.
13: Hah? Awam pisan.
1: Tinggaleun jaman.
13: Teu nyaho buyut. Buyut teh lamun urang boga bapa, ta bapa urang teh bapaan. Ta bapaan teh bapaan deui ngaranna buyut.
1: Ha sieun liur jeung aing ah.
13: Kitu bejaan nya ka urang kaya bejaan teh nyaheun.
1: Heeh. Sapertina urang teh boga bapa. Terus ta bapa urang teh boga bapa. Saha bapa-bapa? Ta bapa-bapa teh bapaan deui. Saha bapa-bapa-bapa? Jadi ke buyut ngaranna. Pencak kakina congkul laki tuku awewe.
13: Ari si Nyai teh boga inung.
7: Sok pok pok.
13: Ari inung si Nyai teh inungan deui. Inung si Nyai. Tah sanggeusna inungan si Nyai teh aranakan.
7: Ah.
0: Jadi jadi anakna teh inung si lain. Inung
13: semua. Aduh. Cing ku aki abeh teh lieur kumaha teh buyut teh perenahna teh buyut teh kumaha?
14: Oh. Kaula teh boga anak. Anak kaula teh anakan. Ta anak-anak kaula teh aranakan deui. Jadi buyut.
0: Jadi anak kaula teh renyek. Jadi lieur ya aing ku titi titi dieu.
7: Ngawas we atuh.
13: Jadi lieur aing ah. Heeh. Ah, kagering-gering sih teh bese aing mikiran buyut. Pikiran pencak kaki. Mikiran pencak kaki. Kurang ya goreng pikiran. Ayo kok goreng pikiran. Ya ampun. Rupanya itu padepokan naon sih.
7: Padepokan naon itu ki.
14: Itu padepokan andong kan sana.
7: Kulan.
13: Loh.
14: Dah jika nurewas.
7: Kukupingan teh andong kan sana.
14: Iya.
7: Ah. Ingat kan nek?
13: Ingat dah ingat itu tadi kayak ingat. Wah. Ingat sadar untuk ingat. Ayo hidup tadi saya kata eling itu siapa cuma je. Bahula geuning basa juragan sejenak basa sejenak. Juragan Arjuna kapungkur kapan kantos kadieu. Uyuy asa aneh cing.
7: Kek dupi salira teh kakasih teh saha?
14: Ngaran kaula teh Manikhara
7: Gusti.
14: Daha naon jiga nu reuwas?
7: Piraku lali deui ka abdi?
13: Oh, nya saya cuma nyong.
7: Baheula waktos
13: Gusti Subadra garwana Gusti Arjuna almarhum si jenat atuh kitu.
14: Heeh.
13: Nuju ka kanungan tilu sasih ku Raden Abimanyu Palai Lauk Wader pan ngaka dieu datang. Basa nginyem kecirik teh nginyem jala sutra pan ti dieu ti aki-aki.
14: Walahu nyuwun.
0: Nginjem ka jangusuk teh dibere
13: teh kadieu. Iya. Ari teh nginjem ka wauken kecirik teh dibere. Iya, jadi mamala marahan lamun pegat samata cenah gentina jiwa namun pegat samata teh itu cah mun pegat sabulirang kacau ka dieu
7: dua mata mengayap
13: alah ampun aing alah Gusti aduh
14: naon itu juga gabruk apal ka kaula.
13: Lu mau inteu sae teh.
7: Tenaga ning. Kita kasih bau aing kitu teh. Besar sipleduh bae wae. Musung krukun kata ewan.
13: Tadi nasi gada dibere duit aing. Ke YouTube ieu teh saha?
14: Ke ieu teh.
7: Piraku lali deui ka abdi. Pan abdi teh dawala teh pawongan panawa ka pungkur.
14: Aduh, tobat Gusti. Gening ieu teh putrana Kakang Semar.
7: Sumuhun.
14: Tobat Gusti. Gening araya keneh ieu pawongan.
0: Tersangkanya
14: Kasep Bang Kaca.
7: Alanun pangresa saha ieu teh yeun?
14: Dawala
7: abdi
14: cing sidik-sidik ieu budak gigireun kaula jiga saha beungeut.
0: Sakenya taksi.
7: Nah meni percis abdi.
14: Ah. Sece.
0: Naonana jiga Akang teh ah?
13: Ka dewek nurunna mah.
0: Naonana nurunna Kang?
13: Geus sok bukakeun jalanan sarua jeung dewek.
0: Aya naonana?
13: Ah, nah ka mana karepe ngomongna?
7: Jiga ieu mah mineungkeu.
0: Beda sifat saeutik teh mah.
13: Beda saeutik saeutik.
0: Moenya ngakur kana jero
13: calana ngakur.
7: Heeh. Tapi noda mah kaula nun. Uyut.
14: Dawala.
7: Saha tea ieu teh? Buyut teh.
13: Saha teh sih?
14: Bisi maneh teh apal ieu teh anakna Gatot Kaca Suwargi.
7: Aduh, Gusti. Aduh,
0: geuning.
1: Aden, naon ieu teh aki? Uyut naon uyut?
14: Eta teh sono meureun kasep. Eta teh pawongan tuang Eyang, tuang Rama kapungkur. Anu sok dicaritakeun ku Uyut teh geuning pawongan teh Semar, Dawala, Astajinga, Gareng. Ai bapak maneh aya keneh cepot?
1: Aya, Ulah. Dangingnya kitu we parantos teu pati awas ningali kana tebih teh sing.
15: Ngayap angkat.
1: Pun bapak teh ngayap. Eta oge aya sakalieun nyoe sama coy kana ti koto.
14: Ahnat teteh ahnat teteh ngomong teh.
10: Percaya
1: deuh. Ini manja ya aki-aki ngomongna euy. Ahnat teteh. Aduh ampun.
14: Toba heu aya keneh.
1: Aya sing nya kitu teh aya. Pun bapa teh parantos sepuh pisan ka cida pa sepuhna ieu teh sing.
14: Oh, syukur weh, syukur, syukur.
1: Obat, kini itu putra nasi jenat, monyong. Bina-bina aja. Udah wala. Dewek sedih, yoi. Pekanya. Udah wala, dewek cerik, ya. Sok, nata beje si mata. Ya, kalau dok. Alah, ampun ting, aden. Yete aki, aden. Oh iya teh aki Astrajinga aki cepot teh anu sok disaurkeun ku Uyut.
14: Nya iya teh.
1: Duh, nuhun pisan atuh naon atuh margina geuning rag-rag di buruan.
14: Naon maneh teh rag-rag di buruan da pae tadi mah maneh teh.
1: Lumawi aki di Astina teh aya karepotan. Aya kajadian serangan ti nagara Plasa Jenar. Anu dipimpin ku Patih. Patih nagara Plasa Jenar Sakti Mandraguna.
14: Amuing, amuing, amuing.
1: Serangan dadakan kulan di nagara Plasa Jenar Patih jeung Senopati amuk-amukan atuh Raden Perkesit oge dina waktos ayeuna teh dipaehan. Abdi ngamuk jadi alungkeun duka kumaha mayitna sareng sareng ulah dia balad tamtama di Astina dina waktos ayeuna.
14: Aduh aduh aduh aduh aduh.
1: Di mana aya serangan ki? Ka Astina aden tuang rayi Raden Perkesit. Kang Rayi Perkesit maot ngemasing pati tu makaning perlaya nya mangge nya kitu amuk-amukan nanging dialungkeun mang teh. Rakyat tu tanpa dosa ayeuna teh kulan do nungungsi mah nungungsi.
15: Eh.

0: Gitu karate aki. Sumuhun aden. Uyut permios pangpang kaca maksad. Melaan kang rayi perkesit.
1: Kelanan, kelanan.
0: Ke aden ulah wakaka itu nyalira bahaya. Sadanten walat dia balat tamtama geruksak serangan tinagara prasajenar. Utusan raja ngarana teh Raja Prabu Sumantara cenah mah eta teh turunanana Sang Kuning. Patih Sang Kuning kapungkur mah teh Patih Astina. Saha teh? Sun Sang Kuning teh.
1: Kurang ajar.
0: Duh, kumaha nasibna Kang Rai Prakesit? Numawi nu ka kumaha eta teh kulan?
1: Amuing amuing tugening. Paingat. Dengarin hatenya tahu bakal aja kejadian bang-bang kaca.
0: Anu mawi nyuhunkeun restu ayeuna keneh Uyut maksad ngajug-jug Astinapura.
1: Elana. Sagala rupa oge kudu leuleus jeujeur liat tali.
0: Kajenane kada leuleus jeujeur liat naon menyong teh?
2: Liat tardi.
0: Kudu liat tardi jadi tardi teh liat. Naon liat teh cileuhna beulegeun. Hirup teh kicu aden teu kengeng getas harupateun teu kengeng burung gusuh kedah kandung landungan landung kandungan kudu lahir lahir naon cing menyong lahir irung dah jadi kudu landung kandungan jeung kudu lalaer
2: nya kudu lahir
0: dah kicu. Ulah waka aden, ulah waka ayeuna ka itu ayeuna mah anguran urang tepangane sakur simpatisan. Sadayana kedah kumaha carana? Nya tokoh-tokoh urang suhunkeun pamandangna kedah kumaha carana? Awatos teuing atuh Kakang Rai Prabu anu prakesit aki. Mun kajenane aki oge pangna dugi ka kieu teh cemelaan nanging ayeuna mah urang milarian jalan anu sae kedah kumaha?
2: Salameteun
1: geuna eta. Leur pentar.
0: Barang saurembangan sapratane punya tanar sinerada saking sawarga maniloka. Kau tusku hiang watipati jagad nata. Pikeun nepangan ieu panita Manikara.
3: Hei! Manikara! Ulah kaget ieu kula di sawarga.
1: Hei, sahai tercocerowokan.
0: Loh, dewa geuning itu monyong. Kabeneran gening itu dewa.
1: Aya dewa gening bang-bang kaca. Mangga lingi lingi lingi lingi.
3: Ulah kaget kaula Manikara.

0: Ulah kabeh amuy. Ngahaturkeun sembah Hong Arsana Maya. Sembah kaula aya di dampak sampean pangarsa.
1: Manikhara,
0: kaula
1: ditarima
0: puja stuti sampean. Dawuh.
1: Aya naon
0: ieu reuwas?
1: Ngaturkeun sembah Hong Arsana Maya ya. Iya, bang kasate Manikhara.
0: Dawuh.
1: Ho, anak Gatot Kaca.
0: Dawuh.
1: Amuing,
0: geus gede kieu, paingan.
1: Ho, ditarima kasep. Percis bapana teu beungeut tanya.
2: Sumaha aturan rawuh sih.
1: Amuing. Gening maneh cepot aya di dieu.
2: Nuhun inep duh. Rumawi sing di astina teh repot.
0: Ha, bener.
1: Aya serangannya.
2: Dawuh.
1: Raja nama kasawarga teteh. Para tentara namanya tamurin ka Astina.
2: Nuhun sih.
1: Turunan anak Sang Kuning kata cepot.
2: Nuhun sih. Ayo wartos nama jenah turunan Mang Oeng Ongko.
1: Naon.
2: Senata jelma.
0: Ah, sama nakara.
1: Semak kapi hatur pula.
0: Dawala ditarima jak cager.
2: Saya.
1: Bapak mana cager?
2: Saya pulan. Udah. Ajarkan ke cina. Bapak dewek dulur ka dewa teteh heuh.
1: Ah,
2: bohong. Mudeuk dulur ge mawakeun unggal bulan meureun dewa.

0: panita manikara bangbang kaca astra jingat dawala kage sumping na dewa isya warga
1: kunirahangan diga amuing amuing sembah aturan rawuh nun
0: sembah katuran rawuh kaulah nun eyang
2: sembah aturan rawuh kaulah nun eyang ah mentong pipilukun atuh wilujang sumping
1: Allah
0: manikara bagja nu taya papadana nuhun pembagian di kakukula ditarima oge kasih pangpang kaca incu eyang bagur astra jingga jeung dawala
2: bagur abi oge
0: oh tina naon sapakara kaula datang ka

0: Itu Gening Cu, ulah teu dibikeun ku anjeun Manikara.
1: Uluh. Kantenna.
0: Mangga teh teuing, mangga nun. Ai dipunut ku dewa mah da sagala rupina ge bakal ditanggung jawab. Kitu itu. Mangga teh teuing nanging nya kitu da. Wayah dalem mah tebih tina ngagaduhan pangarti. Gaduh rasa inuh ku pangabisa
1: itu bisa gitu itu bisa gitu meureun eta teh apesna we kudu ku hidep
0: aye ku kitu na mah sun teng manuk teng bumeji aceng celeng anak merak ku kunjungan
1: naon cepot
0: sumun ieu murang kali kapan kapungkurna oge ieu ramana nyeramana ieu murang kali
1: kumaha kitu
0: waktu aya kajadian naga porocot teh geuning
1: lain naga porocot naga percona
0: meureun eta sun naga mercon
1: persona
0: baik tuh
2: ada kanyakene
0: ada maksudnya mah kanyakene bahasa aya naga morocot tuh da inge ponok lecah cik
2: letah borok temak itu
0: naga percona meureun heeh kapan diusir teh ku juragan anom Gatot Kaca
1: alah
0: aya dewa pohoan aya dewek panjang ingetan teh deka panjang dewa maponok sumuhun
1: ayo bener
0: bapak na oge baheulanya kitu ngarengsekeun kajadian di sawarga balik harap
1: dimana
0: inung na ieu budak teh pergiwa nya
1: dawuh
0: ai nini na teh saha teh anu dikawin ku Arjuna teh pun anak nini na ieu budak teh nya eta Endang Manuhara.
1: Oh nya.
0: Ya boga anak pergiwa-pergiwati nya.
1: Dawuh bener.
0: Itu sih. Bagja dina waktu kitu sih. Iraha bade ka sawarga?
1: Tah sajabana ti kitu.
0: Ieu kaula teh mawa ieu kagegelan ti sawarga mawa bajuna urut Gatot Kaca baheula. Nya eta Kreanta Kusuma Sinjang Wasunona tarumpah ceramah klung cupit sewa perhata huncakan sana alas-alasan kancing gerudah mungkul dibawa ku eyang tisa warga gerak pake hilaku hidup penuh gelicu
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
5: Mohon.
4: Mohon nu pamilih kita di mana teteh?
5: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabaraha lami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya.
5: Mohon.
4: Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
4: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh?
5: Alpa propolis.
4: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
5: Atau siap 2 botol.
4: Sareng ayeuna pangintenya?
5: Mohon.
4: Takumaha teteh sareng sendang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
5: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
5: Nya alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Wirobihan.
4: Alhamdulillah. Mudah-mudahan empat teteh ngal damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi
7: 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
9: iya.
8: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas nih.
8: Jelas?
9: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
8: Sebelumnya?
9: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
9: iya.
8: Udah jelas matanya.
9: Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri
8: jelas.
9: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan.
9: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
9: ketiga botol
8: Bu ya.
9: Iya.
8: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu
9: iya.
8: Ya Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya.
9: Enggak iya.
8: Perubahannya nyata gitu
9: nyata.
8: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini ya.
8: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
9: iya.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Ya, ini mau jongit teh baju si jenat. Aduh, jenat penak yang acuk lah ambil ya Gusti.
14: Gus tawala cepot.
13: Kagagas ampun.
14: Tersangka pangijing baju lah we cepot jeung si jenat.
13: Mohon we. Piyut ieu teh raksukan anak Kangjeng Rama Suwargi.
14: Bener.
13: Raksukan tuang Rama ieu. Badong nak, upami celupat mai baju kere teh aing.
14: Hey, nya kere.
13: Baju kere anta kusuma.
14: Jo kere muni.
13: Sinjang wasuna na. Eta. Sinjang kirut saja tining wayang teh anu bareto teh geuning memeh meda juragan anom teh we make baju ieu.
14: Make kayu badakan baheula ning teu teh.
13: Tayu teh. Di antara nabae gelung cupit si bawa prahasta kuncakan sana alas asan kancing Garuda Mungkur
14: gitu kan
13: baju kre antaku suma sinjang wasunona jeng tarumpah ceramah iya merenai buatan cibaduyut ya iya tarumpah ceramah itu
14: ayah di Jakarta tokona tarumpah
13: aloh ampun isti aloh ini barato Angean itu juragan anon teh cek sinen teh gini sinjang merut sajatining waduk
14: ngeplek jawer
13: ngeplek jawer jajawer
14: aduh ampun begitu kakak amuing
13: gerapake tak iya baju kre antaku sumah teh kasih watak nate orang nana beraja ingkang tumama.
14: Ini gitu.
13: Nah, teteh hartina monyong orang nana beraja ingkang tumama teh. Hartina teteh moal ayah pakarang anu bakal turak. Oh, jadi orang nana teh. Insyaan deh bajigur.
2: Saya mah orang nono atuh.
1: Aduh, ampun. Heeh. Ari watakna sinjang wasunona teh. Cak boten cak ketinggal. Wonten hujan datang kehujanan. Wonten panas datang kepanasan. Oh, ayo tarupa ceramah. Nyata mansat kasaka geganawiati. Kalian bisa dipakai najong. Batu ge kadang-kadang jadi koral. Beres lamun aing boga proyek cerek nitah we meureun aing ka ieu tarumpah.
2: Heeh. Ngitung eta teh udah ser.
1: Heeh. Biasa we kudu nama semen teh 5 ieu mah 2. Pan boga 3 tah nyimpang kana saku.
2: Kumaha we carana Kang? Heeh. Sangkanya nol.
1: Sangkanya nol. Ye. Is teu meunang kitu mane. Ye, ari usum.
2: Eta make nu kitu bae teh
1: lah sekali-kali jadi oknum ya. Pemali teteh yeh eta mun guruh wa guruh we geura pake atuh ka itu hideup Bang Bangkasa sok geura pake ka sepirak sukan tilas tuang ramah sabab kuasa nu bakal bisa narima anu hak naon narima warisan ieu lintang ti hideup anu hakna lamun Gatot Kaca teu boga turunan mah nya moal dibikin. Aku lantaran Gatot Kaca ngabogaan turunan hidup ieu baju teh dibikeun ku Eyang.
2: Aya hakna ieu baju.
1: Sok geura pake.
0: Yeuh sumara kaula nun.
1: Cici pake.
0: Permios pangrasa.
1: Tah kitu manikara. Jadi kaula teh ka dieu teh saja bana tinggantikeun baju urut Gatot Kaca baheula. Eta rek nginjem ieu budak. Kuasa bakal bisa ngarengsekeun pacok rek ganti sawarga. Lintang ti ieu budak Bang Bangkasa.
14: Leres, leres, leres.
1: Henteu priyoge disarangan ku abdi. Is puguh, puguh. Puguh. Maneh oge malahan kudu milu ka itu.
14: Pengalaman euy ka sawarga deui. Padahal abdi mah geus kolot tong balik di kadunya ah. Tinggalkeun di ditu.
1: Is. San aya lowongan ditu teh cepot.
2: Kan angeus eta tempatna.
14: Peke leg-leg terus tong nyesakeun keur batur.
1: Ieu. Iraha tukulan angkatna?
14: Ya ayeuna.
1: Tunggu deui. Sapratane pun nyatana ieu Bang Bang Kaca. Sareng senang angean Raden Gatot Kaca. Teu dipiceun sasieur ti rupi. Dugi ka dedegan.

0: Ulu! Bonyong! Tinggali usia lain bonyong.
1: Gusti, menit dipicin sasir. Agar. Cepot si jenat balik deui.
0: Aduh, si jenat hirup deui. Bujur abdi mah gegeran. Milu sedih gitu.
2: Tobat, amuing, amuing, amuingnya, menit dipicin sasir.

0: Bulan kesepuhan tak itu kasep pangpang kaca wayah nawe cutu turken eyang milu kasawarga urang ngareng seken pacok regan kasep
1: luningi dateng sandiga
0: buk itu sora sama tukanya gara punyung tatuang uyut
1: uyut permios uyut uyut dalem bangbang kaca pada nyawasan pancen pangerasa eyang tisawarga pikenyintirkan jurik anu nyiluri setan sumarawah kelong anu newo-newo anu warusak tisawarga nyata anu pada munut widadari
0: kasih didoakin ku uyut cing salamet cing bener cing bager jadi jelema teh cing bisa jadi jelemaknya ahan dedehan welasan jeung asihan
1: luning itu teu sandiga amit pangsa
0: sakitu we kaula manik hara teh ingit ayeuna moal moal nanaon ieu budak
1: percanten percanten
0: aduh bade permios abdi geus sih aduh abdi oge sami we bade ngiring kulan teu sangka ieu di nagara Astina bakal kagungan pahlawan utama aden didoakeun ku mang
1: nuhun inggih permios
0: hayu cepot dawala urang mah mampah ka sawarga manehna
1: permios uyut tos

0: bagus lampah
1: Bambang Kasara Sinrada Astrajingga Dawala ngajungjung sawarga teka catur di jalana parantes dumugi ka payunun hiang watipati Jagatnata nyati dinya tebat ngajungjung lawang selapet angkep pikeun nepangan hiji raja anu ngakungaran Prabu Sumantara ti nagara Prasajenar
0: Jangkung Gede Simardana bewe semros taya papadana pasemulir Bang Barongan
1: upamangan eka sentak semua.

0: atas nate kermeje na tengah poe ereng lan ya pantes nama pagen ngajingjing payung ditiung ku teko
1: banyak itu
0: ya
2: geulis tanyung wiru
0: lamun tiaba akang teu bisa laksana kanya itu jung wiru dan lari anu ngarti akang bakal paragat nyawa
1: luas-luas digarakan je luasnya
0: kajen paeh ngabale bangke ngajampana bugang akang lamun teu laksana

0: angkerkeun muida dari tunjung wiru ai. Bisi teh kana parasaran dewa naon anu bakal nyaka kaula. Untung baru dewa kabeh sanajan ieu mah dipati jagat nata kaula sareng di hareupan ai.
1: Yakin jam cukup yakin mah nya.
0: Kabeh dewa lalumpatan teu bisa mangapulian yang hareupan kasakten kaula. Kabeh dewa rusak tinggi mira kukulah.

0: batasna teh aya kesa anu sakila atlehetna ieu bakal kaubaran lamun eta tunjung wiru datang hareupeun kaula.
1: Edah, ya kitu lima batas katanya.
0: Ya ku kaula rek dibawa. Si Pati, si Senopati jeung ulah dia balat tantama ayeuna keur nyerang ka nagara Astina supaya nagara Astina direbut sabab Pandawa geus malodar. Nu aya nganukur turunanana si Prakesit cenah bejana diangkat Prabu Anom budak kamari ieu aya. Lamun tema aing ieu bisa mawa tunjung wiru ieu pasti kaula dek bulan madu di Astina. Ieu teh nagara Astina anu kurulung harerang ieu karaton anu leuwih ti karaton-karaton anu lian di satatar madya desa di sabeulah dunya moal aya karaton anu model kitu. Kabayangkeun lamun kaula bulan madu di Astina. Lagemeung widadari tunjung wiru anu geulis kawanti-wanti. Enahna kabina-bina lucu teh nu nurubah alus laur hade tangtu.

0: Ulah kaget Raja Denawa.
1: Ya, ya Dewa naon ya?
2: Punten.
1: Ya, aya dewa ku leuheut diiket.
2: Dewa pisan ka dewa ye euy. Sing goreng jelema mah kumaha gaul. Gaul jeung tukang suuk aing disangka tukang suuk.
3: Yakin. Gaul-gaul
2: atuh dewek gaul cenah jeung tukang macul disangka tukang macul.
3: Jeung tukang sepak bola mah
2: komon. Gaul jeung tukang sepak bola aing dianggap nu gelo.
4: Gusti geuning eta teh.
1: Eta aya jelema pajang irungna.
2: Nguningakeun ta ieu teh ekek paeh. Da ieu teh anu di ruang dina hanapeun awi. Ngan hirup deui. Ah, mah teu ngomong teh pacicing mah dewek teh.
1: Samane.
0: Ngaran kaula Bang Bangkasa.
1: Saha?
0: Bang Bangkasa.
1: Bang Bangkasa haram nira.
0: Urang kapilu gawe.
1: Urang mana?
0: Kaula ti Jagat Raya Pramudita ti Padepokan Andong Kancana.
1: Dewa.
0: Kaula lain dewa, tapi kaula manusia.
1: Ya, maknya manusia bisa ka dieu?
2: Mendingakeun ieu teh manusia, sing ta ieu lamun ieu panjang irungna bangsa jin. Bisi butuh lawan bulu jin. Kadieu teh.
4: Are eta nu tukang saha ngaranna?
2: Abdi.
4: Iya.
2: Bener kopi.
3: Wah, bener kopi di mana atuh teh?
2: Di Jonol.
3: Saha teh bener kana?
2: Nya murid Pak Haji Sidik.
3: Aya kitu.
2: Nya.
4: Are eta hiji deui anu make kopea.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
6: Ibu Aya Dede.
5: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
6: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
5: Ibu sadidintenna damel naon Bu?
6: Ngajahit.
5: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
6: 48.
5: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
6: Jantung berdebar, sampean punduk cangkeul.
5: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
6: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
5: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
6: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
5: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
6: Alfa propolis.
5: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
6: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
5: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
6: Di radio.
5: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
6: Amin, amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari?
10: Penpen.
9: Kecamatan Mundu ya?
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
10: Iya betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
10: Sudah. Dua kali ini
9: ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
10: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. nggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ya.
9: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending malah. Agak mending, ya, ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak,
9: ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari
9: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: 2 kali ya.
10: 2 tetes.
9: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
10: 2 tetes ya, betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya,
9: punya.
10: Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
9: Tesma Aini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Bang Kasa.
14: Bang Kasa wong ngeni mu.
13: Naon?
14: Wong ngeni.
15: Naon silakan.
16: Ari siling naon? Moyong. Naon? Wong ngeni cek siling naon? Wong ngeni nu jiga cangkir teh ageung buheukeun. Supir Giri Harja 3.
15: Wong Majalaya, wong cangkir.
16: Urang Saparako eta si Kuni teh. Si Butekek.
15: Urang Saparako.
16: Urang samparako.
15: Jiga kuuk.
16: Heeh, jiga kuuk.
15: Kata carok geuna biminah ketika tu ge.
16: Aduh.
14: Salu balik mana nu diikat?
16: Kuring. Saha? Lebe kuring teh.
14: Aye lebe teh naon?
16: Ih, aye raja teh nyaho lebe. Tukang ngawinkan kasir.
15: Kasir
16: kanaon takawin ka. Ayeuna
14: ampun. Ari eta
16: ngenakeun kuring dewa ela. Dewa kuring teh kieu oge ngan dewa ela.
14: Ya. Dek naon maneh Bang Kaca?
13: Bener maneh anu ngaran Sumantara.
14: Ya, teu salah.
13: Patih anjeun geus ngaruksak nagara Astina. Dulur kaula arwaran perkasih masing pati temakaring perlayan. Ayeuna anjeun rajana ku kaula diusir ti tempat. Init syukur teu init nu harti mare bakari anteukeun ka kawasan di muka.

0: Sok. Lamun bener-bener anjen hayang kawin dari Tunjung Wiru.
1: Hei, Raja.
2: Naon?
1: Lamun bener-bener mana hayang kawin dari ngurus Tunjung?
2: Naon, Belegung?
1: Naon, wih dari naon, Bice?
0: Tunjung Wiru. Tunjung Wiru?
1: Tunjung Wiru?
0: Ye.
1: Mohon, mohon agak. Kena ku aki lah orang tewak.
0: Wios aki, tong repot kan?
1: Ah, kena ku aki.
0: Tong.
2: Talik, sama talik.
1: Ah, enggak, tuh kena buru-buru. Ini parantos kasya abdi titik tadi.
2: Apa kon wani marang aku, Bang Bang Kasa?
0: Orang wani, dini ngapa aku lanang, koe lanang.
1: Pokoknya pada-pada lenang, buru-buru lah. Kena abdi merek dikuru dulu lah, ya. Nah, on cara. Cicu, saya. Doraka kalian cek ibu cara. Oh, menggangarangan kain.
2: Benar tegara tega pati.
0: Ya,
2: maju pangsat.
0: Mengkergi, mengkergi.
1: Didoakeun atuh ku aki jeung salamet. Bilih kirang tanaga sama teh aki tilu kali.
2: Kumaha nyamat aki?
1: Nyamatna?
2: Sumuhun.
1: Bah minta, bah minta, bah minta.
2: Siapa minta?
1: Atanapi Bapak Haji Sidik, Bapak Haji Sidik, Bapak Haji Sidik. Jonol, jonol, jonol.
0: Mengker aki.
1: Ilujang atau agan si jena tersangka hirup deui. Nya teu asa ditinggalkeun maot lamun kieu mah asa papangih deui we kuring tewon.
2: Nya asa aya keneh.
1: Asa aya keneh. Sama teh aki Aden. Dina mana anu ngageugeuh Nagalang Sujen Dewi Kolonang Sari mah kitu.
2: Nya aya kitu nanya nya kan.
0: Mengker aki.
1: Sumuhun.
2: Nyikah kurang ajar.
3: Yang tahu isna baik ieu Bang Bang Kasa nyata bakal kopigalan pati sareng Prabu Sumantara. Para dewa nugi karegreg ngajajar nonton anu pade kopigalan pati itu kayaan.
1: Kasep, Bang Bang Kasa didoakeun.
0: Didoakeun ku kula Bang Bang Kasa.

0: Benar.
1: Orang ajar rasa ke bangsa.
0: Coba.
2: Waduh.
1: Waduh. Orang ajar saya ke suku tokesan karena cukang. Iru.
2: Aduh.
3: Nawan dari.
2: Mending cungcut ngomong jantunya oi. Eta suku tokecang kana cukang awi.
1: Heeh.

0: Ranyata sakti mantra guna punju ya bapak.
1: Wah ya ay oi. Ting hees, ting naon tukang goong kalau terus. Oh, jiwa seni lebih kaki itu.
0: Itu nih. Maju kurang ajar. Ya.
2: Beakan.
0: Ya.
2: Rasa kena kurang ajar.
0: Ayo pasti tersayang tumang para.
2: Iya Prabu Sumantara di ajong angena. Watak wantos babang kacang langit tarumpah cerama. Sinjang wasunona raksukan krean takusuma.
3: Walau.
2: Atau kasaktian nana. Ina waktu iya yakin. Katingaliku para dewa. Ngabulinya ini taya papadana tengelna. Pangaruh tengelan tarik jeng ilmu panmu jampe pemata. Yakin i raja. Raja negara prasat jenar ngaluh muruk lir kapuk kaibunan kapas kau jaran. Lami-lami les emut di bumi alam nyatang masing patik tumakaning perlai.

0: Aduh, Aden, Aki Muji, Agung kagusti kagungan, Jemar nak anak kerjaan, oke Kak Agan, Kak Aden Anom, Aki Muji, tampiling tuang rama kapungkur teh kitu seperti Aki we ayeuna.
1: Sering Aki ditampiling kapungkur.
0: Aki ge kitu sering ditampiling. Aduh, percis tampiling Aki sih.
2: Basa nampiling naon Aki?
0: Hah?
2: Basa nampiling naon?
0: Gini ku agan di temalanana.
2: Ya teu naon itu mitung ngawakilan eh. Basa nampiling naon?
0: Nampiling cakung. Aduh, dikumaha teteh agan?
2: Ditajong angeuna dikepret beungeut lah.
0: Tapi kageuneuh kitu jadi beureum meuli lalila mah. Kaing jeung. Itu sama uang ngomongan ngembet teh kaing teh. Ngopus rori amo dengan cicinggi.
2: Cicinggi cicinggi. Sugan hirup deui.
0: Wah. Mustahil.
1: Ini sih bisinya.
0: Musiat. Hebat ye baju na raja nya. Lah agan itu dewa ni. Amuing amuing kasep eta gwan. Eyang.

0: Giri Lusi lan Paingan.
1: Giri.
0: Giri hartina gunung.
1: Lusi.
0: Lusi cacing.
1: Paingan.
0: Paingan nyata tersangka sangkuk sangrang nyamuk. Tadi pijen sasir bapak nawe percis cepot. Percis ramah nasen abdi mah henteu untuk asa ditinggalkeun maot pamikir mah asa mulih deui we sejenak teh sih. Tayo aneh tapi nyata teh dulu. Nuhun kulan maha dewa ieu teh perwatak angean dunungan abdi anu diangekeun ka ieu pun incu. Ngeunakeun sih ieu teh pun incu atanapi pun anak. Atanapi pun biang. Ah geus gelo. Oh, tersangka. Cu, gerak tepungan itu perkesit. Anu kiwari keur nandangan kaprihatinan.
2: Dong,
0: pek gararengsekeun pacogregan. Rajana geus paeh komo patih-patihna anu ngaruksak nagara Astina ayeuna.
2: Dong,
0: sakitu tak ieu kagegelan ti sawarga.
2: Naon ieu? Iya.
0: Tak ieu teh supu.
2: Cupu
0: Manik Astagina.
2: Naon di jero na ieu teh iya?
0: Adegan ulah bakal dibuka engang di jero na teh. Nya. Eta teh nu abdi agan.
2: Naon
0: eta cupu?
3: Padahal naon
2: eta? Nah, make nu aki.
0: Ih, kapan disebut lagi cupu Manik Astagina? Cupu Manik Astagina belegug. Oh, di dengean aing mah cupu Manik Astagina. Cupu Manik Astahiam. Nya kapungkur teh ieu teh di kukutna kumang teh dipake wadah sampah. Aduh, mun saya pisan ieu cupu na we keur aki ah. Nya. Da cina emas teh bahanna teh dilapis kumus. Eta teh cupu Manik Astagina teh bahana teh tina emus di jerona teh nunuk. Ampun. Naon teh teh dilebetna teh? Tah ieu teh di jerona teh Tirta Kamandalu.
3: Nya kan Tirta na kan.
0: Di jerona teh Tirta teh.
2: Heeh.
0: Apa Tirta?
2: Nah, make jeung henteu baheula mah jadi tukang cukur teh teh.
0: Tirta teh cai.
2: Oh, cai.
0: Tirta Kamandalu.
2: Oh, Kamandalu.
0: Jadi Tirta teh cai, cai. Jadi lamun aya cai ngucur tina ceuli aing teh Tirta teh.
3: Iya, Tirta bau eta mah.
0: Aduh. Oh, Tirta eta ge oge ngan Tirtana Tirta bau. Ah. Keling meureun keling. Jepang budek gawe gening itu ade gening agan ya.
2: Aduh, kade ulah dicowok ki
0: henteu. Aduh,
2: ulah dibuka
0: kitu pun deui eh.
2: Naon teh kecrek-kecrek
0: ish kade bisi bahe cepot
2: muil naon ni teh gening dilebetna Tirta Kamandalu teh naon watekna iya.
0: Hmm?
2: Watakna.
0: Ayeuna teh watakna teh kasepnya eta bisa ngubah

0: sakit tuh.
1: Waduh, nungkun atuh iya.
0: Sukun pek, pek.
2: Mangga atuh aden urang ka Astina.
1: Upi di Astina teh saha wae sesepuh-sesepuh anu masih keneh aya.
2: Anu masih keneh aya?
1: Ye.
2: Nya eta kasepuhan. Panginten aden mah Eyang perenahna.
1: Sa.
2: Akasina teh Sonjaya.
1: Eyang Sonjaya.
2: Muhun. Kapungkur mah kadalang ongkoh teh.
3: Jadi supir beus ongkoh.
2: Jadi supir beus ongkoh. Ah, pamali teh teh kakolot.
1: Eyang Sonjaya.
2: Eyang Sonjaya. Eyang tuang Eyang Sonjaya teh eta teh putrana Uyut Widura.
1: Uyut Widura.
2: Muhun.
1: Uyut Widura teh.
2: Uyut Widura teh rayina Panu Dewanata. Uyut Panu Dewanata Uyut.
1: Waduh, kitu.
2: Kitu. Aya oge tuang ua.
1: Saha?
2: Ayeuna tadi mah nyaeta tuang Eyang. Ayeuna mah tuang ua.
1: Saha?
2: Nyaeta putrana Jayarata. Kakasihna teh Sencamuka.
1: Sencamuka,
2: Sencamuka.
1: Ayeuna aya di Astina.
2: Ayeuna teh aya di Astina. Ya saya ngadulungan kitu sih.
1: Ya, luhun. Atuh kumaha kaayaan?
2: Lumawi anak teh duka kumaha nasibna pan mang teh jugleut. Ngan dialungkeun ngan anu parantos ka saksi pisan mah juragan prakesit mah parantos maot.
1: Waduh. Ih, prakesit.
2: Heuh, lumatak kera-kera lumampah ka Astina, astajingga bawa bisi teh nyahoan jalanna. Dawala. Nah, aye kadunungan kuring mere hadiah aye ka kuring.
3: Sarua digawe jak
2: teh. Sarua da abdi jadi gawe tong sok pamili sistem aye jadi dewa.
3: Nyolok
2: cara itu ah. Ini mah minta ieu we lah, minta proyek. Nya ekomehan jalan gitu. Oh, gitu. Ulah sok pilih kasih, ulah sok molok ieu nyolok mata ngabureuleng. Pek atuh didoakeun kitu Bang Bangkasa.
1: Rampung tau tutas Pangandika Eyang. Waya dalam Bang Bangkasa bakal ngareksekeun pacogrengan ayeuna anu aya di negara Astina. Nyaeta patihna ieu raja.
2: Ha, syukur syukur syukur.
1: Ayo atuh aki, aki cepot. Aki Dawala.
2: Ya. Geus jadi aki anu teh dekeu euy.
3: Aki kan? Hayangna geus kala nyawa teh.
1: Permios atuh Eyang.
2: Pek pek pek pek pek pek cu pek pek. Ni doakeun. Permios atuh sim.
1: Pek da asa nyingga.
2: Di abdi geus nu. Heuh, syukur Dawala masih keneh panjang umur maneh. Da jelema mah kumaha irung.
3: Irungna kan?
2: Irungna panjang, umurna ge panjang.
3: Aya kitu
2: mah. Kadang-kadang kiamat geus atos abdi mah hirup keneh.
3: Nengah ge sorangan mencil.
2: Lamun kiamat geus angeus leung hirup keneh teh rek dina naon napak teh. Nah. Pan dina ikat. Ikat saha? Ikat aka. Cerewa aing rek nyejak hulu aing beleung. Pek atuh ka itu.
1: Amin.
2: Ya. Mulang sisa warga euy. Alhamdulillah bisa tepung deui yeung dulur-dulur nu di lembur baraya nu di kota saderek anu regreg di pakampungan.
3: Ya. Urang gunung ya Kang. Oh,
2: rusrah teke kana perjuangan Panawa dina jaman baheula dina jaman perang beratana makana dekat. Dina perang berat berat berat yuh ampun eh dina kaita dina perang berat nyesha
3: berat yuda
2: tah perang berat rayud
3: hehehe yuda
2: tuh perang berat abie cek lu maneh
3: ngak
2: jadi bahula duh bayangkan eh kemari makomo di taman pahlawan teh di karalian kuburan teh
3: aha kan
2: dipindah-pindahkan sebab itu tempat ini pakai bangunan hehehe oh tangkorak tangkorak perjuangan teh euy dipindahkeun
3: kitu. Kumaha tak Kang tak
2: dipindah-pindahkeun kan harita teh aya kana 100 na tangkorak teh
3: harita teh
2: tak aya rek diangkut dina kareta eueuh opat
3: naha Kang ka mana
2: tangkorak teh eueuh opat dewek oge milu neangan harita teh eta neneangan tangkorak dewek geus ka lieur sapoe-sapoe cing kapanggih dina handapeun tangka cari gini keur gara rapleh
3: para di Bandungan.
2: aduh kalima lagi tete ini hiji dia mah keur ngitung keur ngode
4: ngarumus
2: cuka ngarumus mah tadi na teh euy euy
4: aduh tangkarak tetap gamang
2: ampun geus sih
4: pan tangkarak tetap gamang
2: aya deui eta mah jeung tulang rorongkong na hiji leungit tangkarak teh eueuh efek teh keur ngagotong maruse tadi na mun euy itu tukang gamang tukang mok marus Gue jadi kenal yang nakal ibu sya. Elah, ayah sok seri, gue tukang obat. Tukang obat. Keanehan tukang obat. Eta dewek ngaji jentul. Dan cek mana yang nama miti buka secara tinggali. Ia pribados nyanak orai anu hulu na dua. Buntut na dua. Gerang ke iyo orai hulu na dua jeung buntut na dua teh urang kaluarkeun. Uy ngajualan obat heula. Isuk-isuk ngajentul nepi ka sore aya ngadagoan. Eta we terus dagang obat heula. Heeh, nunungan hayang geura biji eta orai tina karung. Barang dibuka teh atuh puguh we, dewek teh aneh. Tuh nya para saderek. Tingali iyo orai teh hulu na dua. Tah ieu buntut na dua. Cenah ada orang lagi tilu. Jadi, nah, jalan orang lagi dua, meren, tak gitu, kalau kalau wihade berhiji.
3: Bagus, cerita mendengar je
2: awak. Tinggali para saudara. Simkuring bakal ngaluarkeun orai huluna dua buntutna dua. Aye dikeluarkeun tina karung eueuh naon-naon orai teh eueuh orai hiji acan. Tuh nya para saudara cenah da orai na geu ingit kana beus.

0: Hadis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
1: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
2: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantas berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas hampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Siap sabaraha botol Bapak Ahmad ngaleueut alfa propolis teh?
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Cil muhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana cik?
4: Eta cik, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina siga ayah nu ngehalang gitu teh, naso canate. Janten awas sanate kirang jelas.
5: Oh, iya atuh cik, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Tah, iya cik, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes cik.
5: Tetes mata, tes ma, ini cik. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cik.
4: Wah, geningan seir kasihan mah cik. Kumaha cara pemakaiana cek?
5: Gampil pisan cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali cek.
4: Oh gitu, aman ya teh cek?
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

Raden Bambang Kaca. Airing Astra jingga dawalam mulih tisa warga. Maksad ngajujuk Astina bakal ngarengsikin pacuk regan nyata ipatih negara Plasa Jenar anu diutus ku raja na anu parantos maut di sawarga ku Bambang Kaca. Halayan parantos ngalinih negara Astina oge ipatih na parantos ngalinihan kursi kerajaan. Kakasih patih Wiradenta lan senopati oge sedang tenulah dia malah tam-tama. Tuna lampah etak kacarios iayah kijis satria utalan kasatriaan silara denok. Kakasihna nagawa.

badai nepangan Prabu Anom Prakesit margi badai sebaraga kanagara bakti diri kanagri. Halu mampah ini satria pinilih yaita Raden Nagawarcita. Sapa medale pun Nagawarcita tina gendingane pun macan-macanan Adriye.

0: Raden Nagawarsita putra Antarja anu diutus ikeun nepangan rayina ka nagara Astina.
1: Muncul di setengahing leuweung lumampah di lapisan bumi kaopat.
0: Gundira kangandika,
1: di dieu geuning ieu muncul teh kaula. Gumeh loba gangguan cacing di jero. Kasieun teh ku cacing teh.
2: Eta teh.
1: Kangrayi Prabu Anom perkesit nakin tena bakal ngaku ka akang ieu. Da yakin atuh merele pisan pencakaki. Yen cenah Prabu Anom perkesit teh putrana Paman Abimanyu. Sami eta digugur dina mangsa berat yuda taunan puluhan taun parantos kalangkung. Ari Kangjeng Rama mah maotna teh nyata tawur. Saurna teh. Gane atuh. Kaula teh garaja bakal ngabdikeun diri ka nagari sabaraha gara-gara.
2: Sae kitu sae Raden.
1: Sabarang nuju ngajanteng ieu Raden Nagawarsita.
0: Salangseng kamu aya bau bangke. Kalaresan anginna nebak kaya naga Nagawarsita.
1: Urdira ngandika. Bau naon sih teh?
2: Naon teh nebak ya?
1: Duh. Ngahiyak tibulah dinya ke bau nawa.
2: Beda pada bau tegenah kaya
1: geninya. Beda bau tegenah ya? Bau pikannya rieun ieu. Buah-buah.
0: Lajeng ieu Nagawarsita ngalengkahkeun sampeana majeng ka payung.
1: Barang katingali nyaeta dina legok Turgawir anu remet.
0: Aya dua layon. Laya sanes ieu teh layonna perkesit. Sareng layonna Widura. Putrana Widura nyaeta Sonjaya. Katiluna nya

0: Raya Tilulayon Dianta Wisna Sanjaya Perkesit Kalayan Sencamuka dicalnak ka tempat anu datar barang dilarak liriku ieu Nagawrajita sapratane pun Bang-Bang Kasa mulih ti sawarga kairing Astra Jingat Damala barang dumugi ka payuneun ieu Nagawrajita kaget ku teh papadana malihan Astra Jingat Damala mangagabrug kana ieu layon da yakin ieu teh layonna Perkesit Sanjaya sareng Sencamuka tumindak teh
1: jeung keunungan mayit saha dieu. I aki sepot.
2: Dan.
1: Tinggal bi.
2: Capek di leumpang ceuk euy.
3: Wah, mah teh ikung atuh Kang.
0: Aduh. Dola. Agak.
1: Naon aki?
0: Aduh, aduh. Alah. Alah.
1: Naon ki?
0: Teh geuning layonna juragan Perkesit, Aden. Layonna juragan Perkesit Sencamuka sareng Sanjaya.
1: Mana layon Kakang Perkesit?
0: Ieu.
1: Tobat. Urang ajar bisa jadi ieu mah keluk ka lumayan ieu. Urang ajar. Kelanan atuh. Urang ajar.
0: Enasti ka sayang dumampara. Yanta parah deui ieu Nagawrajita ditonyok ku Bang-Bang Kasa anu temahna ieu Nagawrajita teu dibere kasempetan pikeun nyarita pangaruh nafsu anu ngagudug-gudug amarah anu henteu kawadahan
1: urang ngajar lamun edan
0: biasa jadi akan eta nu maehanana beureu tewak akan tewak. Ujung-ujung nonyok kesatria.
1: Kurang ngajar Andika rumayhan dulur kaula kurang ngajar. Asalah. Kurang ngajar purkuntu kaitu ragaga kaitungak leungit bangsat aya paling. Kurang ngajar.
0: Eta mah bangsat jeung paling. Aye kaula mah kelaran heula.
1: Kurang ngajar.
0: Wah. Ya, ini jelema ieu kudu diwarah wae.
1: Modar siap.
0: Ewa agan tuman.
1: Aja siap.
4: Maju.

0: Voy a hacer un gol allá.
1: ¡What!
0: ¡What!
2: ¡What!
0: ¡What! ¡What!

0: belajar pinter. Kunaon? Dosana dulur kaula Kang Rai praktesit di paehan banyak. Bes.
1: Saha?
0: Bisi apa eta teh layon dulur kaula?
1: Saha?
0: Kang Rai praktesit Prabu Anom.
1: Praktesit?
0: Ya.
1: Praktesit Raja Anom Astina.
0: Orang kapilu gawe.
1: Pernah naon anjir saja?
0: Kaula teh adi.
1: Buah-buah ibaratnya ini. Anjing tersak.
0: Kaulah bang-bang kasar.
1: Nonyit?
0: Bang-bang kasar.
1: Alah, tewak akan cuman.
0: Kekelam. Sampai ya kaulah.
1: Kekeke mang, keke aki. Ainya mah eta perkesit murid eta teh adi kaulah.
0: Ataupun naon ku anjing dipaehan.
1: Is kelana. Kaulah teh lain maehan, kaulah teh nulungan. Kugu menang nyokotan si lebak. Nyata na etilu layon. Sabab naon. Curiga bisa ya naon-naon. Ku kaulah teh malahan dibura ku perah kaulah supaya ulah bau teuing.
0: Ari ajin syarat.
1: Kaulah teh sabenerna naga warsita.
0: Urang mana?
1: Urang mana anjeun? Kaulah teh tilap pisan bumi kaopat. Kaulah teh putra rakang jeung Rama Antarja. Suwargi. Kumaha agan? Putra Raden Antarja ku kupingan teh. Ora kapindo gawe. Ayuh. Saha atuh kakasihna, Den?
0: Kaulah teh naga warsita.
1: Tobat.
0: Naon teh?
1: Ayuh. Ieu aki, Aden.
0: Leuh aki da teu boga aki ku leuheuh kaulah mah.
1: Lanan kene kuleuh-kuleuh ge aku we. Aku we nu gelo lanan. Iye. Aku lawe. Ye teh aki Aden. Ye teh leres putra Raden Antarja,
0: ora kapindo gawe.
1: Dilapisan bumi kaopat.
0: Iye.
1: Bilih teh uninga Aden.
0: Naon ki?
1: Ye teh geuning tuang raka.
0: Saha teh?
1: Iye di payun.
0: Raka naon?
1: Ih, raka naon? Aden. Ieu teh bang-bang kaca tuang rayi. Agan ka dieu tuang raka, agan ieu ka ditu tuang rayi. Talamun agan itu jeung agan ieu ka abdi teh cantara ruang.
2: Nya
1: teh. Da kitu.
0: Kumaha teh?
1: Sumuhun agan ieu ka itu tuang rayi. Lamun agan itu ka dieu tuang raka. Tah permios abdi bade tuang heula. Deng ieu putrana Raden Antarja. Oh putrana Gusti Antarja ieu anu parantos maot. Hayu Antarja teh rakana tuang rama. Rakana Raden Gatotkaca, tah ieu berarti tuang raka.
0: Waduh. Putrana Ua Antarja.
1: Teu pino. Putrana paman Gatotkaca ieu teh.
0: Ora kapindo gawe.
1: Obah. Adi akang. Sokanya geura saring hampura pacantel.
0: Ieu teh geuning naha atuh kumaha ieu teh Kakang?
1: Ini tak pernah parantos maot. Akang oge kaget ieu bari kaastina. Tobat teuing. Weh, naon? Atuh urang kaicu. Urang lanongan.
0: Ayo, sabar-sabar.

0: geus ieu ah.
1: Ye urang lanongan itu. Itu teh rakana dulu dulungan urang keneh nu bieu teh.
0: Nu mana?
1: Putra Raden Antareja belegung.
0: Mana?
1: Itu Tening.
2: Waduh.
0: Aneh ieu aki.
2: Waduh, geuning ieu teh aya aki nyono-nyono teuing.
0: Aya mah aki na we aki nyono.
1: Aya hiji deui aki na nu buru teu. Aya oge nu ngaburileng.
0: Ah, geus sia gelo.
2: Aduh, urang lanongan atuh. Kedah kuah sarana ieu? Teu pinuk.
1: Kapan agan teh kagungan eta teh cupu?
2: Aduh, leres pisan ki.
1: Nya, aki mah panjang ingetan.
2: Iye.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
4: Ibu Aya Dede.
3: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
4: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidinten dinten damal naon Bu?
4: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
4: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
4: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
3: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
4: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
3: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
4: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
3: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
4: Alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
4: Bobo tibra, jantung tiis, enama henteu kadangu, teu aya nanaon.
3: Ibu uning alfa propolis di manten Bu?
4: Di radio.
3: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
4: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima sih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin. Amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Si atuh. Aduh na sabab jati ini. Paingan ka karanjadan nyud-nyudan. Panon anu bulak katuhu bibirna.
12: Mangara ieu nyud-nyudan teh nya.
1: Aya di mah lain bibir panon nu nyur-nyuran teh.
12: Bibir naon kan?
1: Bibir kuda.
12: Bibir katel.
1: Bibir kuda di Amerika. Aduh, ampun.
12: Bibir si beke.
2: Kumaha tuh itu? Ih, salaya-laya.
1: Bu, agan sanes kawan, ye cupu.
2: Aduh, nya ya bot.
1: Kitu cek lagi. Abdi mah panjang ingetan.
12: Maranyang.
1: Iya, sakanya. Pemimpin Adi panjang irung.
12: Ah,
1: ngeus bentong emet. Nya. Omo ewan mah pasiksa. Ini lemun agan panjang leungeun.
2: Ah, oh, bingus yo.
12: Tukang gambang panjang leungeun mah.
1: Tukang gambang panjang leungeun mah. Aduh.
2: Sehingga tuh bantuan ngadoa we aki.
1: Sing aki anu ngadoa namana? Nya. Sok atuh kanya.
2: Urang ulasan ieu ku Tirta Kamandalu.
1: Sok atuh Tirta na kanya lalapkeun. Tau lah sih nanya menyong.
2: Sok sok sok waki waki.
1: Jadi bener bener. Ia cupu na sih.
2: Ye. Tak itu ulas kan.
1: Nah ngadon ti kotok tu tenun colek teh. Yuh. Jempe itu kotok mereka diwawal kan. Kau ingin kan bangut bangut bangus mana?
2: Cici ulah hari ulah hari ulah hari sih ulah hari ki. Atu ye tilu layon diulasan tilas itu gajangana ya tati koro lir malam tu meraping api saci duhi matu sakacap nyata jangira tangi ya tilu layon diantawisna sencamuka putrana Jayarata Sanjaya sarang Prabu Anom Prakasih

0: Aduh, Kang Rayi Parakesit.
1: Kang Rayi Parakesit.
2: Gan, ya abdi.
3: Gan, ya tesaha. Aki
2: nguningakeun itu tuang raka aden. Oge kasepuhan semah kapihatur abdi.
3: Semah kapihatur su. Saha itu bot dawala.
2: Nguningakeun itu putu kemeh. Iya tah putrana Raden Antreja. Tak upami iya putrana Juragan Gatot Kasa. Tahu pemikiran udah ikat putra marmot.
4: Saya cekal ini cekal bijak. Bijak cekal ini. Lu kok kelok sih ya.
3: Kenapa kan orang-orang? Udah ingat.
2: Nguningakun.
3: Yete putra na. Mas putra. Saha. Cepot.
2: Sumuhun yete putra na Juragan Gatot Kaca. Dan yete. Putra na Raden Antreja tanu iya. Raden Nagawarcita pami iya bang-bang kaca nako.
1: Oh no, kita mau kejeng nako.
2: Putra na Raden Gatot Kaca.
3: Aduh, Bang Jating anak kua kasep.
2: Bang-bang kaca oge mas putra sahar
3: biatain cepot
2: Nagawarcita.
3: Raden Nagawarcita
1: semah kapihatur nun. Semah kapihatur kua.
2: Kua pernah na jadi agan iya serang agan iya takak iya Raden Senjamuka teh pernah na oa dalam muka dia kak karubonyong
5: jika
2: oa
1: nuhun nuhun nuhun yete kumaha riwayat na
2: kumaha yete
3: taulah teh dipaehan aki upati Wiradenta yang senopati oge waladya balatam tama urang nagara Prasajenar
2: kumaha tuh. Sanggup nama abdi genam piwarto senaina teh musuh teh parantos ngawit ngalinih pusir dayuh
4: parantos ngalinih pusir dayuh nina waktu si teh musuh-musuh teh
1: urang serang weh tini waktu siwa kumaha pami urang serang bay
3: saya ua oge sencamu kamu acici ngel hayo urang pada lu mampah ka pusir dayuh ayo eyang oge mua cici ngen sanjaya
2: engkang baka mutusakan jiwa raga
3: wong-wong penjajah penjilat urang negara Prasajenar turunan sisa kuning Jerebejara
1: ayo pada-pada halu mampah jiwa Kang Rayi Prakesit urang sami halu mampah jeung Kang Rayi
3: unjuk sumangga atuh hatur nuhun tiasa ditepangkeun
2: kana pencakaki mangke deui ayeuna mah bereskeun heula musuh nu aya di pusir dayeuh
1: ya pada-pada halu mampah.

0: Remagan kian suwiji Senopati.
1: Bunirah tangan tiga.
0: Pinodamul ngahatirkan sebuah pangabakti sekunjung silina panjeningan kau lindung. Oh no, kawasan iwara weh.
2: Semuhun aja now.
0: Memang itu hal-hal anu tripikah yang kurang teh perlu dikiwari laksanakan tugas serel. Pansen nyata ngajaga bisi ayah siku si ulu-ulu gelagak sana mau ngamuk gajah mata.
2: Bilih ayah mau ngamuk gajah bikang wasyawiyo.
0: Gajah mata. Gajah mata kita belum.
2: Siomohon, siomohon.
0: Sawiyos kabdi kene syaraku Senopati kuladun. Ganeng syaki gituan ngomong tadi gitu-gitu.
3: Selawak, selawak kita.
0: Laga mana teteh?
2: Inya lagam parigi kuladun.
3: Ah, disangka di
2: ujang Nuryono.
3: Aduh.
0: Siomohon, maga ite kumaha ninya sang Nalendra te ongkos cina palai bulan busung di dia.
3: Bulan madu.
0: Ah, mau kejeng bulan busung.
2: Madu teh jenis busung.
0: Lain madu, madu. Bulan madu.
2: Siomohon, eta teh bulan laeun teh nu kitu teh.
3: Bulan madu.
0: Siomohon kulan geus teh. Sieun upami raja urang hasilnya na pidadari nya tapi garwaeunana. Aduh, teda teuing sono na di dieu bulan Majus. Nepi ka kitu. Atuh asa ka hartos ye meuni. Asa ka nyaloyog na da kaula mah beuwirna kieu balelol.
3: Bere kalongaran.
0: Bere kalongaran atuh. Nya eukeur mah proyek di kakawak ku sorangan. Ngomong-ngomong wae mah meuni teu meunang. Nya. Ya sakitu mah jamak ke atuh meuni sulit ati cing. Nya. Kitu ye. Jadi ku hal eta sang Nalendra upami parantos nyanak widadari tangtos naoge ieu nagara bakal di rajaan ku raja urang tah urut urang di nagara prasajana ku akal. Jadi yakin sang Nalendra teh dieu teh bade bulan alaeun aduh natuni kabawakeun aing
3: naon
0: nyari bulan madu
2: teu geuning nya leuhung lamun nyari mah da henteu. Apes bulan madu gitu.
0: Oh bener. Ieu ingat kana bieu atuh da. Kitu ieu.
2: Ai eta layon si Prakasit. Sanjaya jeung Sincamuka kumaha teh teh kira-kirana moal kapanggih kitu.
0: Ana da buni di leuweung lin.
2: Iye.
0: Uir pendra.
2: Barang saweg nuju aya dina satengahin Karaton Nagara Astina ieu Patih Wiradenta. Saprap telepon nyatana utusan. Salah sawios sulat dia bala tamtama bade nguningakeun kajadian politik kidul.
3: Unten unten unten.
0: Aya naon maneh?
2: Aya inang.
3: Terebu ulah jadi benuk.
4: Laporan tateh.
2: Salah sa pun danus duka. Muka ulah jantan rengating penggali.
0: Naon?
2: Nguningakeun paling dikidul. Aya musuh anu sumping. Aya kana opatanana dipalih kidul, dipalih gunungan. Di antawisna wae anu mararawat teh harirup deui.
0: Kumaha teu ngomong teh?
2: Cuhun Prakasit.
4: Sok mata bener.
2: Prakasit. Jeung Sasan Soson. Eh, jeung Sanjaya.
4: Sanjaya jeung.
2: Oge, Sincamuka. Hirup deui Gusti.
0: Nu balik sia ngomong teh.
2: Sing dibentar guludung.
3: Hei.
2: Sing dicekek cucunguk.
4: Geuna bisa.
0: Nu balik sia ngomong teh.
2: Siomohon halayan eta cepot sareng domala aya deui
1: Malihan katamihan ku dua satria anu ngaku ngaran Bang-Bang Kacanako. Sareng nu hiji deui naga Wercit. Naga Sari kitu. Naga naon naga-naga kitu.
5: Ululuh di bola mana?
1: Balih ti kidul. Cak si'i. Si'i tukang ngiriting. Tadi dinya abdi teh kapan sakali-kali bisa dagang nomor.
5: Naon nomor SDSB?
1: Cumuhun. Cing naon ada singkatan SDSB?
5: Sumbangan dana sosial berhadiah.
1: Sanes. Naon tah? Ari cek abdi mah SDSB teh. Sebeuh dukun, sebeuh banar.
5: Terus ka mana we karep? Cikan hayanya bulan kidul, hayo siapkan pasukan.
1: Iya.

0: Dayang nawala dia balatam tamati nagara plasa jenar diu-diu siluman silmin nyatana ansur lebur papan karitulis di amuk pun nagawar sita bang-bang kaca sengsamuka sanjaya oge Prabu Anom Perkesit dirawatus etas sapratane pun alet nawala dia balatam tamati pusir rayu
1: serba serba serba serba serba.

0: Nagawarsita.
1: Siya? Nagawarsita. Nagawarsita lang nila.
2: Ura kapilugawin.
1: Wongan ni mo.
2: Ako saking lapisan humikopat.
1: Kaula sekeseler na panawa.
2: Cawa-cawa urang panawa kopingil pati.
1: Apa konwaan ni marang aku?
2: Ura wadid dening apa ku lanang kue lanang.
1: Majua. Beakin. Top.
2: Stiker sayang tuman para
0: iya senopati di bura unagawarsita ngadak-ngadak salirana tutung diludahan ku perahna.
2: Mata aing jadi pasiksak bari teu neuleu. Aduh nya mata kieu nya kahanap bareuh. Aduh, ampun, gusti Jawa.
3: Nyatain.
2: Nih, siap modar, juri. Aduh. Modar, di kumaha, kan?
1: Di bura, aki.
2: Di bura, kuci aki.
1: Lain, di bura, aki, gitu.
2: Oh, simun.
0: Walap.
2: Tungkup, kuing sungutnya siap. Mbah.
3: Ditungkup
2: pusaka kokor jenengku. Sok, samat asep taruna beusia. Eh, tambah. Eulap. Brot. Sok, samat Mbah Broto bisling.
1: Ali,
0: iya patih wira denta barang ningali walat dia balat tamtama pabalatak jika kurang malu
2: haketa.

0: Kurang ajar, Edan.
1: Aneh tapi nyata. Si Perkesit hirup doi si Senjaya si Senjamuba. Kurang ajar, sadah.
0: Ngaran kaula Bang Bang Kasa.
2: Bang Bang Kasa, haranira.
0: Urang kapinu gawe.
2: Urang mana mane?
0: Kaula sekeseler Panawa. Kaula tereh Panawa. Tereh banteng Amarta baheula.
2: Urang ngajar jahat. Woi,
0: modar sia.
2: Alah, pegan. Tapi kamile kitu eta beuheung di kumaha teh teh?
0: Urilitkeun.
2: Wah, genong macan dea jeuna. Langsung dongkari. Atuh puguh we moal teh pasiksa ka awakna. Ngan orok aya. Ieu patih teh lain lawan atah-atah. Harita keneh. Terus ieu geus. Ampun aing.
0: Kumaha ieu?
2: Yah, kala labur sedena ge. Yang. Ye, itu bapak. Hamuing, hamuing si lain, yang.
0: Nuhun.
2: Mana uyut, uyut dewek, yang.
0: Ha ieu, ieu. Ha ieu teh saha ieu?
2: Den, ngeunakeun ieu teh pun bapak anu kasebat Bapak Semar teh. Anu mana, yang? Uyut dewek. Ta ieu pak, nang ada nyabakan tangga cau. Ieu tata, amuing geus teu pati awas dewek teh jang. Hayana, nah meni asa nyabak si jenat di leujang. Ta ieu teh putra Raden Antareja. Saha kakasihna?
0: Kaula Nagawercita ki. Uyut.
2: Nagawercita. Nagawerjit. Lain sioh naga kade.
0: Ya kaula Uyut.
2: Saha?
0: Bang Bang Kaca.
2: Putrana juragan Anom Gatot Kaca teh aswargi.
0: Ya.
2: Amuing, amuing. Teu sangka teuing ujang. Geus keueung mentong dikitu-kitu ngomong teh. Ya kaula Uyut. Geuning aya keneh juragan kawartoskeun maot nuhun agan. Sadak nu ngajing ngipri. Ewon. Maneh ayeuna dek dihakan atawa maneh ewon kudu ngakan itu anu palid disusukan.
3: Nah anu palid teh Kang.
2: Ampun euy.
3: Wah dingin.
2: Heeh.
3: Pahit
2: ah. Teu sangka teuing ngajang, teu sangka. Tararepung deui jeung si jenat sugan demoak ieu amuing.
3: Jauh panina ngandeui da mana.
2: Amuing. Atur luhur, uyut uyut, ya siapa tepang deh.

0: Waria mana?
1: Eta Waria mana? Eta Dudung mana? Dudung jeung Waria.
2: Aduh, nuhun nyi atuh perkesit adi akang. I perkesit. Akang sejase baraga ka nagara, geura tampi rayi.
3: Ditampi kalajan kabingahan. Nyayana mah kantun saha anu sangem jadi raja da kaula mah teu acan jadi raja.
2: Ayeuna mah

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Sobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timanten?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Tos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disaweurkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uningal alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya, Dusun Warung KB, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh, ngawitanana pribados, itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu aya nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teh tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu tos sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Ka teratek dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyo teh sing tos siap mantan faktor kitu sarua teh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugi ka naon pingsan saurna teh dugi ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge na dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kula nembe sabotol ge teh acan ieu teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng saepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu kadua botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge atas. Sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

la muchacha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak, tos ngaleut Alpa Propolis, tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayah nama paranto ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu, ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Bukannya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol Bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku
1: promo
0: janten 6 sabotol Bapak atos majeng kasehat
1: terus robi pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Pamah sok ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos Bapak mangga Pak.
1: Tah ka wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun Bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Pak Nana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sakedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karangtengah, Kecamatan Selajame, desana ke Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: Abdi genep
1: 63 tahun. Bu ngakukan karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat sareng ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung uhun. Sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
2: uhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata tetes mata ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
6: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit tabi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tet tes Alfa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakitu kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon ya, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nutos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05, RW 12, Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Ibu?
1: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu kamana apa Ibu pengobatnya?
1: Biasa Ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya, nyarari upami gugah bobot teh. Pas sakit kan tepuyang. Jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimah papah. Asa gara-gara lutut teh ayah nama milah kenceng deh Ibu teteh salumpat deh.
0: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama milah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi iyo landong diabetesna lungsur, Bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, Ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepatos Ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian di pengguna Tesma Ayeni, Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha, Bu, karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter. mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
3: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
4: lah sabotol we heula deui margi ena sering ikat ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas
3: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
4: oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis
3: nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang itu ya, uyang nanti ayah wae gitu ngadang wae iklan di radio
0: muntah. Bapak berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene ieu teh asum wae teh. Bena alhamdulillah ieu mah teu aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh
0: gitu. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis rawasna ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pi doa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM.

0: di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karawasna terus ngaleut Alpha Propolis, sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwe teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kuma apa enak karaus natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Habis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat, nuju sarang pribados, kerasan dina dengete nuju sarang tehlina nyatanya.
3: Mohon.
2: Mohon, lupa miling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gak lupa nyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atau seusum?
2: Tos seusuman ya, mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu kadia wae lah gitu, tapi tak acan aya pirobihan.
2: Tak acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon, siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Tak kumaha teteh sareng senang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Teme kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
7: iya.
6: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya.
6: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini,
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak, asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yeus basa berapa taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya tangan, kiri kanan, sarang lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu iya panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, iya mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya, ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap Kak Pisti Amis, Kak Sadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidu ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua, Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya, Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
6: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
6: Iya,
5: iya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini,
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolmu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Pagi yang turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi hari ini, sahabat MK. Di antaranya dapat Anda simak di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224107, sahabat MK. 0811224107 tentunya.

0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi di pagi hari ini, sahabat MK. Sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita maksimalkan, kita ambil bagian di dalamnya tentunya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Rasa gerun di hatiku.
0: Sahabat MK, kita ketahui juga di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dan di jiwa.
0: Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi.

keluarganya. Istrinya malu tidak? Anak-anaknya? Pernah ada kejadian seorang anak mogok sekolah karena bapaknya ditangkap. Malu, tertekan sekali. Bapak kamu koruptor, bapak kamu maling, bapak kamu mencuri. Kasihan ini anak.

Siapa lagi yang menderita? Ya. Ayo acungkan tangan. Ayo, ini otak harus dikerjakan. Ya, Nak. Bangsa dan negara boleh juga sih, ya. Tapi kayaknya rada kurang, ya. Yang pasti tertekan siapa? Ayo. Dihitung sampai 3. Kalau tidak ada yang jawab, semuanya push up 30 kali. Siapa lagi yang sengsara? Teman-temannya. Nah, bukan temannya tegang, takut ketahuan juga, ya. Jan, oh Jan, ini kurang jelas speakernya, Jan. Ibu bapaknya. Malu tidak orang tuanya? Oh, anak ibu koruptor? Ibu melahirkan pencuri? Coba, sudah berjuang abis-abisan tuh nyekolahin anak, ngedidik anak. Malu di masa tua, di masa orang tuanya sudah sepuh. Lihatnya ke sini, Nak. Namanya terdistrak. Tidak harus semua yang bergerak dilihat, ya. Jadi, ini mumpung aja, mumpung terdistrak barusan kan, semua lihat ke sana, betul ini? Mana yang penting, lihat ke sana atau lihat ke yang bicara? Kan? Apa yang bermanfaat, lihat ke sana, lihat kepada yang bicara? Masih mau lihat ke sana, Nak? Harus ditahan, betul tidak? Ada lagi, bagaimana perasaan orang yang lagi bicara kalau semua melihat ke sana? Kira-kira enak tidak enak? Jawab. Kenapa harus ditahan? Pertama, itu tidak penting dilihat.

masih lama menjadi negara yang bagus. Kenapa? Ini bukan ramalan. Sebab kalau orang lulus sekolah tidak jujur, sudah awalnya jelek ya. Kemudian nanti cari kerjaan tidak jujur, tebak. Kalau sudah bekerja punya jabatan, ini orang tidak jujur. Dia bisa kerja benar atau tidak? Apa yang dilakukan di kerjaannya? Mencuri. Jadi misal sehari waktu kerja 8 jam, otaknya itu dipakai untuk mencuri itu, mengambil barang-barang, aset ataupun apapun di kantor, habis waktunya untuk memikirkan mencuri. Maka sesudah itu dia mencuri, apalagi yang dia lakukan? Dia akan mati-matian berpikir supaya tidak terbongkar kejahatannya. Dia akan menyuap sana, menyuap sini, kebohong sana, bohong sini. Jadi tidak akan kerja dengan baik. Oleh karena itu, kalau seorang pemimpin tidak jujur, pasti dia tidak bekerja dengan baik. Karena waktunya habis digunakan untuk tidak jujur, dan sisa waktunya digunakan untuk berbohong. Bohong itu tidak pernah bisa ditutupi dengan kebenaran. Bohong pasti ditutupi dengan kebohongan lainnya. Makanya orang yang tidak jujur itu pasti menderita. Pasti menderita. Walaupun punya mobil mewah, rumah megah, harta melimpah, satu yang tidak akan dia miliki, dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Secara syariat begitu. Secara hakikat, tenang itu, bahagia itu apa kuncinya? Ada berapa kunci bahagia? Dua. Apa kunci bahagia? Satu, iman. Dua, amal soleh. Korupsi amal soleh bukan? Orang yang pembohong, korupsi, pasti tidak bahagia. Walaupun hahaha, nggak mungkin. Hati itu milik Allah. Yang membulak-balik hati siapa? Allah. Huwalladzi anzalas sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman. Jadi kalau Allah balikan gelisah, gelisah. Makanya orang jujur, yang jujurnya ikhlas, betul, itu hidupnya tenang, tenang. Ah, bagaimana ah, kalau kita jujur, tapi kita difitnah orang? Gimana? Kalau tidak, kalau berarti kita belum jujur karena Allah. Kalau kita jujur, misalkan terus ada orang yang memfitnah kita, nganggap ngambil sesuatu, ini ujian bukan? Ujian sama. Dipuji dengan difitnah itu sama. Dua-duanya adalah ujian. Allah tahu tidak kita tidak mencuri? Tahu? Tahu tidak? Kenapa dong ada yang menyangka memfitnah seperti itu? Karena Allah mau menguji. Kalau kita jujur karena Allah, tenang saja. Jelaskan baik-baik. Oh tidak Pak, ini nyontek ya? Alhamdulillah tidak Pak. Oh kata teman-teman, kamu nyontek? Alhamdulillah. Bapak perlu saya bersumpah, demi Allah saya tidak nyontek. Saya tidak percaya. Ya kalau Bapak tidak percaya, itu urusan Bapak dengan Allah. Urusan saya adalah mengatakan yang sebenarnya Pak. Saudara tetap akan dapat sanksi. Allah jadi saksi. Saya hanya ingin diperlakukan adil saja Pak. Tenang, tenang. Allah tahu. Tidak salah. Tapi kalau jujurnya belum lillahi ta'ala, pasti goyah. Cemas, gagalau wajar. Tapi tenang saja. Karena Allah tahu. Makanya orang yang benar hidupnya, cirinya tahu apa? Tenang. Orang yang tidak benar, pasti tidak tenang. Orang ini hatinya baik atau tidak? Bagaimana kita bisa tahu orang hatinya baik? Dari mana, hayo? Ini orang

Orang baik asli kan, baik itu macam-macam kan, sudah disampaikan ya. Satu, baik agar diakui orang lain sebagai orang baik. Dia baik, tapi tujuannya agar orang menganggap dia sebagai orang baik. Ada juga, dia baik, berbuat baik, tapi agar orang tidak berbuat jelek. Ada juga, dia baik, supaya orang jadi baik kepada dia. Ada tuh. Satu, orang berbuat baik supaya diakui orang baik. Dua, dia berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek. Tiga, ada yang berbuat baik supaya orang jadi baik ke kita. Ini baik menurut manusia, tapi belum baik dalam pandangan Islam sebagai ibadah.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini di sesi pertama bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita beserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau dan juga tentunya diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah sahabat MK, di sesi 2 juga kita akan bersambung bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang alhamdulillah sudah terhubung langsung di kesempatan pagi hari ini sahabat MK. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Kiai.

katakanlah menyimpan emas begitu, menyimpan emas sekarang musim menyimpan emas, maka dihitung berdasar disimpan tanggal berapa hijriah, berdasar perjalanan bulan. Nah, nanti pada tanggal yang sama tahun berikutnya berdasarkan penanggalan hijriah itu dikeluarkan zakatnya 2,5% kalau minimal jumlahnya 85 gram emas. Simpanan-simpanan yang lain bisa dikiaskan, dianalogikan tahunan. Jadi ada haul satu tahun satu kali itu zakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah saum. Jadi saum Ramadan 13, 14, 15 bulan Hijriah, 6 hari bulan Syawal dan seterusnya. Ibadah haji, ya pasti ibadah haji berdasarkan tanggalan Hijriah. Puncak upacara ibadah haji 9 Zulhijjah, hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian upacara ritual di Jumroh di Mina itu tanggal 10, 11, 12 atau sampai dengan 13. Berkaitan dengan itu adalah ibadah al-hadyu, pemotongan hewan, sebagai ganti melaksanakan haji tamattu atau udhiyah kurban. Kurban juga bulan Zulhijjah. Jadi dari mulai pelaksanaan saum, zakat, kemudian ibadah haji, waktunya itu dihitung berdasarkan perjalanan bulan kemarin. Jadi kita berkepentingan untuk mengingat penanggalan hijriah, selain sekali-kali tidak berarti harus melupakan meninggalkan penanggalan masehi, karena kita ada kepentingan lain. Quran berulang kali bersumpah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan waktu. Tentu ini selain merupakan bagian daripada apa namanya keindahan Al-Qur'an, jadi ada satu keistimewaan Al-Qur'an itu indah. Nah, antara bentuk keindahannya itu diwujudkan dalam bentuk qasam, sumpah demi waktu. Ada wal asri demi waktu, ada wal duha demi waktu duha, ada wal layli demi waktu malam, ada wan nahari demi waktu siang, dan ada sumpah dengan menggunakan waktu itu. Sekali lagi, tentu ini paling tidak mempunyai hikmah. Hikmahnya kita harus sadar waktu, tak boleh lupa waktu. Nah, sholat kita diatur dengan waktu. Sadar waktu, kalau tidak sadar waktu nanti sholatnya salah. Zakat diatur oleh waktu, ditentukan waktunya. Saum jelas sekali. Kemudian ibadah haji dan ibadah lainnya. Jadi kalau kita mau melaksanakan saum sunat, hitungannya berdasarkan penanggalan hijriah. Tidak ada saum sunat punya 1 Januari itu, tidak ada, atau 10 November. Yang ada itu hari-hari, ya hari-hari nasional, hari-hari pahlawan, kemudian atau baru dan lain-lain. Nah, Quran surat Al-Asri, salah satu surat Al-Quran yang diawali dengan sumpah waktu khasamah. Di sini Allah menyatakan semua manusia itu rugi. Innal insana lafi khusrin. Semua demi waktu, semua manusia rugi. Katanya menurut para ahli bahasa, alil istighraq. Alil istighraq itu semua waktu. Itu semua manusia melalui waktu itu rugi. Harian, bulanan, tahunan rugi. Kecuali kalau waktu yang dilalui itu diisi dengan pertama iman. Iman saja tidak cukup, harus ada wa'amilus sholihat. Harus diisi waktu itu untuk melaksanakan.

Ghafirullah Kaminal Ula, resep untuk memperoleh hari esok yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah itu adalah satu, fa'amal yatima falatakhar. Jangan sekali-kali kamu menghina, melecehkan, menelantarkan anak-anak yatim. Jangan membentak anak yatim. Fa'amal yatima falatakhar. Beliau memberikan uraian dalam hadis mengenai ke anak yatim itu. Beliau mengatakan, anak yatim itu kekasihku. Ana wakafilul yatim fil jannah. Nanti di sorga saya akan bergandengan tangan dengan orang-orang yang ketika di dunia banyak menyantuni anak yatim. Nah, wa ammal yatim, maka jangan kau membentak anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan janganlah kamu membentak, mengusir, kasar kepada orang yang minta-minta. Nah, ini juga sebuah resep dari Yang Maha Kuasa kepada Nabi, juga tentu berlaku kepada kita umat Nabi. Jangan sampai menyakiti anak yatim, jangan sampai mengusir dan membentak orang yang minta-minta, walaupun dalam hati kita merasa sedikit enggak nyaman karena minta lagi, tapi Quran menyatakan wa ammasaila falatak. Jangan kau bentak, kau usir orang yang minta-minta. Dalam hadis dikatakan qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang baik, yang sopan kepada mereka yang minta-minta, kepada anak yatim, itu adalah jauh lebih baik daripada hanya sekadar sedekah tapi sambil menyakiti. Qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang baik, mohon maaf tidak memberi, itu lebih mulia daripada memberi tapi sambil menggerutu menyakitkan. Lantas yang berikutnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan kau biasakan untuk syukur nikmat dengan jalan tahadus bin nikmat. Jadi kita menyampaikan informasi kepada orang lain atau mungkin dalam dikemas dalam bentuk doa tentang kenikmatan yang kita peroleh. Kalau kepada Allah kan kita menyatakan, kita berdoa diawali dengan alhamdulillah, puji hanya untukmu, engkau maha, terus memanggil Allah, Allah yang maha kasih, Allah maha sayang.

0: memberikan atensi pertanyaan, sahabat MK Anda bisa menyampaikannya di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Dan izin Pak Kiai, kita sapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya di kesempatan pagi hari ini. Ada dari Pak Jajang dari Garut, Pak Kiai, yang bertanya, Pak Kiai, apakah benar kurban ada yang wajib dan sunnah? Dan kurban yang wajib yang berkurbannya tidak boleh memakan daging yang dikurbankannya. Apakah, bagaimana Pak Kiai? Terima kasih.
1: Para ulama sepakat bahwa, atau paling tidak menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, kurban itu sunnah muakkadah, tidak wajib. Kecuali kalau disertai dengan nazar. Nazar. Itu menjadi wajib-wajib karena nazar. Itu tentang kurban. Berbeda dengan al-hadyu, yaitu kurban yang dilakukan oleh mereka yang melaksanakan haji tamattu. Sehingga kalau itu tidak dilakukan oleh jamaah haji tamattu itu, kurban al-hadyu tidak dilakukan, potong kambing tidak dilakukan, mereka harus puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di luar tanah suci di kampungnya sendiri. Tetapi kalau udhiyah kurban, tidak ada yang menjelaskan tentang sanksi kalau tidak kurban. Yang ada adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semacam ya apa, sanksi moral begitu. Nabi menyatakan, faman kanat lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu berkurban tapi tidak mau juga berkurban, baik, jangan dekat-dekat dengan musallaku, enggak pantas itu mendekati kepada musala Nabi, masjid Nabi. Itu sanksi, tapi sanksinya moral begitu, akhlak, ya akhlak. Maka dinilai bahwa memotong hewan kurban itu bagian dari ibadah yang afdol namanya, ibadah utama kepada mereka yang mampu. Tidak benar ada ajaran bahwa yang berkurban tidak boleh memakan, justru sebaliknya ada anjuran bahwa yang berkurban itu turut menikmati, tentu ya hanya sekadar menikmati saja, tidak boleh semuanya. Kalau itu harus dibagikan kepada yang lain, yang bahkan non muslim pun boleh menerima, walaupun tentu diprioritaskan kepada muslim. Orang yang kaya pun boleh menerima, tapi diprioritaskan kepada mereka yang sangat membutuhkan, fakir dan miskin. Jadi sekali lagi, kurban baru menjadi wajib kalau disertai dengan nazar. Nazar, jadi ada nazar saya kalau ini akan kurban jadi wajib. Tapi kalau tidak ada nazar, hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah tapi dekat-dekat kepada wajib, karena Nabi semacam memberikan apa sanksi gitu. Kalau mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, nah jangan dekat-dekat dengan musalaku. Itu kalimat seperti itu menunjukkan paling tidak sunnah muakkadah.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Selanjutnya juga kita kembali sapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada dari hamba Allah Pak Kiai, tidak menyebutkan namanya, bertanya, izin bertanya Pak Kiai, bagaimana hukumnya apabila anak yatim disiksa Pak Kiai? Karena sahabat kita ini menyampaikan waktu kecil pernah disiksa oleh saudara atau lebih tepatnya kakek sambungnya Pak Kiai. Terima kasih.
1: Ya, dari ayat tadi jelas sekali, jangankan menyiksa ya, mengeluarkan kata-kata yang sifatnya membentak, menyakitkan, itu saja tidak boleh. Fa'amal yatima fala takhar, jangan. Kalau itu terjadi banyak kepada seseorang yang dia yatim ketika kecil, disakiti, dibentak-bentak, ya tentu maafkanlah. Jangan sampai kita juga dendam. Ya, dendam waktu kecil, kita yatim, pernah dibentak-bentak, nah sekarang sudah besar, jadi nggak boleh dendam. Islam tidak mengenal dendam. Dendam itu adalah musuh iman, begitu diajarkan. Kita nggak boleh dendam. Orang yang baik, orang yang tidak pernah dendam. Nah, bahkan yang baik itu mendoakan orang yang jahat itu supaya mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dicontohkan oleh Nabi, para sahabat begitu. Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Jadi justru harus mendoakan supaya mereka mendapat hidayah petunjuk Allah. Kalau kita mendoakan orang lain, sebetulnya Allah memberikan pahalanya untuk kita, dan kita memohon orang lain supaya sukses, katakanlah, maka para malaikat

0: Ikat katanya mendoakan semoga kesuksesan itu juga kepada orang yang sedang berdoa. Jadi kalau ada pengalaman kita
1: baik.

0: Izin Pak Kiai, apakah sudah tersimak kembali di studio MKFM Bandung?
1: Ada lagi pertanyaan?
0: Masya Allah, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Mohon maaf tadi sempat terputus di studio MKFM Bandung. Dan
2: oh
0: di...
2: gitu, mengenai yatim itu.
1: Ya, saya ulang sedikit bahwa kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik anak yatim, bahkan memberikan perhatian untuk menolong, merawat anak-anak yatim. Itu ada bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita baca itu ayat Al-Quran tentang kebolehan seorang pria memilih menikah lebih dari 1, 2, 3, atau 4, di sana itu ada diawali dengan karena mengurus yatim. Barang siapa mengurus yatim kalau tidak bisa maksimal berbuat adil terhadap anak-anak yatim itu, maka silakan diizinkan kalau memang itu solusi, nikah 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kalau mau bisa berbuat adil, maka wahidatan satu aja. Jadi untuk semuanya ini menunjukkan betapa pentingnya seorang muslim untuk memberikan perhatian menolong anak yatim. Tadi saya katakan Rasulullah pernah bersabda, ana waqafilul yatim, saya akan bergandengan tangan dengan orang-orang yang ketika di dunia banyak menyantuni anak yatim.
0: Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Dan di akhir kebersamaan Pak Kiai, barangkali ada pesan dan juga penguatan untuk sahabat MK.
1: Ya, para pendengar yang berbahagia, kita sebentar lagi bertemu dengan penanggalan Islam. Tentu kita harus ingat, umur bertambah, usia bertambah, jatah hidup semakin berkurang. Berapa hari, berapa bulan lagi, sepenuhnya Allah yang Maha mengetahui. Tapi dipastikan bahwa kematian itu pasti terjadi, soal waktu saja. Jadi artinya kita juga harus mantap, yakin, mempersiapkan kehidupan di akhirat harus lebih baik daripada kehidupan kita sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita untuk memperoleh husnul khotimah. Kapanpun kita dipanggil oleh Allah, kita ingin dalam keadaan soleh dan dalam keadaan takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah. Itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di pagi hari ini bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang baru saja menyampaikan ilmu dan hikmahnya di kesempatan pagi hari ini. Mari kita doakan bersama sahabat MK untuk guru-guru kita di pagi hari ini yang sudah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan menjadi pahala jarih untuk beliau. Dan juga tentunya Allah karuniakan sahabat MK kesehatan bagi guru-guru kita beserta keluarganya, serta diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapakah dapat... Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kami menyapa kembali Anda yang sudah bergabung, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi kembali di kesempatan pagi hari ini sahabat MK.
3: 102,4 FM Radio Pi. Radio Pi. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Beraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina apa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap ka dieu meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandenan. Nah namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeun jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Tos lami. Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
1: Alhamdulillah, ayah karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, tos teu aya, cangkeul tos hilang gitunya.
0: Ayeuna namanya. Seueur
1: we pun anu karosna.
0: Alhamdulillah.
1: Biasa, iya we gitu. Ngan ayah kene benjolan kantun salit deui.
0: Salit deui nya. Mohon, insyaallah mudah-mudahan
1: lah. Mudah-mudahan nya.
0: Mohon laras. Ayah kesandet teh ka ngomit kamu dangu supados sehat seperti teteh kita.
1: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
0: Cobian apa ngitu nya?
1: Cobian we. Tos karos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna ieu.
0: Aya karos nanya. Oh, sehat salamina teh nya.
1: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
0: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acan nama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh we ka probihan nama aya nuju ngaleueuh we. Data dama upami tos ngaleueuh banyak kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena patuangan gitu tos raos gitu, karena sampean eta ge raos gitu. Tos sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu, henteu cing karenyut teuing aya na mah tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ieu, Bu?
2: Nembe ieu, nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu? Mudah-mudahan sanes ge tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca, ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki ge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin, hatur nuhun Bu nya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari,
2: Kecamatan
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung,
2: teras,
3: radang usus,
2: mohon,
3: batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya,
3: mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon, siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang ada telandong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ada telandong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Pak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Abdi kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha?
3: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG, alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminan nya.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya